Kita sembahyang doa anu minggu sembang dua lepas anu minggu Trinity. Kita sembahyang, oh Tuhan tempat berkuasa demudi peduadu, Tuhan da adu ira sedia keping lebih suami dabi doa nyungka. Alu adu ira nyugun lebih kayuh suada patut sungka ami. Ami nyungka Tuhan nyugun ahi pimasi Tuhan negemi. Nampun nami semua kayu dan ngancak ati asa ngawak kami terwa. Kalau juga negami semua kayu dah pagu, dah patut sungka kami. Minan pinulung dengan pimagu anak Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pimaca dan mengerti, pimaca kita masuk Injil St. Matthew, bihan semengenem, tikuruk kita maca dan semengtaruh. Tok dua peru ni. Peter ngaku Jesus inja Kristus. Ikan Jesus memandek tok tarun tanah Caesarea Palipai. Senyikin bala anak muridna. Kuana? Kuaninya asinche anak manusia. Kau menang adanya menangna John Pembaptisa. Dan beken menangna Elijah. Ada na menang si en Jeremiah ataupun Nabi, Nabi dah beken. Senyikan bala kamu murid. Kini apa? Nyebut aku si. Lalu Peter nyaut kuana. Akam siti Kristus, anak tanpa damudip. Saud Jesus bida anak siin. Biberkat temu Simon, anak Jonah. Sebab beken manusia daripadaan yumai negemu. Pakamangku dah habis surga. Lalu aku berdaan negamu, Peter, dah tunuh batu siti, aku orang pijok eklesia aku. Lalu jigan neraka kai kanan ngalahna. Aku orang juga negamu bangku perintah surga. Lalu ani-ani dah amu nahan dah dunia siti, mengsen lagi saya nak duti nahan dah habis surga. Lalu dah jam siin, siin pasan negawa muridna, kejaman abba pidaan inya pasal adepna Kristus. Setima inya Kristus. Puji Kristus da Tuhan kita. Suminaganan tanpa amang, tanpa anak, dengan tanpa Roh Kudus. Amin. Pala kemandingan, pingkeping, da anu minggu siti. Dalam kitab kudus da mati, ataupun da abih kitab kudus, inya semetiu bihan semengenem, ayat sementaruh tok dua perundi kita ngkeping pingangku Peter pasal asih Jesus dah sebenar tinana nyaut Jesus. Jesus nyikin asih aku ti dakuan kini di Peter siti nyaut akan menceh Kristus anak tanpa dak mudip di kemandingan kebenar kita ngkeping ani-ani tetunah kita baik jalan pengharap kita. Kita bukan mina nyebut. Pak Siti ngajak kita mene-mene ngaku. Ngaku erti ini. Kita sama dalam pemudip, dalam senda, dalam pengunah dengan Jesus. Bukan ngaku, pak ngaku. Jadi sana Siti, buat sana Siti mene-mene tegap. Ya pada kita anggap yang Peter ada mati. Ini. Ngaku Jesus ya Kristus. Erti ini. Dalam pemudip, me puan Jesus siti ince pinubos tinan adep dengan tinan inya ne beken orang putih menang Peter personal statement of faith. Peter siti mengetainya lagi di dalam pemudip sebab ne manusia ada pengurang ada penyalah udok ihok macam penyusah di dalam pemudip kita lagi sama meng Peter kurang kadang-kadang dalam pengunah kita asat. Pakan kita ngaku jadi asat. Pak kita ngakan kita ngaku Jesus yang jadi bos kita. Kita biar adu-adu dalam pemudip kita. Ada kayu patut dan nubah dan tunah kita kan kita ngaku Jesus yang jadi bos. Retin dan dalam pemudip dan dalam pengundah pengaku kita sini Jesus ada dengan kita. Jesus mesua dengan kita. Jadi pemudip ulah gaya kita patut ne berubah.
Dia kata ngigi pimudip cara gaya pengguna pitetik. Wong kita macam dalam kisah Rasul da anu Pentikos, Peter mijo lalu nyukun ajar lalu pidaan murih tanen menganih patut. Ani da tunah kan kita mengaku Jesus yang jadi Tuhan pinubos dengan pimudip kita. Kita perlu ngubah pengguna kita nurut ajar kia pimudip kita sebab kita mengaku sin jadi pinubos kita. Kebandingan ke mana anda? Coba mengenai kita merengubah pimudip kita. Mengaku Jesus sinje Kristus pinubos kita. Jadi mungkin cara kita perlu wang kita sikakan, kita perlu berdoa, kita perlu ingat tempat dalam pimpinan kita, Roh Kudus dalam pimpinan kita, dan jadi jawab, jadi mudip. So ini tentulah kita, baik dalam doa semayang kita, kita ngaku tempat dalam Roh Kudus ada dengan kita. Kita nyemut siin. Dengan nombor dua, ini kena sat salah. Kita aku pun tulik tegak menang adep. Karena ku sejak aku, pak kita ngaku, kita dengan asal manusia dalam mah. Yang pada doa dan mati pilihan kita, kita nyungka tanpa ngatur kia pimudip kita. Sehingga kita mudip mena dan nyati dalam berkat tanpa, dalam penyedamai tanpa. Lebih lagi di ruang mamak kita. Mengenai kita, dalam kita nyebut dan memenang adep kita di Kristen. Sepatutnya kita ngubah ulah kita mengpita dan mati. Bukan kita ngaku menang kita, aku ti menya Kristian. Betul, patut. Pak kita ngaku dan ngaku asih Jesus dan dalam pengunah kita, dalam pimudip kita, dalam mamak kita. Jadi tidak perlu patut. Kita dukuan sana roboti patut negap pedep kita minan personal statement maksudnya kita betul-betul puan Jesus, puan tanpa. Sungguh-sungguh kita ngaku adep kita di nyamut, adep kita di dok pitayun, adep kita di dok najar meng pingaku Peter dan Martin. Peter walaupun manusia ada lemah, manusia ada kadang-kadang terus ataupun kaitan tumpuan tak dalam pingaku dia mengaku Jesus je Kristus retin Jesus menjadi penebus, Jesus menjadi betul, Jesus menjadi jawa, Jesus mengkira matul ulah pemudip. So kita dengan menjadi Kristen bukan kita cuma ngaku kita ada adat, tapi kita ngaku kita ada adat. Jadi manusia ada biradat, manusia ada agama, tapi guna dan silung jawi tanpa. Siti dah perlu, dah patut kita puan, dah tunah kita dalam kita mengaku adepti inya Kristian. Manusia ada mengingat Jesus, bukan cuma kebes satu regang. Pak kita mengaku sin jadi pinubos kita dah dunia dengan dunia darah mandek. So balak mendingan ke mana kita sama mengkeping. Sebab kita mempesan nanya beken. Ngin puan, nyukun puan nanya beken. Kita patut pesan neg adep kita, neg memak kita, neg ulah kita, asih Jesus da dalam pemudip kita. Mengenih berkat tempat dalam Yesus Kristus, mengkia ngedah ngangen pemudip kita. So dengan siti kemendingan kepada anda, kalau kita ngangku kais ada, kalau kita ngaku Jesus, ngaku, bukan ngangku, ngaku siti kita kena nyebut. Pakuang kita ngaku ni kita dalam betubat kita, dalam pengharap kita, kita menyemut sin, kita mengaku sin dengan tisagan Kristus Jesus sin je menjadi penyelamat pinubos kita. Dak dunia nan sedia dunia dramanda. So kebandingan ke mana? Aba mina ngaku, pak ngaku dalam pemudip, dalam pengunah, dalam senda, dalam ulah. Ya pada mati kita mula kaping dalam kitab kudus.
menyebut pasar gereja, eklesia. Jadi itu sebungas tanpa pedaan kita hati. Kita hati mah gereja Tuhan. Nuhun tanpa mene, nuhun tanpa pejawa, nuhun tanpa petengah ajar. Melu-melu pinyaut kita sin kita ngangku kita hati gereja Tuhan. Baru kita pedaan nuk dengan kita nuk balan beken. Gereja Tuhan nerun nuhun pemene Kristus. Dijanji penembus kita. Pemudip kita. Lebih lagi di ruang memak kita. Kita mengangku sin janji gereja Tuhan. Ngerti ini. Ini tak asap. Abang-abang negain. Tak berdoa. Sin ping lama kita ada di tengkap. Baik di ruang memak kita. Baik da. Ini tunah kita. Tanpa tayu. Duk piraga. Sin janji jaran. Nah kita berantuk. Janji pengantuk. Dalam pemudip. Dalam kita nyebut kita hati. Anak. Tanpa. So dengan siti, dengan ping-ping pimaca, demel kaping dum naca kita noti, ngedah ngangen kita, si kita kait tulik tege, kurang dalam pengharap. Pakitan kaping demati, negap kita, mengpita demati. Walau no, manusia ada lemah. Pak dalam jaran pengharap, si ngaku, Yesus, jadi penembus. Bukan cuma ngangku, pak ngaku, tegap, dalam doa, tegap dalam sembahyang, tegap berubah dalam pemudip. Ngajah jaran Tuhan. Siti mah, dapatut berlalu ketantian. Sehingga kita ngayak pita, menenang lemah, tak pengharap nu tegap. Dia berlalu udok tunah dalam cara pemudip. Kita sebagai gereja Tuhan. In English, in the life of the early church. Tanpa ngajar, tanpa metul. So kebandingan penuh pingkaping. Aba tulik tege lemah. Pak jogon nadep, senyanyi nerin, nehen, pimena Roh Kudus. Dalam kita ngaku, adep kita hati, gereja tanpa. Amin. Menangganan tanpa amang, tanpa anak, dengan tanpa Roh Kudus. Amin. Kita sembahyang. Tuhan tanpa anu kuasa, tinagap pimudip kami. Sen mi ngaku Jesus je Kristus. Jugur ni kami pimagag asung. Sen mi tetap tegap ngajah jaran akam na kudus. Merkat semua mi dalam pimudip. Sen ulah gaya pimudip kami. Jajah jawa ni semua manusia. Jugur ni kami gulo. Sen mi ti gulo jajah gulo dunia. Sen pimudip manusia da paguh. Dalam mengaku akamin seninche kuasa pengunah dengan ban pimatul dan menyungkati dalam anakam Jesus Kristus Tuhan dengan pinebo sami. Amen.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ada di jalan raga permasai Melton John Eng Ruruh Ati Neku Kuan ya terperumahai minar pas pukul mai i sedesan dengan selamat i sedesan di sopra kat barangan revisi barangan adi bestia sama ke di WFM video RTM coaching selamat i sedesan tu Charlie Chung Tizen Lim selamat sesan tu di Celala ngaso pra barang geng-geng awah sedenang ya so semenye Selangor mi cara gu jobong kuan tuju terus sopra barang geng-geng awah terima kasih sesan Cedu by Nela selamat pagi DJ minta ragu bunga Nurami masa Natasha seninang ya terima kasih cedu by aku menaga sama-sama ke cedu Roy Kuang Atiang Pakok Derek Alsen selamat pagi selamat tugas DJ seninang terima kasih ya sama-sama ke cedu dengan Tadarik Asin selamat pagi ni minggu nak semua ping-keping WiFi Bilia seninang sama-sama ke turun Nenek Villa Christopher Munin selamat pagi ni Jeb Bilia ada tugas anuti harap semua kita Bilia sehat-sehat tepat berkat kita semua kona ya terhibur kaping lagu dah main pada DJ kita terima kasih Christopher Munin sama-sama ke turun Wellington MI. Selamat pagi di Jalala sama semua ping-ping setia radio WiFi Media dengan fan club Super Greenas Ninang di Agi Bersama di Susana Nuwati salam damai masuk lubuk antu Ninang terima kasih Susana Gatudu Nurul Atika Susana Gatudu James Sepengiran dengan Tanurul Atika selamat pagi di Jalala dengan ping-ping WiFi Media ngalap semua setrasen salam manis semua JB Mita Ragu Layung Punca Borneo ini menghibur kita semua ayat terima kasih Nurul Atika Susana Gatudu Samuel Lahang sama di minggu di Jalala dua geng-geng awak God bless Rina terima kasih Samuel sama-sama ke tuduh Simone Karong sama-sama di minggu di Jalala dengan geng-geng awak Facebook sama-sama ke ia nak berdengar nak digi-dengar radio Madinati harap terhibur dengan selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati semua senai terima kasih sama-sama ke tuduh

Angelia and Sarah sama-sama nanti jam tengah salam minggu di Sobrang. Harap Sobrang sehat ngeceria selalu. Gaya ada di mambang tengah di skup nak teruk jerbui seninang. Stay safe beradingan. Ya, terima kasih ya tuduh Angelia and Sidor sama-sama ga tuduh Henry Bali ada kikip sama ngata sesan Anwati sama-sama ga tuduh Veronica Set. Selalu minggu di jelala satu gasi konti nigah pagi ti agak kena ya. Salam ceria-ceria selalu berata na pagi ti jerbu teruk dan dah kesehat dah isi dinang meko desama susah hasung dah kah. So ni minggu yang Sobrang ya. Harap Sobrang berata setiasa jaga penyihat perengkenan ta nok pi nadi bege ya. Nok pi nadi sukup bukan bege pak is sukup ya na perengkenan ta sukup-sukup ya. Isai perengkenan ta dah dog dehydrasi aku nak ke isai ta bisa tak so tada-tada bahasa anda ya dah besi marinati tipu jerebu adi maka rehista di Sarawak. Sesan ga jadu dengan ta Lawrence Mai sampai di Jelala dengan keng-keng awah senin. Terima kasih Lawrence Mai sesan ga. Atang pakok shalom jawa on do minggu de ke DJ dan konti wifi media. Ya. Nusa pingojit keng-keng awah baya su pingojit fan club Smuk Rinas pengajit VM P Moyan dan Ogi sama-sama sesan dan wati. Terima kasih minta main rakut golongan pejuang ondo soalan sedena. Terima kasih itu so perkembangan ya revisi perkembangan di lagi bersama ke sesan dan wati di keberangkayan dengan di keringah ke di YFM BD ya binaran baik di tempat kerja kemudian dengan sebuah kenama di nanti kedai dan perumahan pagi sesan dan jalan perumahan terus so perkembangan ya. Terima kasih di barengan di lagi bersama ke di YFM BD ya RTM aku cingan nak jadi kita percuba permainan adap tangan ragu Sofie Ben M ngah BV joget nanju ikan.

0: nyibah jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong lah.
0: Sinok bori le, bukan ku yang nyibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari kroja pirai, nok bori rasu fikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke tu? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa milih pogok jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.

Ragu Praman di Dok Tuan Bada Alan Grongan Pi Jawa Ondu Umar Praman Sopra Gahar Bisi Ngan Adi Hemuran Bisama Ke Adi Wifan Bidia RTM Kuci Kedengar. Terima kasih di barengan Adi Mbak Bisama Ke Awar Sesan Ya Dalam Segmen Makat Karimu Hasta Animun Biasa Pukul Pri'i Senisan Atani Sama-sama Ke Dengar Agah Do Peruah Hasu Pusar Berita Radio Kuala Lumpur Ngan Keus Nanti Tahu I Berdengar Atani Bisama Dalam Segmen Makat Karimu Hasta Ripas Ati Atani Bisama Dengan Ngah Pengarun Media Beken Dalam Segmen Ya dengan di Aren. Terima kasih ke di barengan di agi bersama ke di awal Facebook. Minta maaf ke yang ragu-ragu pemite ngan dia aku sempat main ya yang sesanan wati anu bekerna ngan bisa naik dengan ragu pemite ngan ya ngan ragu diskusi di permana sopra berata sesanan wati. So tiba di MB Dos Jebeng dalam blues ngan berdengan aku coba bertugas di celalang yang seramata i senisan dengan sopra gebeda pendingi eta anu dibekan anu ku bertugas. Berkat tempat sentiasa hingga sopra. Bye-bye.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sabmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangkai ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is presenteeism. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata, jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas meluas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
5: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat surat sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Jiara Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Ini tu lagu semangat tu pagi tu rindu so penyanyi Richard Wonder. Jadi selamat pagi, selamat nyuang minggu, selamat bersama lagi atau datang segmen ia dengan diaran di pagi minggu 20 taruh nubrat mui soal 2026. Ini abar soal beringan. Terima kasih bobogo duduk soal berapa penguji tak pagi tu tetap setia main station radio YFM doyoh jadi dengan pinggir boringan. Ya, terima kasih duduk soal ringan di agak bersama dengan koi so cai dan segmen makati karibu khas. Nah, bersama dua DJ Lala di dekat kedua lagi bersama dengan koi DJ Jess dan tipu taru jam itu atau bibur di anjuang minggu itu ngoji teragu-ragu pingibur bersama di to roh berehat di anjuang minggu itu. Radio itu dapat mengajar pakai gelombang FM 0.2 0.2 MHz. Oke, jadi ruang saya ini itu dapat mengajar siaran radio atau pagi itu pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Budaya. Oke, jadi di santai juang minggu di tanggal segmen ini dengan di arah minggu itu. Oke, dengan dapat kepeta salam dengan di ruangan Facebook. Pakai sungguh penuh Facebook tadi lagi masalah teknikal ti aku tahu pada jadi dom ni tidak lagi ti aku ada buka pari jadi dan ti yang dapat kepeta salam juang minggu dengan duduk peringan bermadis ataupun sesi saja. Okay, jadi ragu minggu pertama saya terus bagi tiba-tiba dengan sokongan Mega Force anak sobringan di pagi yang minggu.

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangan rebis i diremin Nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kala pontah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sa tenaga cukup. Ya ngibah jalur gemilang. Terpalu ke tenaga apa?
1: Alasan si Jainon eh. Nak kesusah ngibah jalur gemilang. Atau ngibah jalur gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
0: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
1: Mak gih komut ngejak rawang dua jiranmu.
0: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalur gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibah leh.
1: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalur gemilang. Nguat semangat patriotik.

Okey, jadi Dr. Ragu pergi portal seterusnya bagi kita dari Bujang Serian bersama dua penyanyi BBG. Jadi selamat pagi, terima kasih duduk seberingan di tetap setia bersama Dr. Eastern Tiasa Gami in Station Radio YFM Toyo. Jadi dengan pergi portal pagi ti di pagi anu minggu, jadi harap sok beringan terus hibur pagi ti. Okey, jadi dengan Dino jatuh hibur lagi ngoje teragu pergi portal seterusnya pagi ti dari Pogana sok penyanyi Dino coba di YFM Toyo gerak bersama.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i bepaut nga saloran nga seng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak bara nyamba. Saman ngera adi bian anak bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut pankah badan sepok di bedag are tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Okey, jadi nanti ragu pergi bor atau seterusnya bagi ti janji ku so penyanyi Brian Aaron. Jadi kalau supaya dom nominat atau ngeri pukul semong pagi. Pak Cungur, terima kasih Bob Gogan duduk seberingan di harap bersama aku ya pagi ti. Jadi ingin puan duduk so berapa ngaji tu FM Bedoyoh pagi ti. Line Facebook tu di Skype aku sebab audio di dapat ngaji tu. Pak Cungur menuh atau kajau namun pihak teknik lalu ngatur. Jadi pagi ti aku di dapat dia buka line Facebook sebab audio di luar ya. Pakai sungguh menoh sampai ringan di rana telefon ke konti apa itu salam juang minggu ingan ingan aduk kena pada telefon ya ke nombor 02 25.04 pria ataupun 25.25.0. Jadi info berkaitan dua sukma ke 22 di Bongatur di Selangor setakat itu Sarawak di tangga keempat mengarang taruh perupat mas taruh perupat taruh perak 40 nua magangsa tadi handu do atlet-atlet Sarawak ya. Jadi itu kira mo ondo ke dua pia buah sebab pada pagi 24 anu berat moi ya no ondo pia buah sukma ke 22. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi di Gioje, aku Dio, yo.
0: Yo, selamat pagi, semua kulina, sana ya, Bar?
1: Pagu, tuk maas mayang, aku mau mambil-mambil ikan seluang, aku nanti, aku mau ngejit, Dio. Lalu, ya, aku ingin.
0: Ya, terus dekat salam semua kulina pagi, ti.
1: Iya, aku ingin salam duduk ingin, Dio, ya, yo. Salam di Gioje.
0: Ya, terima kasih.
1: Dua sesok klu-klu di ATM, besok ATM juga selalu. Ini buku I dek tiap-tiap ondu DJ-DJ aduh pen club semuk grenas dek sua dek sopak kami dua ayo madih kode kupuk serapit bada kajian-kajian kode stas bada dingan Beren Baja Pransi Sino Denis Sino Ayang Boy ngan Sino E ngan Torom ngan Bibian ngan Sino Torom Sino Tek Sino Jo Sino Intan untuk susu peradingan dikenal aku Meri Sarup Anjira Anjebi Encedol susu lagi di Bokon dikenal-kenal isti ya reh ya aku mitiak ragu Benaria ya
0: Benaria.
1: Ya, benar ya.
0: Okey, ya, tak tengok je telah gote.
1: Ya, okey. Thank you, DJ, Jess.
0: Ya, selamat pagi. Ya, sama-sama. Ya, selamat tu minggu. Kena dua sumuk linas. Yang disembungkan saya telefon ke konti ya, pagi ti. Okey, jadi ti pagi. Onu minggu. Ini ke aktiviti-aktiviti dia. Dia akan ngatur. Sama ada gina dia plan. Nah, aktiviti dan bori sejak ke. Mungkin yang nak grup krakal. Yang nak ngeman sagu ke dia nanti. Juang minggu itu. Sebab dia dapat ruang. Dia dapat nak aktiviti. Sopak gaya nu brasu ha tolu ge nang tiak taban bano kopot ha tolu ge nang mokot ge on ge ha pau jugo mano na activity dang buri saja ataupun na activity dang dewan kupu ke ha asal ge nang tutup le idoh ya terbuka ge jadi ngadi no tobi bol lagi ngoji teragu pergi bol te seterus sampai gini sampai di teka jon dingan to di lain telefon ko konti te atau bi bol dio nyiring-nyiring so Lisa Christie jog di wifi do yo gerak bisa mah

0: Okey, lagu menghibur tu. Sorang-sorang Sija, so penyanyi Colin and the Gang bersama dua Maria Nohiam. Aruh agak bayu sorang, aruh agak bayu puas yang mengajar tu lagu menghibur tu. Pagi ti, sungguh penuh. Terus ke bersama dekoi hendak ke juang segmen dekoi pukul semua ngedua tengah hendu. Hello, selamat pagi.
1: Hello bro, selamat pagi.
0: Hello, selamat pagi. Ketua Awah, Mida Sam. Apa ni abar?
1: Oh, abar. Kurang sihat. Kurang sihat.
0: Kurang sihat.
1: Bah, kegi bergorot ni sita. Sebab apa? Rambat lah. Mahal di sungumi. Aku, so, kapong sumuti.
0: Oh, juga adi lah lahir.
1: Siang ini rambat mabak bergorot bah mabgorot ngopi ka bro
0: mo sebab mulai konti dia ngopi sar tambah semangat.
1: Oh iya, kenal nambah dingin teh.
0: Ya, terus dengan salam Mirasem bagi teh.
1: Okay, first of all, ku akan salam Happy Blessed Sunday ke depan brother DJ di Konti Madin, ku mana baru geng-geng Allah, ku mana baru peminat-peminat WSM berdaya, ku mana dikir-dikir di lah, ku mana baru di dah kutungang jabat. So, harap so perbaru setungang-tungang tak apa ni WFM boleh hadap tak kami dah si rek sebab ada bersama hadap kau benda dengar aku dan sudah dengar ucapan Happy Blessed Sunday kat Soprag harap bara di dalam senang kat damai kat ceria-ceria selalu. Okey, bro.
0: Oi.
1: Tolong main lagu Ruru Hatin ku.
0: Ruru Hatin tu hai. Ruru Hatin. Di pagi dan minggu.
1: Bertambah bo sebab bang bergorot Ruru Hatin ni masalah lah bro. So ana dia bro. Okay, terima kasih kak bro, kau mana kak bara-bara diberikan. So, dan sila dengar Happy Blessed Sunday and wishing you all the best of all today. Okay, right, bye-bye.
0: Okay, bye, terima kasih. Duduk ketua awak tu Medesim pagi ti. Nama bak bergorot. Okay, jadi dengan tu saya terus pagi ti. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
0: Hello, selamat pagi. Seno El, apa kabar?
2: Wah, pagu, Rijian ya, Abang.
0: Pagu.
2: Datang lagi makan-makan, deh.
0: Ah, gede. Pada lagi berlagu dengan apa?
2: Ada berlagu pakai, no, deh.
0: Jelebu, ya.
2: Makan jelebu itu sendiri,
0: iya.
2: Okey, terus salam, ya,
0: iya, terus dengan salam, kan?
2: Dengan salam, duduk. Duduk DJ ada petugas sama gitu, deh.
0: Iya, terima kasih.
2: Duduk sama DJ, keluarga DJ, DJ Lala. Baik keluarga, Dorin Gube, Jikin, Madi Ayu, aku semua orang sudah semoga Jikin setai, Jokowi Babang, Kepung Covid juga, penjauh lama, penjauh baru. Ya mau harap nanya anu mesti lagi ngaji lagi adil leh.
0: Iya.
2: Karena berkat semua ginas, di desain nak tiar leh. Iya, nyebut buku-buku susah, guys. No, aja kan melaju, ya. Aku sama
0: Yo.
2: Nah, ini udah senyak ngajit radio orang bagi tiri.
0: Yo.
2: Iya, ini udah penyanyi Keke Jopas. Jadi dia dapat mau main lagu Nino Bung Muan, ya.
0: Ogi, lagu nanti aku main, ya.
2: Aku main Adin, ya.
0: Yo.
2: Oh, Keke Jopas, ngajit lagu, ti.
0: Aku
2: ada mesti lagi dia adinnya DJ.
0: Iya.
2: Betul je, macam main ada.
0: Iya, tak tahu sama kau je tak.
2: Okey, ayah sudah dah ni nak cek biru. Okey, ayang boy, terima kasih.
0: Yo, okey, terima kasih. Yo, terima kasih Nudu Sinoel di so ku bau. Okey, jadi ngadi dah atau bibol ngaji lagu pingbol tu di mau nyusun susah na so beringan pagi ti cinta namun di so ku pelan di cekan ben.

0: Okey, Raghu menghibur tu Vinalia. So, penyanyi Chris McKenzie. Okey, selamat pagi untuk Vinalia. Selamat pagi untuk so berapa pengujit baiknya di so serian, so terpedu, so lundu, so pasal bau ke, so pasal kucing, penyelisan ke padawan, siburan ke, ataupun ada kisah sejak baiknya dengan Sarawak ataupun luar Sarawak, luar negara. Di Yogi okay, bersama tu pagi ti. Berbogok, terima kasih untuk so beringan sama pagi untuk minggu untuk so beringan. Jangan sentiasa sehat saja ya. Mungkin nak lagi moko-moko dapat patah ke mana ubat. Ataupun lagi ke moko de pagi ti hashtagal beragu ngarau meh. Kejap tengah jadi dengan tu seterus pergi telefon ke konti ya pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Hello, sudah telefon pagi ti.
1: Babe.
0: Babe.
1: Ya.
0: Okey, babe.
1: Ya.
0: Terus dengan salam babe.
1: Terus salam menuju mama ya.
0: Ya, terus.
1: Itu kakok, kakok mungkin ke babe, saya kakok ngajib. Aku ada radio.
0: Ya.
1: Ya, mungkin salam menuju tujuh menuju ngak. Cikgu Gadis. Jason John. Ating, Pak Ating bertugas nanti.
0: Ya.
1: Ani main lagu dia main.
0: Lepas ti lagu Kajon Oku.
1: Oh. Aje lagu Tihi Tegahang.
0: Tihi Tegahang. Okey, mati ke main boleh.
1: Ya, ngarum ke bos Tihi Tegahang pun. Subi kan ni, gen pokok yok kadin.
0: Iya.
1: Ya, subi ya. Okey, dong aja.
0: Okey, ya, terima kasih babe.
1: Okey.
0: Okey, right. Terima kasih babe. Hati digahang. Mesti estegah subi ya tak benar bun. Mak subi tengah boos subi nyikoh punduak nak mula tang koji temu ki dengan bos ya demai. Okay, jadi info seterusnya ya noh. Hal opo ya di agi berlaku di hutan simpan Samun Sama Mau Berjaya Boh Morak Sumia. Lagi pihak bomba Mau Berjaya Murah Adang Anu Ketaruh ya no Mau Berjaya Murah apui di ni pemain hektar so 2 hektar lah kawasan di susu eh. Kita lagi bersebut ada pusat gerakan operasi bomba Sarawak yang nang berada di mana ia pakai gaya water bombing saat murah apui ino sumia. Jadi semong taruh siri gaya water bombing dia pakai semong moy 1200 liter piin so soba sungai Belinsa pakai pesawat MI ni Juni di buah ngatur dah semong dua menaan kru unit udara bomba dan tipu kira-kira 2 jam rupanya operasi ini barang kita buat lagi pakai gaya fire beaters mengatur semong di anaan anggota so balai bomba 2 penyelamat lundu. Okey, jadi ingat ini dengan duka taruh sumia pihak bomba Mau Berjaya Murah Apui ini. Okay, jadi ingin buat anda duduk seorang penguji atau wifi beloya pagi ti okay, audio Facebook tambah paguh tia. Terima kasih duduk pihak teknikal memberi moha ngatur jadi sambringan nanti dapat ke paita salamingan di ruangan Facebook pada pagi ti saya dapat ada bahasa salamingan no. Jadi selamat pagi, terima kasih duduk Mida Se berketua wah tu selamat pagi duduk James Pengiran Ji Chun Fo yang nak selamat pagi anu minggu, terima kasih yo selamat pagi duduk Jackson Rita di Kepua Mambung yang selamat sesan dan boleh sandi yang sepuluh kepada pendengar setia YFM Daya dikidiki saja di agi dengar YFM Daya masa itu kaya kabar geng-geng awah yang salam damai dengan mesra selalu so kampung Mambung Penderson. Ok bagi teh rakan ngoji teragu sama di kota the same teh ruruh hatinku so Hamilton Joneng yang ayo teh sama tengoji teh. Ya terus ya semua pagi terima kasih Nudu Sumuk Linas ya yang nangah terima kasih ini ya mau hagi ngaji teragu di miti ete ha jadi yang nangah adindang pemenu mun bau ini mun di pasar bau di man mi ataupun yang selalu nyandang di nyotip mi lah mang mi mang nyotip lah ataupun nyapak mi no. Okey, jadi ragu penyebut tu seterus sampai kita kacun aku so kumpulan Desil bersama dua rahayu Kurnia.

Okey, jadi nanti aku pergi bawa Abang Joe. So, JS Tin. Kerana supaya dua semong pergi ini tengah hari pukul semong di pagi. Semua pagi ini dua seberingan. Lepas ingat rasa beringan pengurus JTY FM doyah pagi ti terhibur ngaji

Aku pinggir boleh mahu kerja suruh sana. So, beringan. Okey, jadi sana Sukma ke-22. Tahniah kedua-dua Jared Aiden anak Harold mau percaya seorang pingat perak kadang sukan akuatik terjun semong meter platform kategori dari tahniah duduk IT tersebut Sarawak itu. Okay, jadi selamat pagi dengan tu di lagi ada Facebook pagi ti selamat pagi nudo Ronald Dennis ya naga sama berpagi naga semua pegaping wifi player harap semua sihat-sihat selalu. Okay, si Noel di miti lagu Bang Joe ti ti harap yang terhibur eh muka dulu teh miti lagu ti dah support ku main eh. Ayo nang selamat pagi anu minggu ini nudu bandingan-dingan yang no yang ingin salam gan nudu beram mandi sayu dia lagi ngaji radio WFM toyo dan pagi anu minggu itu nah yang nang terima kasih dua selamat pagi seno air suku puak peninjau baru seterusnya bedding saking yang nang selamat pagi terima kasih Wentiti selamat pagi. Ya nang sama pagi anu minggu sobra pengaji tu WFM tu di pagi ti ya nang dia baso beringan ini harap soto papago sija di anu ti salam damai salam ceria so singai ati dengan titi so singai ge sama reto pagi ti. Okey saan beringan walaupun ada ki sija ingat ro apa jenang ati dang Sarawak ataupun negeri di Bokon ataupun luar negara tetap kena pada ngoje ta siaran radio lebih sedang segmen ya dengan dia tadi pagi anu minggu ti. Jangan dapat dengan jadi pakai aplikasi Aldiam Klik. Ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Broyo. Sungguh pun Facebook tak bagi terhabat atau buka setegar masalah teknikal audio teh. Sungguh pun tetap berusaha tenaya. Agen peluang duduk seberapa pengaji tahu pagi ti. Minta peluang pet salah menyuk minggu duduk sesi sejadi pagi ti. Okey, jadi domni jam lebih lagi ngari ataupun yang tengah hondu. Jadi ini ke menu-menu ingat saat man tengah hondu titik. Mungkin lagi di nyama bakal bergurut, mungkin yang nak malas dari berapa ya di minggu ti, mungkin dipilih so, di ke kedai sejak lah, paling senang. Pilih sejak mana di kedai mana. Ataupun lagi masuk semia ke mulai plan untuk balik dengan lihat kuru ke di body lihat menu mungkin nang menu tu jarang-jarang ataupun menu tu banyak man sadi memang dari puas lah pakai bilanya nang kuluk dah balik dengan bermadisnya tu memang cukup sedih ya. Ya nanti antara memang nyenang asyik disuka man sama bing man ulang-ulang memang dah cukup sedih lah. Ataupun yang disuka mana sagu. Jadi aksinya di tengah pikir kau ni ke menu kemana tengah tu timu kena gi plan oh pagu. Idea itu ya dapat deh. Okey jadi terhibur ngajar ragu pinggir jadi kali ti ragu di okey mimpi ada mi desem beti di nama nama bakal bigoro atau pagi hari minggu itu aduh ruh hati ni ku sama tenang joneng sama kata berhibur.

0: Eh? Oh, sini cari-cari dalam tolong ini. Betul mucho lagi mu nak.
1: Yes! Oh, yes!
2: Asal sini kena bukan aku di noyo. Lepas tu, tak aku sadik aku jadi dalam tolong ini. Lepas tu, tak kamu tolong ini bukan aku, bukan negadon ku ya. Eh, aku jawab ini. Lepas tu, dia naik oti yang itu.
1: Josh, aku leti kati puluak ti.
2: Oh, Jason, muti betul-betul dah aku tahu. Mula dah tolun ti. Mungkan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula dia menaim dati dah.
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku bi. Dah patut mu dia kilin aku ti.
1: Tak bisikal ni aku buku le nyapa-nyapa
2: ke dulu. Aku gong buku tidur dah aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lem ngajua ke.
2: Dia mu puan yo ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ radio YFM bidoyo nanang. Pasang le jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi mau kau tunggu mana ni di mau kau mana?
2: Iti le dari aku gatung tia. Dek patut mu dek pilu.
1: Ini nak ki, kau tengah ni nape?
2: Tibi mau ningat binirati jalur gemilang.
1: Bah aduh. Nanti
2: unai. Ini hari bi.
1: Binirati itu nyana tu tunggu.
2: Aku dek tak pasukan le nak aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka. Aku ingat mau cukup si shot buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino.
2: Mau mas barang sina doi aku lebih toko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je.
1: Atuh ti bukan oni iti idoh kain biasa. Iti jalo gemilang. Iti sebagai lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benda lati buka.
2: Muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara pemudi di pasar bukan buka.
2: Yole. Aku tis bonar. Bendera ti. Dolek aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dolopas.
1: Hei apa tu? Tolek aku nengak kalau bendera ti ti kini di mopu kini dipilih kini siak kini dibilu. Mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawak aduk kamu pakai. Dah mau kok tidak ikut muti lagi atau dihale mumit di tikuk ni tiak. Tu aku milih hati esok pasal dia.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonton aku tu ke kelihatan bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Kau di kemun pasal pagi dia kali ke? Ganti itu timuti.
1: Tapi ingat ya. Iti masa mula pasang bendera. Iti rakah-rakah diwajib mununa eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, pali pagu eh, mak dah nuk tanah. Mula bendera no mu gatung seumu. Nak dipapi melakitnya be. Tolih ini dia pakai itu ya. Maknya pakai tolih ini dia ada doh nih cak potot bercobak puah.
2: Aku kali uwi ya. Teker mokos ya.
1: Uwi ya ge. Iya.
2: Ini nang kiriang doh. Doi tolih uwi terguna ge.
1: Pakai uwi no dak toka apa yo. Mak dah ya potot dia bas bercobak puah. Buat ini doh. Pak paling ini mak dah terbalik deh.
2: Oki. Oki pernah terbalik mai. Patut.
1: Buat ini. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan ya mesti ke semu di ke umiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ini
2: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengalami nulis ya pakai datok lagi ya
2: iya
1: ada terbalik
2: pakai mu mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tolu jadi mesti nuk dia nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asal mereka pasangnya tanah aku dia nombong apa asal dah cukup tengok kau yuh no mit tadi ayuh kan
2: Selamat Anu Kebangsaan.

0: Okey, jadi nanti ragu pergi bor to tihi tegahang so kula na si train ragu di okey bermiti apa be hati ha yenang yenang ini yen nato nga ngaro me yenang pondok ati na tegal subi yenang nikoh di pondok ke ha nato pasal subi nato ngan ni kisah ti na uhnyo nyoma saru yenang mak manto buh nu ngaro mit na ha yenang ni kes tegal takabut ke pakai bade pikir pali mungkin yenang atau mungkin betul ke doh tahu yang nak sekalwa titih lah bab tebuh kamu siya bana kepot tak mana mado dari kengah minang nyama nyanang mak tolan di dang boli puah-puah aja deh kulit-kulit tebuh nanti muki dah subin dog ino ngas tegali nyama nang maman tebuh nungalo mana. Okay, jadi atau ada kedanga zon ekreatif di segmen aja dengan diaran tadi minggu itu. Ya, jadi sambaringan di rana telefon ke konti ataupun di telefon ya ke nombor 0522 25043 ataupun 25050 di pagi minggu itu. Pahit salam duduk berdengan bermandi dengan ataupun yang sisi sijak. Jadi sumi lagi ni har opoi no ni buah menara telekomunikasi di Bukit Berangan Kota Semerahan sawuh ngumi sumi. Jadi saya nyenang so kota kesui so sebayuh ya opoi no merebak andog struktur menara ino. Ada indikip sebuah tanda pusat gerakan operasi PGO Sarawak pihak bomba terima pimogat begaut pukul 24 minit ngumi sebayuh jentera so balai bomba 2 penyelamat kota Semerahan nau ke tempat har pukul 50 pri ngumi. Daki hari ini moda mai pro operatus struktur menara ini rusak. Nanti operasi ini ngelibat semong ni anaan anggota dua ni buah jentera FRT, dua ni buah kenderaan pacuan paroda. Agak jadi dia teringat nanti yang bogoh harapui di berlaku yang ada bapak uiti lagi ke di kilang di kawasan Batu Rimo sauh pun agak setegar opui. Sumia you know di kawasan lunduk you know hutan simpan tu ya pun mau berjaya bermurah opui ya pun kestegar opui ya jalan teringat ti opui ti dapat dengan pasal sentuh perusak infrastruktur turun dapat dengan rugi betul duit sentuh ratus ya. Sebab ini perlu kata ambil terakah bat, ambil terakah berjaga, robi sedidah ngebori atau robi tenang dipakai pekokas elektrik, mun ya tenang atau muka pakai pekokas elektrik, kota serika ke, ataupun dari sekolah teori arwah hasil bori, perisa gedio pekokas elektrik dan bori yang dari kota yang dalam pekokas elektrik ke bangun piin. Selalu tenang masa arwah hasil bori pekokas elektrik dan piin, nadangan pun membodoh tarunya nang sauh ya. Saya biasa kata ambil terakah berjaga dengan telah mata rota atau didang bori ya. Jadi dengan itu kerja kita dengan itu seterusnya kita telefon ke konti ya pagi di hello selamat pagi.
1: Hello selamat pagi di jajak.
0: Selamat pagi ya sudah telefon pagi di.
1: Mami cegu.
0: Cegu mami Esther ka?
1: Iya iya iya.
0: Ah ani agak.
1: Pagu. di JJ Saniaga.
0: Pagu, pagu. ya, terus dengan salam Mami Cikgu Esther.
1: Ya, salam menunggu tujuh dengan semua balai geng PPSMBK. Tujuh dengan balai kini lagi tak YFM.
0: Ya, terima kasih.
1: Ayo, kak kamut Puan Durin. Puan Dorin dah baru. Puan Dorin dengan Dorin. Mau berlaku Raja mereka Natalie Laya sama bekerja minggu. Ben Stylo berlaku Simon Semidot. Berlaku Lawrence Mike. Semualah berlaku San Harry Jackson Ritan. Berlaku Mary Saro Puan Desus dan semua bala dak kenal aku lah. Asyik saja. Selamat beranu minggu. Hati-hati ya gejerbu itin.
0: Ya betul sama kita jaga penyihat doktor.
1: Iya iya.
0: Okey.
1: Ani lagu mati.
0: Okey, mati lagu Dayung masuk Elawati.
1: Oh, hai. Ayo, orang ada lagu Jackson Boson. Tamak ya mati lah.
0: Boleh mati. Kita kaping.
1: Okey, thank you Jason.
0: Okey, terima kasih. Okey, terima kasih sama pagi Nodo Mami Cikgu Esther. Okey, jadi terima kasih ataupun tahniah ke Nodo atlet Sok Sarawak dan Sukma ke 22 Daki Sumia Nur Elisha bersama Nur Elisha Rania bersama dua dayang Nur Saz Riza Bobjaya seon pingat emas dan sukan akuatik terjun taruh meter papan anjar seirama kategori dayung. Tahniah ya Rania gedudu atlet seterusnya Hiena Elvis Presley anak Clement Bobjaya seon pingat emas Sumia dan sukan akuatik terjun semua meter platform kategori dari tahniah dua emas Sumia dan sukan akuatik. Jadi ragu minggu bolta seterus pagi di dayung so penyanyi Elawati jangan di YFM doyoh gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti ragu penghibur atau apa gitu Dayung so penyanyi Elawati. Okey, jadi kira supaya 2:22 minit ada orang pukul semong di setengah pagi. Jadi tu ngaji tadi dengan tu di telefon ke konti seterusnya apa gitu. Hello, selamat pagi.
1: Hello, DJ Handsome.
0: Hello, selamat pagi. Asyik ada telefon bagi ti.
1: Mana nak ada kamut gaku?
0: Puan Dorin kah?
1: Ayu.
0: Ini agak Puan Bakut Dorin.
1: Kamu.
0: Yeah. Okey, ini agak Puan Dorin.
1: Agu jerabu ati dah serian ti.
0: Ayu, sama agak di pasar kucing pun ada jerabu. Yeah,
1: hujan ni jual nilai nak kadu hal lain. Okey, DJ, aku terus ya.
0: Ya, yeah, terus dengan salam. Nah.
1: Bin lain ku anyap. Kurang nyugun dengan mami, cikgu Esther, Sina Denny, Sina El, Bobo Balada Tasik Biru, Sina Boy, Makamut Naku. Ayo, pakai jajan ni, Robert Jawa, Babe Katang.
0: Okey.
1: Pakar pantun ni, pakar pantun kan. Ayo. Juga aku nak bala kine. Ayo, dengan bala dingan ku dapuan aku. Ayo, nak tayung jet dengan babe.
0: Okay.
1: Mungkin dah tamang bala pia. Tuhai ku kaya telefon gain. Kayu anyap bala fan club. Ayo. Ayolah. Okay, aku minat ku ngancak kamu main lagu Jason Boson ya.
0: Jackson Boson ya.
1: Ayo.
0: Boleh boleh.
1: Babar bilawan aku dengan mami cikgu Easter.
0: Memang peminat ya, memang peminat Jackson.
1: Ayo, memang peminat Puan Jason cie. Aku ngancak kamu main lagu ini kerasa intan.
0: Ini kerasa intan.
1: Ayo. Okay.
0: Okay ya, terima kasih Dodo Puan Dorin. Ya nak telefon Dorin lagi sama datang apa gitu. Ha, ngajar lagu ini so penyanyi Jackson Boson tu. Okay, jadi ini info di suku pengguna rada bisa saat sino sama di Ran Gapuan sama datang pagi sekolah bubuk buka atau bubuk tutup. Jadi ti bau tu terima ati ya nak telefon pagi suak sekolah di nom watas di Sarawak di bubuk tutup so nupat donu rimo minggu terlepas hari buka bau tiap pagi ya. Jadi tiap pagi sekolah hari buka kada biasa kada dia disebut ada pengarah Opis Pendidikan Sarawak Omar Mahlina keputusan ini boleh mit selepas mit kira bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU di ribut takah 200 setakat pukul moi pagi ti eh. Pakai sungguh menoh yang nang keputusan tuap operasi sekolah sebenarnya tertaluk kepada keadaan semasa. Ia pun lagi sebut nang tuap sekolah hari angin pasah segan untuk masa pelajar sebab jok lagi 100 perlu anu sejak anu sekolah dengan di sawah sebab pinoh yang nang kira bacaan IPU di 200 ya sesi persekolahan tetap ke hari abu penuh hari abu buka kodak biasa jok ke doi sejak aktiviti luar di abu hangi bonar.

Okey, jadi ni tayar gua bibur tu kasong mahyu hati ada di mana masuk ke bulan revival. Okey, jadi dengan aku di bahasa dia salam di sodingan tu di gepai tadang ruangan Facebook tu pagi ti. Selamat pagi nudu Mapolia Anare Hatma Piona Sramata pagi ini. Nudu sepuluh ke family tu selamat petugas DJ. Yo, terima kasih. Selamat pagi nuduh Puan Nyimoy yonang yonang pagi DJ yonang daripada Paita Salam Taziah nuduh keluarga Babai Julia nanti Kampung Singpok ini yonang minta maaf sebab pada dapat odi. Ok, selamat pagi, terima kasih nuduh Rachel Merikan yonang selamat tahun minggu DJ Jess di Konti yonang salam yon ngan diaren dengan sama salam mesra so siburan. Ya, okay, selamat pagi Nudur Nur Azira Azira lagi sama datang ke pagi ti. Okay, seterusnya selamat pagi Nudur Paul Sekin ya nang selamat ya dengan Darren. Semua pengaping YFM dah ya dah buru pagi anu minggu ya nang terang cewa andu ami ada kawasan terpedu buru pagi ti hujan andu ami ada kawasan terpedu buru pagi ya mati. Okay, terima kasih Nudur Paul Sekin. Ya, seterusnya dengan tadi bukan Nu Azira Azira yang nang mana anuti ikan patin masak tepoya dengan sambal petai. Ah, okey, media ingin menu bagi ti. Mana sagu anuti DJ mantap. Asyik di pandai mana sagu kita keng. Ajak betul bu yang nang mana sagu ti di peminat peminat re. Menyenang doi emu teleman ataupun doi selera dia nang menyenang cak memang on siap lah. Ya, selalu sama pagi nudu Christina Mape yang Blessed Sunday nudu sesua dengan Madi Sadi Lion Radio di pagi tih yang salam cerai-cerai sejap pada sua gereja terus layan dengan Gojito Radio YFM Doyo. Yo, terima kasih nudu Christina Mape. Okay, bila same, ya dah ngah lakonan DJ Jess atau DJ Josh. Kali ini, kau yang berlakon di Libu Tongon Tunduk. Setegal kali ke Botang Koyo pakai gatong bendera. Yo, jadi terima kasih kepada Dodo Veronica Kaset. Tiga sama Dodo pagi ti. Yo nang selamat anu minggu DJ. Yo sama pagi terima kasih. Yo nang ni agak pagi ti yang nang beratan bayi cerbu Mas Adin teru ini yang nang selamat anu minggu yang pendengar YFM daya yang baradingan badi sayur tua sembah di Kampung Seratau Kampung Beratan yang nang harap sehat yang nang papa gua sejak rada ngaji teragu patah otin nang so Paul Al so barap ngaji terhibur ngaji teragu iti nah okay, terima kasih yang nang uniti doi tenok kena yang nang dapur off cawan mau nyandang dapur off pagi tih memang di kekede apa yang senang tiju saja menu pakai sungguh duit memang luah kere. Yo, jadi yang ini atau bibur ngaji teragu patriotik tadi apa gitu ganto sesama gak kakak semangat patriotik atau dah bulan kebangsaan itu ya. Jadi apa gitu sisi nanti lagi bendera Jalur Gemilang bayang ngaji teragu titi pakat Jalur Gemilang sebagai tanda patriotik atau pagi anu minggu itu tetap gak semangat tetap gak ceria tetap gak gogah tetap gas bersemangat ya. Okay, ragu tu seterusnya bagi ti semarak kerana merdeka so flow 88.

Selamat Sita Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah nga Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Puankah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar color puankah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Kaigah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang, amai diribok ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan didik.

0: Kena tahu ragu penghibur joget pasal legend terbakang asa penyanyi Jabli Didik. Okey, kena supaya dua matua puru moi minit ado ngara pukul semong dua tengah handu. Dek nyam ayo meria pukul semong dua tengah handu tia. Ya, selamat pagi. Terima kasih Nudu dengan To Charlie Chung lagi sama Dato pagi ti. Selamat pagi Nudu Durin Gubes. Ya, nak selamat tugas. Ya, terima kasih. Gina salam di suak berapa minat setia YFM Bedoyoh itu. Hello, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Hello, selamat pagi.
0: Hello. Selamat pagi.
2: Do tak on.
0: Ni apa? Pak Freda.
2: Pagu kena.
0: Oh, dah kiti. Di bau ke di mambuang?
2: Okok nak dok ke balik ke mambong pak mambong baru atro ocean kajian kunang Angelia and Sidor dok kirat.
0: Ban mun ya dok kirit aurat ani dikirit nana.
2: Kredit rebu
0: yo.
2: Yo. Marok me beri ngan sino ko kan betul-betul di depan kelingke.
0: Oh padu ha yo.
2: Betul-betul di depan nene nak ni rel no ba.
0: Oh.
2: Kan
0: no. Kan buka ini nah buka tiban itu screen rail nah yo.
2: Yo. Dot on sudi ko telefon ke pagi ai nang dosa ada nombor seno menin. Ti rubang anduk ko bos. Ke ya ni. Ngan saya ni som pagi dak yang mekat endu saya. Kedak ke dua Bandung eh. Yo Mesti ngurum dua Bandung ngenogan yang besian yang mana garu eh. Baru dapat nganai kudu eh.
0: Yo.
2: Debu ba, teruk bila saya debu betul-betul munanya ada debu rokok ba. Aduh. Katik batang okey. Ini
0: dibau okey lah dibau.
2: Bau batang okey. Dos dia debu sebab dia ini ni ba mambu cukup teruk mambu. Yo. Ih, gombrasan menok teruk.
0: Yo, jadi terus dengan salam Pak Freda.
2: Oni aku selalu dengan yang metiak ragu. Oni dah ragu bau nenek luluh otinku.
0: Yo, luluh otinku.
2: Luluh otinku dah jebu.
0: Pak Diha, mun otinnya luluh nyetuk ke dah?
2: Oh.
0: Munnya luluh nyetuk ke? Dan nyusup ya.
2: Asal ku dengar Ogi nadi ini nak na ni lawak-lawak nak dinang ngan dua Jos Martin ini ke bak miku bak ni ke pasal ini kau ke oni.
0: Yo pasal kau eh.
2: Kau pasal kau kono.
0: Kau oni lagi. Kau dah sushi.
2: Oh kau dah sushi. Oni lagi di mon di sekolah ngajuk ke bandung pakai raba.
0: Berebut paisa.
2: Oh pandai ku tua sadik ku pamut ya. Ni ada dua ku nak bo. Mana nak jiran eh, kunang. Doh cokku, jangan-jangan DJ, dia satu jangan-jangan ani nakal nanti di sekolah aku. Dikimu sekolah no uje.
0: Sekolah rendah di St. George Punau.
2: St. George Punau, kau nak secondary?
0: Di SMK Penderisan nombor ni.
2: Oh, doh sama aku di Dragon School.
0: Dragon Oi. School, aku form 6 di Dragon School.
2: Ya ka? Oh, pak cua kedua nama Om Madin umur kamu tu Madin umur kamu 60 lebih di Aru di Bayu umur sekolah ke Dragon School.
0: Sama aku 60 lebih umur kau Madin pak masal kau sekolah tu nak cua 2000 PI.
2: Oh,
0: 60 kau Madin 62 tiak.
2: 62. Oh, umur Madin 62.
0: Ada ya tu bola kerja.
2: Cuni saya usoku aku Adin umur ku merimo umur ku Adin 64. Ogi penyanyi nado Ogi penyanyi nado Ogi penyanyi nado Alex Diuk ba no di dajaku pan yo
0: ni kodok ke puat eh.

0: hati aku dah main lagu Luluh Otin ana sebab mondam dah dah jebu.
1: Luluh Otin ni mau ke main Luluh Otin tiak ke maki Luluh Otin tiak.
0: Oni mana-mana lagu ajalah.
1: Ah kali ti lagu ti suka special lah Cinta Tetap Nur Nyama.
0: Okey okey boleh boleh boleh boleh. Terima kasih aje.
1: Yo sama pagi terima kasih.
0: Dono on tiak. Okey, makasih aja.
1: Okey, bye. Ya nah, dikata Freda. Ah. Okey, jadi tunggu aja dengan terus pagi ini. Okey, hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi hari Minggu di JJ.
1: Selamat pagi hari Minggu. Asyik ada telefon pagi ini.
2: Bapak Katang tu je tepoi.
1: Ah, Bapak Katang so tepoi. Aduh, hai, ini abar Bapak Katang.
2: Pagu, pagu biasa. Pak jebu dia, dia. Kapung
1: ni dia terbedak dia. Ah, yo memang biasalah jerebu musim jerebu Adin. Yo jadi terus dengan salam Bapak Katang ya.
2: Dan salam di Pondolin Natijah. Izin yang salam di Kuku Baras ya. Sendek El, Sendek Di, Yang Boy. Tanjung Jet, Babe Jet, Dekon Temeng. Jeje.
1: Oi.
2: Nanti akan bagi masa aku dengan main lagu Amba Kai Sebarang Masuk Najri ni.
1: Okey, ambak kais barang. Okey, ayo, ayo.
2: Ini saja lah, DJ.
1: Okey, ya, terima kasih. Okay,
2: sama-sama, sama-sama.
1: Okey, ya, terima kasih. Aduh, dengan tosok tepoi. Okey, jadi dengan dia, Tobi Bol, dia. Gajah teragu, pinggir bol, cinta, tetap, no, genya masuk, penyanyi, malip tarang. Jok di YFM, dia, gerak bersama.

Itu yang ragu penghibur tu bagi dia cinta tata pendogonya masa penyanyi Malik Batarang. Jadi tani ya nudu perlu buat berbasikal trek ke Sarawak yang nak Adib Andar Andan selepas ia berjaya menang pingatan emas Soniti saat acara Kirin dari San Sukma San Sukan Malaysia yang Sukma 2020 miti di Velodrome Nasional Malaysia. Jadi itu yang medal emas sebunga Sarawak dan acara Kirin. Tahniah untuk atlet Sarawak yang Adib Anda Andan ya. Jadi tak terus lagi ngaji terlalu pergi portal seterus pagi ti coket apa-apa ya so Claudia Garis.

Ragu penghibur tu ambil kai sebarang so penyanyi Nazri NJ pakai sungguh munoh di nyama atau mandok nyuang segmen ya dengan diaran tu di nyok minggu itu jadi rupai titi atau dah pada ngoje tapo kreatif di pakai bangsa sinakayan di beberapa ratus so miri FM jadi program di pakai bang sina broyoh dapat tu ngoje pukul 6 ngumiti di dengan segmen ngancang peta ingat bersama lagi dua penyarut ke di petugas ngumiti ti jadi aku ya juga berbuka terima kasih nudu suak berapa ngajit YFM doyoh di game sama doku so pukul pri pagi jaya noga ke masa iti ngani noh aku DJ Jazz sering ucap berbuka terima kasih nudu suak beringan di game sama doku pagi iti muno kesan beringan di game peta salam ngan noga tau berapa bau di segmen dua hendu di bokon ngani noh lagu pia buat indi ikirasa intan jok di YFM doyoh gerak bisama.

Radio Kayan Miri FM. Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Ngeluan, lahir hapan, mencucing dan semarahan.

Okay, shalom dah hema o ka sayung lara hujung migu mani tamlim dan lahu sepesu ka mani tamlim hui nama kelo bakeh-bakeh lantai kelengi redo kaya mire FM ngejeloh segmen taman alanguna loy hati ya segmen ngelara ngelua nedahin hapan. Okay, mani tamlim lantai kelengi redo kaya mire FM balu adau anih nun dengah kelo bakeh-bakeh angin alim kelo sayu mageh dan lahu ngina kelo hipun kenap alam melu. Jadi mani tamlim dani ihanah 23 da bulan saya duma 2026 dan lahu dani hati gate adau amigu. Jadi mani tam lantai kucing seria na lunduk bau na pelahu man kelolan tahak samarahan kelo dan kelengi reda kaya na miri FM pakai frekuensi FM Jikusunom Puenji dan lahu FM Jikusunji Puentusu. Mani tam lantai halam dalai na pelahu hawan dalai jaka ni na pelahu man kelo lantai hak Melaya jaka ni. Okey, kelo dan kelengi reda kaya miri FM pakai radio online tam nurepah RTM Klik. Dahin lahu kledang anginang live hub page radio kayan. Jadi mana kalau langinang live hub page radio kayan, mana kalau hadau ne meja usu, mau gaji pusu halaman aku, dan lahu mana kalau hadau share live ani, mana pakai tam alang teh netua jaka ani. Okay, dahin lahu umpan aku hadau tina lagu alang buka lasan taman adi aku upahapan itam lim. Tak lengi je lagu ala kenan Alex Lihan ni hati kajau hadika Tuhan. Jadi menonin aku sendiri tam tak lengi je lagu ala kenan Rosana Urai i hati meju uma Tuhan hak bintulu.

0: macam kan si Halloween.
1: Kan, si, bertanding lah kalau tak pilih macam penuh gutun kan. Eh. Kacau ni tu best tu.
2: Aku ni darah kalau tak elok sin.
1: Tapi ngeluan tak kaya usita jam-jam. Tak oh tapa kuman apa tak neta main tak kun tusu nanti teba. Teh nuli malam tu saya pita nuli pun saya aku pita nanti ya tang kulu dua wat pedong ke kacau noh nala mata nan.
0: Pas saya kita amtu yang kita mampu darah dorin.
1: Saya kan, saya kita ngelubai di tu.
3: Tips Pak An Mageh jaga daun taga. Tangan dui atau tua, menglalai dui atau kefen atau bisa nurepa atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu daun. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Okey, mau kasih dah minggu mana tamli mana naji lagu ala kena rosana urai hati maju umat Tuhan habin tulu terlagu negeri itam pala plus saya minit pukul 62 beluadau. Okey, tini apa nak bara ano program nerpa ano segmen angelarah ngeluan dahin hapan tini aku nak basa dahun bakeh tam ala nai komen ha live page radio kayan. Okey, tini bakeh tam pidoan sayu beluadau DJ senglarah domigu lahuh man itam lim Tuhan nyalam dahim puboh itam paen. Okay, lagu layang lan asi Tuhan sayo kenap DJ. Okay, sekena manika apido launai pajidahik dahin nanti ni baketa majoli jengan sayo beluadau DJ akui ateng habin tulu akui maring ateng habin tulu menasap ku nanti ni ya dahin baketa mabundau babeh wai sayo beluadau DJ alam bertugas dahin lahu man kelalan teha uma bawang tinjar baun uloi Margaret Ajeng dahin nabaketam angka sema pisang sayu beladau DJ have a nice day keratini ya sekenap manika angkel sema pisang. Okay, dahin lahu tine kuna berap lalau anau segmen ngelarah ngeluan adahin hapan gate adau amigu hati 23 da bulan saya dumana 2026. Okey, tina pukul 62 junan ai tanpa jauh paji alam program Mabitung Urip dahin pukul najing adau hanitam tepayang jaki teklengi dengah man paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi man ohanan hanitam paji alam segmen dahok tamadoni ihati anneking. Jadi manita malantai hawati mengkeluh hadau meteji dua kata kelotih jasi kudang basakna alam pukul naji 25 minit ngedau naa. Jadi pukul naji junang itang peji alam segmen dahau petangan dan norepah tebara dahi menohnan itang peji alam segmen dengah kelia pukul na dua levi itang peji alam segmen adat asen pukul dua junang hanitam teklenghi lung doni alam sejarah menohnan hanaku sengkusi dengah menhawan daleh menitam lim dan lahu tepat pukul na telah levin kelo peji alam program dan alam segmen PDK peji dahi na kelo. Kena nana hano program nerpa ano segmen ngelarah ngelu ana dahin hapan alamat ama puku 62 beluadau atang puku na telolovi ngina na lim dang panau pahapan dahin dang mauk info aman itam lim.

0: Surat Tuhan Kuma. Sayuna ikan pa'en liwa kenep dahin nyua kenep dahin puyu kenep pedang kam. En kam petulana halam kam aleng pepasi pedang kam etih. Tangan kam pupo barik kam anan aleng peji aleng beluak aleng ngepah hitam aleng kenep aleng denak.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngepji itam.
2: Rut ngau kelahina Radio Kayan Miria FM.
3: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hanya ngerom.
4: Hello, aku Devan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello,
1: aku Usun.
5: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cayong Radio Kayan, all the best.

Okey, mau ke sayu beladam dan langsung lara menitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kenan usangannya ihati mayau ngema angnah kenap kui. Okey, manitam lim ang panitam pejah peji alam program mabitung urip. Tidak teji info saku si manitam lima tino kepen na dermadaha andahana doani hati 20 telok da bulan saya duman 2026 hati gate adau amigu mato mampuku na pita na jihmadi atang puku na jingadau ha Bolivar Shopping Mall komplek hati hat tiket telok jadi makelo lang hawah ti makelo hadau te dermadaha klo avin krenin cukup lo kejam ngawan klo sentai dermadaha dan lahu makelo hadau mate kata klo ngejelas segmen dahok tamadoni hati neking jasi kudang basana alam pukul naji 25 minit ngedau naa. Okey, kerana aku sengerita pelan lopo jauh peji alam program Betung Urip. Aku is

Salam. Lain selamat domingo menitam lim panak paharin lak kenyalam melan Tuhan tam Yesus Kristus. Belum genap. Pesok din telok lim lam betelo alam alam maya ya. Bi dawani aku sangkri itam pia-pia pekalai. Dahun surat Tuhan alam Ibrani tulam puji. Joji atang telok. Ya aku manu ni. Kuri-kuri kata mensepuntam marung kinah. Joji, tepa kinah ati hakna itam menglan ket alang tam nekyang sengala. Dahin menglan ket alang amtula. Awin, kenan kinah ati dah tula tenang. Joh telok, kenan kinah itam jam lim lim ket kelekunan temai kenan dahun Allah. Ihati lim ket alang

dah aman ni. Jadi disutuk men kalau wa aman kalau alam urip kina kalau tekat Tuhan. Amin surga ni sebayang kalau almarai Yesus Kristus kalau pau sebayang. Amin. Jadi batang katuk ataupun bitung urip lang agreement telo ini hak nah. Iman yang memancarkan harapan. Iman yang memancarkan harapan. Musik ku seng jam. Nolok tu untuk translate nak tel daun kayaan mentelok. Okay, si kuih. Jadi, kenulung tu langsung pengalai, hana. Itam jam. Alam murib, tam ulam usun tanah ani. Ya, hana, murib alang penuh ketidakkepastian. Te menita murib alam tusah. Te palang naku mahume. Te petakut emdeng. Nunam palahu takut am te masa depan nak. Alam murib kere ni. Itam pakalai te media. Alam media masa alang te kere ni pa. Pedung-pedung itam ni inang media ti kesing daptam. Kesing sidiri. Usipa te atang daun uti. Bimalepa itam di pasi. Ya kenap. Tapi penjaga itam laai dahin lim tok ani itam jam itam pah sang pade pengharapan. Persoalan nak ini pada kapal ini akan nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Kenun alang deng na itam kelunan ani tahan alam kinah tam. Alam usun tanah alang jiak dahin jaki tuanu nih. Tininah surat Tuhan, terang, bara menitam, ihanah, adang alang mauk itam pengharapan hati, ihanah, kinah tam, te Tuhan tam Yesus Kristus. Kinah itam kelunan Kristen, nusiha nai men ba tam tua. Nusipah tawid itam paan nai alam pang gereja, atau hino tua pang Kristen hati. Bi, perlu tolak jam. Kinah itam alang tagang atau sejati hati. Ya nah, kinah alang murib dahin alang meok sinaran. Allah terang hati. Dan harapan. Nusiha menbatung itam dap tua pengharapan hati. Atau sinaran hati. Bilahu menkelunan alang behtam. Tawid aninah surat Ibrani bara marukinah anih menitam. Lebih-lebih nah alam joh. Ji anande. Dan terot ini sang pengalai. Tek telok tuk. Marung tuk. Iman yang memancarkan harapan anih. Alang lubunji terus sang alai anah. Iman adalah dasar kepada harapan yang sejati. David ananlah alam Ibrani alam Johji ini u ngetadeng telok barat telok meruntuk maksud kinah anan menitam kelunan lang pesayak di Tuhan harapan hitam kelunan Kristen nusihak nai menhadui usun tanah ni nusihapa menhadui emosi hitam atau remalan itam kelunan bi nai menjanji Tuhan. Harapan menusun tanah kumanunih. Aku harap lim tok anih adang sayulim. Adan menusun tanah. Bi kinah kelunan Kristen kuma kinah tam te Tuhan. Aku menglan Tuhan kuis tetap setia. Lanpah tuk ati ampayan nai sayu. Wow. Kahum itam ani kecewa nusi hak tawid Tuhan amdang atau gagal. Bi itam kecewa tawid harapan itam mati entam lok tetuk alang jaki tua. Lebih naman hadu itam.

hubungan, status tam, dan ua batung tam sendiri. Bila nah tok ati am tagang harapan itampah nai lemah. Awin atina surat Tuhan paan pehitok itam. Tuhan tam am peletu pasan kedap nak te itam kelunan alang lan nginah teha. Lanpah usun tanah anih paan tua pasan gaya lun nak menitam. Jadi anih lah tolong inang. Malak pahri lah kenyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Alah sayu. Tidengah sayu anih. Lang tolong alah. Alang kedua, alang terasa pengalai hana. Iman yang hidup melahirkan harapan di tengah kesukaran. Kenun lang asang geri tetelo ini hana. Telok sang inang alam 2 Korintus 4 26 atang puluh saya. Tinan ko alat jika tah jilung maruntuk Rasul Paulus. Jaka anan nusi te urip nak jak anan kelalau lalek seng denak alam urip nak itam penjam anau lung Rasul Paulus sejarah demi sejarah nak ya abin ni hapaan tertolak jekati murip kate anda hak jin ada penjara lengpaan pindah halu jaka anan. Lusi apa suktik itu kati berhadapan dahin ancaman patai palau. Lan panuti palus paan kuma nusi ku iseng bekak kenap. Awin nanun kurina. Awin kinah ku yanih kurina. Maok urip alang sedap menuh urip usun tanah nih. Wow, luanan luar biasa. Warung urip kinah lang telok pekalai te Rasul Paulus nih. Paulus inang urip kate ati. Iha jam urip kate ati iha nah alang jaki tua. Bi kemuliaan Tuhan ati. Urip alang te paan teha. Anan nah kuasa kinah. Nusi itam dang menafikan reality kate ati. Tetapi itam dang ala urip ati nai man Tuhan. Amin. Itam Kristen alang hipun kinah. Mungkin tek loh kah menitam alang jam kate dahin nangih. Tetapi nusi itam sang berputus asa. Lan itam terluka tetapi nusi itam kehilangan arah. Nunana, malah kembali nak nyala malam tuam Tuhan tam Yesus Kristus. Mungkin te menhang te telok dan nih. Gahom pergumulan tam. Gahom permasalahan tam. Aku sembarang telok. Mengkelung pergumulan tu masalah tam atih. Marem kinah tam te Tuhan. Bainah kinah tam jadi sumber harapan alam maring. Amin. Ya. Maksud mekekenep. Mengsang kalah dan bergumulan tam. Ya. Itam perlu tua. Awin itam nah hero. Alam musuh tanah ni lang Tuhan ok menitam. Haleluya. Ya. Nah, lang bayar loh. Lo pakalai hak nah. Lang ketelok. Iman yang memancarkan harapan. Menjadi kesaksian kepada dunia. Wow, luar biasa. Alam Matius 5. Joh putelok atang puluh enam. Kemana nih? Ikam aninah hia usun tanah. Awi hia tebeleh. Tenun ngapan nak. Nak mih laan. Awi nusi nah tebang nak laan. Bi endaha saw hida tuanah. Endaha ngaja tungtung. Belumpat. Tepah ikam ani alah usun tanah. Uma alang hujung ngalang pah. Nusi hak dang sihuk. Nusi dah nyawet lirui dahin mahuk nak hida gatang
bi andaha tena te kudak lirui ja ha malah menlim daha alam amin. Nunan pah takep alah kam malah ha unan kelunan. Jada ha nyindang hadui kam alang sayu dahin meju taman kam alang ha surga. Haleluya. Men Injil Matius 5 ani u niratok marung itam kelunan alang nginah te Tuhan. Bila itam kelunan Kristen ni murib lelan alam kinah tek Tuhan, lanpah itam nelungak tusah, kejujuran tek tengah-tengah tekanan taman ni, tak setia lanpah tok ati kate, memang kelunan beh, seakan-akan meteng, atau ngenihang, menino pengharapan kelunan anih ni. Wow, luar biasa. Kedulang barang metelot ini hana, lampet lo, paan kate, tusah ngau masalah am putus-putus masalah nan lang itam tulung ngak tisun tanah ni bidah beti oh senang turip dah bi usite pengharapan dah ti Tuhan usite kinah lelan lah ti Tuhan lampah itam minang dah ti oh senang turip dah libai turip dah ngun hitam ni ke bi telo ani ke eh tusah tua tadi hinang telo tusah tua telo ke Jakarta om cukup lan ketkuman telo ti ke Jakarta masalah terjadi pantai telo bitam ni pan melu tua. Pan mage tua. Lampai tam ni alam murid tam ni inangi pasti tua. Bi pan melu telo. Ya, amin telo belajar bersyukur. Lim masalah. Amin tam jam. Kelunan alanginah ti Tuhan ni. Itam punya harapan yang pasti ni paan mentuhan. Haleluya. Atina, kina. Itam menjadi kesaksian alang dakaya menusun tanah. Mendahas sekeliling tam. Alam rumah purtelok. Rumah 25 ayat purtelok komandu nih. Sayunah Allah alang paun kina hati. Ngepnu ikam lim te lu dahin dena te alam kam nginah. Ya ikam sa. Ya ikam sa nai nyungai te alam kinah kam ati alam tegang belua maang alam tingan belua maang usun tanah kreni nusi kekurangan melumat wah ni lang taminang ustek kekurangan alam usun tanah kreni lim lim te ya lim denghana manitam itam ngiwah te tok tok ati ya. Oi keren ni ke? Oi hendak ni berjudi pakai daun. Keren ni berjudi pakai online. Nah. Ini melukmat-melukmat lang terjadi di usun tanah. Alang nantam pejat tega urip usun tanah. Bi tangkut ini. Hei no nak kinah tam. Itam seng jadi sutuk sinaran mendah lang beh. Nah. Alam hanuti lampah tuk-tuk hati melukmat terjadi tek alam usun tanah. Bialang ampe alam musun tanah ni hendak kelalo kurang pengharapan. Usite janji lang sayu. Usite tok lang tenang. Usite urip lang menglan te Tuhan. Anti alam musun tanah. Jadi itam Kristen nusi tua seng enduan maok katok ati. Bi itam lahu seng jadi katah alang sayu. Alam urip kinah tam. Negeri Allah sinaran hati, terang hati menusun tanah ini. Jika tah alang sayu menkinah tam. Nono tuk nak, nono cara nak itam na jika tah alang sayu menkinah tam. Memang lan, itam kinah jate mujizat ne lemurit tam. Alam ne membatong tam, ne menamin tam, mujizat. Alam telok biasa telok nihi, alang sakit, hendak sembuh. Alam buta, dilihat. Bikinah tini langsung barang metelo panak pari nak nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Usia men sayu men batung telo tua. Usia sayu men ageh telo tua. Bi telo pasang jadi sinaran merkinah telo ti. Mendahun telo. Krek teurip telo. Ya. Nenotuk cara nak. Ya. Talak tanak telo ni kerana leng Pak Andui. Ya. Mawuk Pak Andua. Nenampah.
Li Sun Jakok ti sekira ngelabuk tua lahu. Lebih-lebih nalah an. Petuyang. Petuyang ninja re. Petuyang ninja ti. Lakit dindo. Ne nunutuk terus kumak terus nginah ti Tuhan. Nunutuk terus menjadi sinaran. Pancaran mendahak pelunan. Alang beh. Alang sultan ani. Tanak telok ni. Pelunan alang. Pianu ni. Alang dui. Ngelabuk ta Li Sun Jakok. Petu yang ngereti. Ya. Sabung ngereti lah an. Jadi panak pari akan nyalam dalam Tuhan Tami Yesus Kristus. Perlu tu inang TikTok kan ya. Jadi hana daun Tuhan ni ngajen telok piah-piah. Marung urip kinah telok pancaran menkelunan lembeh. Kinah alang sejati nusi sang tesiho. Kinah ati haknah alang mauk Allah. Terterang dalam harapan. Bila itam menglantai Tuhan alang setia harapan nusik tai matai lanpah tu ati empayan sang tai pasan. Dawa ni parak parin akan nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Tuhan mawe hitam lim hipun harapan ati atas dasar kinah tam tek Tuhan. Bukan pada keadaan. Paen tek kinah lanpah telungak usun tanah alang kate. Itam sang paen jadi seluruhan harapan menusun tanah ani alang laai dan teluka. Panak parinal nyalam dalam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Bainah urip itam kulan Kristen ani jadi bukti bahwa kinah itam te Tuhan dang meok Allah atau sinaran terang menusun tanah ani. Haleluya. Tuhan memberkati terolim.

ngalau an dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okey, mau sengedau dan lahor maok sengelara menitam lim kering telah pejah peji alam segmen ada hok tamado ani. Okey, nongka ada hok tamado ni tina ku umetai HP Shredo Kayan nanti ada hok tanpa kalai do ani ihatih neking. Jadi yang pandang aku basa aji kata ku dan loh kata ala nema na bake-bake tam. Tina ku nama o ka selebau dan loh sengedau madalo bake-bake tam malang unai maja usu ngejelo segmen ada hok tamado ani. Okey, saya ngedau menebo sikah duten kitan uban jau anyi Ramson Jimmy sengedau man Miguel majo dobling ke baja semelahang dahin keling tamawai MJ. Jadi kerana aku asang basa aji kataku unak ring ihati im neking kaho mak buak gahat anan. Okey, nanah nyundi kata laktai hak page radio kayan. Jadi kerana tetrenan kata alang unak loh alanai membakeh tami hati kitan uban. Neking ni paharin dahin negit kuna ya. Dan lahu kata nanti ni puido salat neking gahat. Lubun dua, puyake tuge negit nyo. Lubun telok. Oh, pantunilah. Aku pasang ngelolaan. Puido salat neking gahat, puyake tuge negit nyo. Puido na anau petebulat, puyake pa pejoh ngioh kena tini. Okey, sekena manikah kita nuban along nundi along matai kataka ngejelos segmen dahok tamado ani. Jadi kerana tetolong inang kata alane membakeh tamabo sikah duten. Okey, lu bunci jam na sepa tua dalo nyam areh pa nyuhu neking gahat usi kaseh selap kena tini ya. Lu bundua kajolah neking buah pangin alang anduyu uk aku jih madih Alvin nyipih king napa lubun telok sukup tusah neking dian kak dih lebui kapan king nak puket pah lagu itak keti masa ngenap mem nak ke kum tipung kena tini ya. Jadi sekena manika bosikah duten ala umatai telok kata kalahu dahin kata alang beloh alang naik membakai tamrin kena tini lebui dih tua. Lebih deh tua lan neking buah dian deh. Oh anum, nona ikat deh taim neking buah semenitu jasi telah bau nasaban leviani. Okey, sekena manikari nalau umatai aji katah kalahu. Okey, nana program ada hok tamado ni nungka ada hok tamajima mengkelah da pojo-poji akleng hira da kaya mira FM lama tomo pukul 62 belu adau atang pukul 6 lewi putung-putung dau dahin lahu manita melanganap amatai kata kloti angklot tenetua jasi kudang basa na menu ani. Okey, dahin lahu kerana aku sengerita mengelarah jakiring teklenghi jelagu ala kerana joy lahung ihati ikat na amai kuih.

0: Alang Tek Hak Baram Dahin Belagah Pak Anah Beji Dahin Radio Ta'am.
1: Kenana je lagu hati halam ka Tuhan antara lagu Negeri Itam pala 30 minit pukul naji angadau. Jadi yang panitam pajah paji alam segmen dah petangan norepah tebara. Tini teji info aku si manitam lim. Kini teji program vaksinasi anti rabies microchip dan hopper lisinan aso alang andhana dah lemdi hati 22 atang 23 do bulan saya duman 2026 hati tendo ani ha taman awa mak diri mato mempukul napi tanah jihma atang pukul nepat lewi. Jadi mana itam huina mempoke apido amin dan perlu mengkelo anak-anak alang hipun hulung aso awi kelo ngenap geri aso kelo latusuk nyekang prah rebis ani mesti kelo jam umun aso kelo ti hati telo bulan berhujung nusiha mali dan nusiha mo anakna. Alang kedua mengkelo hadau sedia tiki kelo dahin alang bayaloh menuh kelo geri aso kelo la tusuk nyekang prah rebis ani angkelo ulang asok loti alam bakana dan lahu mengkelo makau adalo asok loti te paji dahin asok alang habe alang ampain ala tusuk nyekang prah rebis. Okey anak-anak ji info menitam lim huina mengkelo tahap pasen ayak miri minate si dalo harin kelo ka alang pan geri aso dalo ala tusuk nyekang prah rebis angkelo pelalo pubung dahin dalo harin kelo tahap miri ni jasi dalo geri aso adalo te ala tusuk nyekang prah rebis. Okey dahin nalahu tina aku nak mau ka sayo lebau dan lau sengedau mandala bake-bake ta malang unai meja usu ngejala live hub page redo kayan sayo lebau men Andri Anthony balananyi ta malahung Ros Uding Ajeng sayo lebau men Min Sejak Andy Angie Andy Bosikah Duten selebau men Jackson NALP selebau men Adora Awing Readings Lawrence Might selebau men Uncle Sam Pisa Joli Jengan, Pidoan dan lahu Bakeh Tam Amai Huring. Okey, dan dalam Bakeh-Bakeh Tam alang te majai usu ngejelo live page radio kayan. Jadi apa ni tam pojok-pojok alam segmen dahok petangan norepah terbarat tetelok kelenghi je lagu ala kenan Alex Lihan alang kuma sayu kenap aku nyanyi.

0: Kerani Radio Mesir Kayan dan Ankerian Pakai FM J0J.Tusu dan J06.J menpukul pudak ngedo atau pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayan Limkah dan Ankerian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM J0J.Tusu dan FM J06.J putong-putong do.
1: Melu pesok dan kelok harinta bakeh tak anak tak kayan hinok petelok tek tek beli melok ho maru ti ho kebun kah tek beli halam dalih ni lah ho terok limpa lang jam jarun ini darah lanan ni pagak nu ni atong hungai hudik ti nyivau ketek bina darah tagak nu ke lasu landau tek pelisun jerbu unai jarun ini lah ho halam dalih ni jenurai ke hudik ti lah ho. Jadi aku ini dahok nune, hitung pehitung damlim, aku lubang amin, aku laong, lagi alang doh, termasuk lah ho, dalo alang doan, rumah, tua kapung, JKK, lebih an mendalo JKK keselamatan, abin ku kuma nunan, darana utaga nune, tek tuana kemungkinan tutung. Apui, abin hanunan, aku yang nak pehitok telok lim, ja mengan, ada langkah bersedia, ja musibah tutung, berlaku, te amin telok, te umaru telok, abin lina davan, alang terus sengayan, manhas pun, taman hinan taman unak. Jadi dah ini, hitung nangan telok pehitok telok, ja telok, itong bayi tu ah kalau alang nakanan nadapi panguapoy ibu pakai gas ibu pakai apoy kayo

Pin urok, itu urok megang lan jurun ini. Nenang dahok nangan telok. Men kelok lang duan. Taya kelok ha gereja te, kaya hawah te, pasta ke te lang mayak. Ja kelok nangan jemaat ha gereja. Marung hitam pia-pia mengan. Ja musibah. Tutung ni am jadi te umaru te min kelok. Nenang dahok men telok. Sebayang tam laho. Kajakak nak kurin Tuhan, nak naik kabun, geriusan, langkah jalan ini agak temen nak dan jaga nugan kan ni, agak nore nune, bi pejalan lan pedau bayan ni, kalau dah lasu, jauh kanan suhu teh bau kanan, awin tok usun tanah ni teh pebaloi, agak lalai lasu, ay urip bayan ni, jadi nan jelas dah mentelok lim, tapi atur lemengan, berhati-hati, jaga-jaga. Ja tokan ni am berlaku te umat telok ja telok murib mage murib sayu alam tok alam selamat berendah awal deh man kawah tak marung tutung jadi nana lah ho mena apa lah ho tuku jaga taga ane bekalan air man telok lang ala atak man hongi-hongi ok awi gravity feed itanginah bakalan air atak terus amtai kurang tanpa tekanan namun sayu jalan ini jadi hayo ketelok mengan lah ho meluk atak alam tong-tong tangki alam angklo belek atau barang kerjaan atan menitam jadi si atak dalam tangki itu bahi bakalan atak men gravity feed men pipe amtek dahin bahi usani lah ho pejat-pejat aru berterusan mana nano kampung laho alang am sugup atak itu gu jaga nuneh dan kita mengkahi asi te pejabat daerah alang lamah teka pejabat dari kecil alang bedian kahi jadah ni mata nata kata dui tak butun mereka menitam nangka kalain adi teka kerjaan masih tam marung tuk am sugup atak dui tanggapan temna kanan jadi tega peruntukan anan kerjaan di melalui pejabat daerah. Jadi nunan tangan ku mentelo harap lo sayo lim alam hadui ku lo dui ku mata kelong nya dui dau abin takut dehydration ya. Jadi marung apo ini tuah da ok bila dia kecil ya jadi kawan. Tain ha o jadi apo ya amdangan kawal ya jadi lawan. Jadi nunan hitung dah lawat hidup-hidup jatan pepiah mengan marung apui marung tutung Tuhan memberkati lim hitam bahu kayaan hina utap hitam tek amin.

Kena naji lagu ala kanana dari Amerai Hati Meruan Aku Ngenang Terlalu lagu Negeri Itam pada 45 minit pukul Ji Ngedau. Dan lagu kerana aku sengeri itam pelalu pejabat Ji alam segmen Dengah Kelia.

0: Okey, dengar klik halau nala lene men kelang tino atlet Muay Thai Sarawak ihati Emilia Lin Ghazali Zulfikar kira dang pejoh klik tepala final alam acara doh bahat 42 atang 45 kilogram tegu sukan Malaysia Sukma alang ke-22 Selangor 2026 dah lemdi. Emilia Lin umur 65 duman norepah anelana Mia dang pekalah wakil Masabah Hati Yong Feng Yu dilahu dang nadah utat 34 alam aksi separuh akhir ha pusat beli belah KSLS Planet. Dan lahu alam aksi final Tino Mia kira sengtai belawan dahin wakil menjohor hati Damia Husna Azian alang pekalah Nur Arisha Sofia Abdullah alang naiman wilayah persekutuan 22 puluh saya alam jilaan aksi separuh akhir. Okey, nak dengar halau nak loh alang naiman kelang. Dengar kali halang kedua lenemen Kajang, Tino Squad memanah Sarawak dan mekap Kepen Sukan Malaysia Sukma alang ke-22 Selangor 2026. Men udah lada mepeng telok pingat emas, dua perak dahin dua gangsa. Tino nan deng ngepenuh sasaran dalo ihati dalo kira ngedap ngebang dua pingat emas. Jadi pelawan alandahana mato tek plutusu atau 22 do bulan saya di Stadium Inspen Tino Sarawak. Kira konsisten alam kuri-kuri acara alam lahu melawin pemanahnya mihati Joy Tan Sing Lee. Tino iha dang petula uana hak pentas sukma. Joy alang lahu pemenang emas tegu edisi alang ke-20 aduman 2024 tinoi hadang ala pingat emas Sarawak mandalai tam Sarawak ngejeloh acara recuve 70 meter kategori do. Sarawak lahu dan nabah dua laan pingat emas tedau alang ketelok petading ngejeloh acara kompon berpasukan campuran dahin kompon berpasukan do. Ezen Lai Hui Wan dahin Wi Yishi dan ala pingat emas alang kedua men udang pekalah pasukan men Kedah alam acara kompon berpasukan campuran. Behmen Ohanan, Aira Nadira, Nur Zara Aisyah dahin Yishi dan ala pingat emas alang ketelok men udang pekalah wakil men Terengganu alam acara kompon berpasukan do. Behmen Uh telok pingat emas, Joy Lahu dengala pingat perak alam acara recuve Jila Ungedo dahina Jila Ana Perak alam acara kompam berpasukan laki ngejeloh Isen Lau, Ryan Yong dahin Zorif Fahim. Yishi Lahu dan nabah koleksi norepah pingat gangsa menadalih tam Sarawak alam acara kompon doh Jilaung dahin jilaan pingat gangsa dan dahala alam skuad recuve berpasukan laki ngejeloh Pok Hoi In Melvin Tien Xuan Rue dahin Darren Chua Huai Zi menudang pekalah pasukan men Sabah. Okey, nanti dengar alanemen Kajang dahin dengar kliah bayaloh alanemen New Delhi Tino Akain Yamaguchi. Sentai belawan dahin pemain Lubun Jiu Suntana ihati N.C. Yong. Dahin lahu jilaung lake menadaleh Perancis ihati Alex Lanyers kira dang pejoh kelihah tepala final dah lemdi. Kena tini Tino Yamaguchi dan pekalah Pon Pawe Cho Chuong alam naiman Thailand 20G22 20G27 alam separuh akhir alam dahana Stadium Indira Gandhi dalam di. Okey, kita dengar alam naiman New Delhi Okey, Mani Tamlim menana kuri-kuri dengan Kliah dan kusi Mani Tamlim ngejeloh segmen ngelarah ngeloan dan dahin hapan delahu dengan Kliah dan hitam kelehi tejaka alampia ngedau jima.
1: Eh, Eswan, kita dah ki baja lo gemilang.
2: Ai belum gi. Kena oh.
1: Eh, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya bukan sekadar kain.
2: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
1: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
2: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
1: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
2: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
2: Betul?
1: Jom!

0: teh musang dikiring dulu, teh beli beletak, megang pembahasan nih. No, tabun ba, tabun urung deh dulu.
1: Pebeh teh lidi yang nan kuna kayong nak deh. Tapi lang mariang teh.
0: Hei, bus pat wa, ya semua bukna ngebuna.
1: Ala alang mariang kuriak menikah deh pa. Nun pika api alang awak pakai nempa. Tengah san lahu kaku ika ni lebuy. Ji alan awan tam dang nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh ka mebatna halem tung luhap hitok dena ageh tam kelonan bangu hiana

0: Belenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Kena naji lagu ala kena naji dan bayai hati ha kenap amava tu lagu negeri itam pala jimine tapuku na dua lavi. Okey so lavi senglara dan laho sayu apesu kemani tamli muhina man kelo bake-bake ala maring akleng hiredo kayan miri FM I love ani. Dahin laho tine aku sang basa kata lani membake tam abo lavi kena tine. Haut aku tenesek spui doh dawak spui ake huveng hiti. Tenah aku ateng pedung alam dawak neking nagahat anan Alvin Sukupas Puidoh dawa spui ake lim nasepa jadi han aku masih neking lim gahat anan mendawa Alvin aku masih dawa pelihai lelan neking nak paen. Okey sekena maneka abo lovely lo umatai kataka ngejeloh WhatsApp tam ha konti dan lahu tidak aku sang basa dahum baketa mi hati ben ngau kena tini selevi damigu DJ nenapa men bake-bake dia kan lahu haniti tit dau hak kami dalih hudik UBB hungai telah usan makin nai dauk na lahu dara lana utagani nai lap lahu nai santai-santai hak jalini aring saya kena pije senyari menikah hak kontinan dahin sayung larah ujung migu man itam lim gebles itam lim keratini ya sekena menikah aben alang ukusi agayak dau aman adalih hudik uma bawang bara majaka ani delahu nusih adau bakih tam Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ sayu lovi delahu selebih mandalah bake-bake halang teh notua jaka ni dahin saya kena padi jensa bertugas. Okey sekena manika Asfian alang nai peji dahik ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi jam tam hak konti kini hati telok minit pukul na dua lebih tenok kerana aku senggeri hitam lalu pejah peji alam segmen adat asun.

Okey, mau selavi dan lahu mau ok sengarah mani tamlim jadi madi tam uh peji alam segmen adat asal nanti dari tam uh tek lenghi tek na ujat abato alang kenan uma aru long laput barem dan lahu ji sape lenggang kangkong. Okey, jadi lahu atina kusengkusi aji info mani tamlim. Okey, ni tejo Carnival Pendidikan dan Kerjaya PRO DR 2026 ala andahana T24 ada bulan saya Duman 2026 Hasrian Conference Center. Hasrian Conference Center mata mampuku na pita na jima atau mampuku na telok lewi. Jadi te kurikulin an hadui landahana teguanan ni hati te pameran pendidikan dahin kerjaya, te ceramah dahin konsultasi pendidikan dahin kerjaya, te persembahan akustik solo, te kuis interaktif, te cabutan bertuah, te pertandingan tivet tahin kahumnaan hadui alang andhakna te 24 ada bulan saya domana 2026 petgudahin Carnival Pendidikan dan Kerjaya PRO DR 2026. Jadi awi menhang hitam huina mengkelo dahatnyam ka dahalang ulabau sekolah ka hinan taman mengkelo hadau aninah ji ngavan berapa jelasan ngavan kelo hipun ada ho abara tejo hadui norepa tejo wikang ndap sabung sekolah lahu ya dan lahu nesete bayan alang andaha akai ni ajitu kalang sayu jadi aku ngina mengkelon teh serian mengkelon hadau ajimai hati 24 bulan saya tanah kelon napa Carnival Pendidikan dahin kerjaya PRO DR 2026 Hasrian Conference Center mata mampu kumpita najima atau puku na telok lewi. Kena naji info menitam lim dan kerana aku sengkeri tam te kelengi je lagu ala kenan Thomas Anyi ihati jaji Tuhan.

0: Aku Widya.
1: Nun Handuika.
2: Aku Viviana.
3: Ini semua orang saya kenal.
4: Amin Pa'an Peci dan Dedekan.
5: Saya lebih aku Agatha Usun men Kapung Long Bombang. Hadui dagang yang akna hana jual dessert kena kurang tam kan deh. Piah ji atak lah macam sadut nanana arana buko. Buko ni arana men Filipin lelana buko ni. Tapi kalau di translate dalam BM ihana kelapa bi daun kayan ke nyoh. Okay. So buko ni macam sejenis sadut kulintam kayan dia halamna te jelly te mata ikan dadeh isi kelapa ataupun kenun-kenun lang flavor yang te anan memang te isi na macam coklat ke mango kanuna lah. Matoh nak men 2000 pelupitan ampayan ta masuk COVID pelupitan jaka anan aku ustad nak tanya doi so usi te kenaran income so aku belajar nanti menji kawan ku men tawau lah resepi ni sebenarnya anak belajar anak bayan tapi disebabkan ihak masih inang aku si teh hadu ku jak anan so ihak bagi aku resepi anan free dahin katuk aku free jual dagang anana men alam legah nak telok ligit atang kerai ni 6 ligit yang pernah aku jual sebelum ini tek 10 flavor lah rasa yang best seller nak anak nah buko pandan mango creamy sweet corn chocolate jelly coffee jelly dragon fruit jelly honeydew strawberry lychee bandung lychee selalu nak aku nak lepas ulinya dulu lah alam pukul 6 lebih nu nana selalu nak jawab aku nak G flavor tu ah contoh nak G flavor tu ah aku deng nak alam 4 jam nu nan tapi selalu nak aku akan nak 3 flavor lah so total container nak selalu nak ateng jatuh 50 container alam masa 6 hingga 7 jam lah Avin itam perlu pengabuko nanti mahing nu nan pa men aga-aga yang tak pakai lah
6: kulit darah hadang tahan.
5: Okay, jawab cara penyimpanan nak sayur, ia akan tahan 5 hingga 7 daun lah.
6: 5 atau 7 daun. Yeah. Kira masukkan dan kira tamu tayin dalam tahun ni.
5: Selalu nak dah boleh untuk event ataupun sedekah di pala masjid lah. Sama ada buku pandan ke, mango ke, strawberry laci ke, lim-lim nak memang 6 ligit lah.
6: Memang 6 ligit lah. Hinyok lim kata matan buku akan ni dah, tekan matan nak ngapan-ngapan halang habis ke, tiak kata nak tiak matan nak kedai ke, hinyok lim kata juan nanti.
5: Buat masa ni aku yang tenha booth lah jawab te kawan ku buka booth ha hino-hino G event aku akan maten hehat lah tapi mostly nak aku pakai Facebook lah dah nyam student pihak kawan dalam anak ku pah suka nai metang hamin parent te mami kat juana ni kira dalam ha bangsa agama memang lim
6: belek lah memang lim lah Nam lagi tani dia, dia aku nama dia. Usikan ni mahal na.
5: Aku selalu akan post alam Facebook kalau take stock sebab anan aku akan open order lah. Bila aku open order macam harianan alam dua telah down anan memang aku take akan take stock lah. Abi aku nak home untuk ready stock supaya sometime kan macam ji kawan ni beli so ihakkan bara ji kawan ni oh lingan ni ini kutai beli nak so ihakkan kahi lubun telefon ataupun Facebook so ihakkan akan kontak aku lah menhihi kalau ayah ngenap na event ataupun nun party aku tek ni naji buko dakok ha size container na 4 ounce ha legah na 2.50 sen ha minimum order na 30 container lah ha untuk apa-apa event lah so kalau dang ilau aku alam Facebook aku cek Agatha spelling na AKUICHEQ Agatha AGATHA atau kalau dang ilau aku kosong G 4 5 saya 4 kosong G bagi aku tangga na mendalok lang bisnes kena never give up mengkerendah rumputih deh alam nenen antam na mang melai lega kena dahok negatif kena ketam dia kena dah kayaan dia tu coba tehonan tu mang inang halaong awi kurin dah halok dikit fokus tek perancangan nah fokus tek perancangan kaji pasaran mendalamlah ampayan ika naji bisnes anan supaya ika konsisten na bisnes.
0: 8 man pukul 12 ngedal atang pukul telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Dewan ni halam doma na puluh pitan pitan puluh ji peng sejarah ihati melok batu asas hak pejabat daerah Baharu Asa Jaya Nurepa Sadong Jaya dahin Dewan Masyarakat Baharu an pelaung kenan Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud hak Asa Jaya Kota Samarahan. Alam dahuna Ketua Menteri Kuma Ketua Menteri Nginah Jak Rakyat Jam Tengayat Pelitah Alam Ma'uk Norepah alangnya maju ngavan hak hawang pasen. Avinanan pelita lahu kirana dua bahagian maring hati bahagian Samarahan dahin bahagian Bintulu jadang ala perkhidmatan awam dahin sayu. Ihal hukuma tino lanpah Asa Jaya hati ngavan tanah paya air masin. Bingawananan lahu deng endaha ju jadi ngawan hadui anubuh jadang miat ulih iti hadui kunan bangu ateng tusu atuh ji bulan ngejeloh na projek-projek pembangunan. Ketua Menteri lahu pesaya alam tipuh apulu duman alang sengnai Asa Jaya senjadi ji ngawan dahana hadui anubuh utama hak daleh ani. Kena-nana Long Doani Alam Sejarah. Jadi kerana aku sengkerita te kelengi aji lagu ala kenan dan albampa te alah alam kenap kuih.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

0: Kemari tam otak kelenghe lagu hak ngavan alang bau dan lahul lagu nan gerita 40 minit pukul 2 lebih. Jadi kerana aku sang gerita pada lapa ji ala segmen dengah menhawang dale. Okey dengan langun Allah lene mendalas Amerika Syarikat teji laung an hagri tenaban men uh teji komputer je laung laan kira te tutung tegu dah tai madang pakai bilun American Airlines takedau 5D. Jadi pilot tanan mau ke dahok bara tino tek tusah tutung alang jadi halaung abilun men kawalan trafik di beh men u ihabara tino lim pramugari dahin pramugara alam tengayat maram tusah tutunganan. Jadi kena tini tek pat atang 5 laung daha alang angel so tawit komputanan dahin lahu komputanan ken hati ni te hak belua bilun anan. Jadi te jil orang ni anda ha agri tenaban hanga bananan dan lahu kira anda ha ko uli men obilun American Airlines 2 telok pitan saya ala leka men Atlanta Georgia kira teh napah ha lapangan terbang antarabangsa Dallas Fort Worth ha Texas tekdau 5D. Okey nanti dengar alang unak lo. Dahi nanti dengar alang abaya lo halaneman Madrid tino usan bahut alang jadi ha wilayah timur laut Spanyol dengna alan alun. Tengenai dahi lahu dah alam driba kelita kira kalen alam kelita dahin kira masan guna bangu te pala ngavan perkemahan nya dahun pihak berkuasa tempatan te puji laung alang tega dahlem di. Jadi alam jikes hak roda debera hati 75 kilometer te pala barat daya Barcelona te telo laung kira tega alang lahu melawin te ji laung kritikal menuh struktur tembok jelang bahaya banget kira apuva ya dan lahu pasukan bomba pelalau nak operasi selamat dan ini hausang dua laung alang kalen haida tembok alang apuvanan te tusul laung laan andhatan te pala umapra alam kes alang sedap alang lahu melawin te dua laung alang tega menuji alaan tembok hak ngavan perkemahan roda de bera kira lega tawit bahui tegu pedah malam. Jadi pihak berkuasa menglan te telah tu dah alang teha tapak perkemahan anan anha asan dahin jatuh mendalok kira melok haji pusat sukan perbandaran. Okey nanti dengar alanai men Madrid. Okey manitam lim manana dua dengar men hawan dale dak kusi manitam lim ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dahin lahu dengar men hawan dale dang itam kelenghi te jaka alempia lovey jima dan kerana aku sengri tam te kelenghi je lagu hati gemu fa mire.
1: Rupo

0: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip Bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Ani Radio Kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pake FM G06.G FM G07.Dusu ngelarah ngeluan din hapan peci din Radio Kayan.
2: Okey, mau kasi lebih dan lho mau kasi warah menit tamlim. Jadi menit tamlim kira malak te 10 menit tolaan ampa yang pukul na telah lebih tenok pukul na telon ai tanpa jauh peji alam segmen ngelarah nge alam segmen PDK peji adahin kelok. Jadi pada aku makan ladungan ni mandi je alang geritam ngejeloh segmen PDK na tini klub rasa kuna mani tamlim alang te peji dahik adara telok jam ani di mata mempukul 62 belu adau atang puk atang kerai ni. Okey, mani tam mata aku cing seria na lunduk bau mengkelok pelalau maram radio kelok wihadang pejoh na kelok lenghi radio kami FM mata mempukul na telok ani atang pukul 6 lebih. Jadi lagu gaman papa ni tamlim lebih aneh aku sengkeri tam tek lenghi aje lagu pengakai bakih tam anum esya man adi di hati hak akai lagu mang ngejawin ala kena dena bampa. Okey, so lebih dahin sayu ngelarah man itamlim.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: melu dahin sayu kenap dan peji pesok dahin kalau laan te dah lo kajau dalam utuhan naman telo jadi nak lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau kudua udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban ni matoh mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan dah ho abe ni hamah ok denak alam kenap tam alam beluan tam dahin beluan lah ho beluan maang alam tedin tam anak alam hitung geri denak pendamai ya menita melangin dah Tuhan pinang sayu telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih tam nak kalau Matthew G gelap telo dia Emmanuel, Tuhan terhentang. Amin.
1: Temang peji dahin kami, ha, Pasar Miri FM, pitan 95.2 dahin FM, pitan 21.0.

dahin sayung larah mentelor lim ya lebih ni tanpa perjalanan alam segmen tam alam kedua hati segmen peci dahin kalau PDK haredo kayan Miri FM peci dahin hati DJ Rina langsung geri tam mata men pukun telok atang pukun 6 lebih yang nak lakukan sembarang saya kena men DJ Baun nak ugeri tam alam segmen tam alam unaloh ngajalo segmen ngelarah ngulaan dahin hapal upah mau matoh men pukun 22 atang pukun telur lebih ya. Lahu lagu lang buka lasan tam doni hati ji lagu alang kenan Steve Balang hati pekulinah mensalaka ya. Okay, dan ni hati gata 20 telur do bulan saya duman 2026 megat te do migu lahu sembara selamat do migu menlim kalau bake-bake kui alang peji dahik alang kelengi radio kayan jaka ni saya mengkelo alang teha kucing kelo alang teha serian halundu habau itam dampakan pejoh peji kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM G06.G dahin G0G.Tusu lahu mengkelo bake kui alang teh ha Miri ha Merudi ha Telang Unsan lahu mengkelo alang teh ha Lemting apa tuto asap tubau itam dan kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.2 sudahin FM Pitan Plu saya puan kusung lahu mengkelau alang bagi ku alang kelengi radio kayan ni hudak hudi kiti tam dam peci kelengi radio kayan ngajalo SWG G665 kHz. Lahu mengkelau alang hipun Astro lahu mengkelau alang hipun My TV tak itam dan pejoh peji kelengi radio kayan tamani ngejelok Astro Sayak Tusuji dahin My TV Tusuji kusung hai nunampah menitam alang saya mengkelok alang TH alam Sarawak alam Semenanjung Malaysia mengkelok alang TH Sabah lalu mengkelok alang TH Hawang dalai itam dan peji kelengi radio kayan tamani ngejelok radio online nihati ngejelok RTM klik tengok kalau tayo payang pala page radio kayan tek link ukawa DJ Baun kungsi nanti nak kalau dah menyak natua itam dan peji kelengi radio ni matoh men pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung dah lahu mengkelo baki-baki ku alang hipun havah naina peji dahik ha nai peji dahik nai klik ah dahik ngejeloh live alang teh hapes radio kayan lahu menghadau nai kunci dengar peji dahik alang teh ha konti ya. Sampai aku sengkunsi ano program tam ngejelah segmen peci dahin kelok tam daun ni. Ini aku sengkeri tam kelengi ci lagu alang kenan Alex Lihan hati lagu Halam Jaka Sekolah Menitam Lim.

0: doa ni ya.
1: Jangan ngelarah ku doa ni. Lailan liang ku o.
0: Jam kak serita mariangnya.
1: Bah, nun serita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebuin nen. Ya upas kula. Ya senglarah kulin nak teh. Oleh sengilo hadui. Api kepika pihak kere. Sang telok duman ni hak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habaik ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok dok, aku hinggang ke merum melok rumah. Jangan kata lumak dah ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangguh hari yang jen payan nak tangguh. Duya apa liang ku sang nak tangguh ni?
1: Kumpa seke, duya hati. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Ngelarah jaki, miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep? Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok bulu saat avin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua avin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panausu. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

peji hati Kelengit, lagu Alang Kenan Daniel Bampa, lagu Mang Timah ya. Kenal lagu nang geritam kerani hati tepat pukul telok 22 minit. Sampai tak pejauh dalam segmen tam ngedawa ni, lebih ni kasi hati aku sengkeri tam tai inang. Kenalkan ano program tam ngejelo segmen peji dahin kelok lebih ni. Hati tepat pukul telok jenang aku sengkeri tam peji alam segmen surat dengar lahu hati man pukul pai dan peji alam segmen bitung urip ya. Hati alam segeri dohon Tuhan dohon ni ihana Pastor Nicholas Tingang batang dohon ni hati iman yang memancarkan harapan. Lahu hati man pukun pat junai dan peji kelenghi surat dengah levi alam pahamau man radio kayan Miri FM. Lahu man pukun 4.5 dan peji alam segmen dengah alang ne menhawang dalai. Lahu man pukul 5 itam peji kelengi dengah alang pahmau menpaun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Man kelok alang kelengi radio kainan ni ngejelok FM pitan plus saya puan kusung. Lahu man kelok alang kelengi ngejelok FM pitan plus 5 puan tusu. Lahu man kelok alang kelengi peji dahik ngejelok Astro saya tusu ji dahin My TV tusu ji kusung. Itam sempeji hendalo bakih tam hati alam teledio kenyah. Bi mengkelok bakih-bakih kolam peci dahik ngajelok FMG kusung 6.G dahin G0G puan tusu. Lahu mengkelok alam peci dahik ngajelok radio online RTM klik. Lahu mengkelok alam peci dahik ngajelok live alam THP radio kayan. Itam sempejo atang pukul 6 lebih. Lahu atiman pukul 5 junai tam peci alam segmen dengah keli alahu man pukun 5.45 tam peci alam segmen Biz on A. Okey nonton ano program tam matah man pukun telok levi atang tam lasi tepat pukul 6 levi ya. So levi dahin sayung larah manitam lim.

0: dulu kalau Alang kena menceburi bidang halal YouTube kan ni, full time atau part time lah nak tua, semangat lah tua. Besar nak, aku idang nak, kalau idang nak. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nalahu untuk monetize sekarang ni, kalau perlu 4,000 jam tayang, dah nyilang video tak tiki, 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber. Anang kek maksudnya cukup syarat denan. Kita monetize ai, kita perlu isi borang cukai. Malaikat ti tunggu kalau kena hubungi aku sitan non. Aku sedang mengoffer ilmu free tu susah bayan. Kalau dalam PM aku halam Facebook. Jadi aku barah kelok lah. Nuda tu guide nan, nuda tu cara anak-anak. Nudan jangkut 40 dan aku percaya kalau lah hudang nak lah. Bila telah monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah. Bila telah monetize 5 bulan kalau lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telah alang nak pendidikan ataupun main jam, music ajak Al-Baraman Adi. Kalau rakam kalau sendiri akan kalau post dalam YouTube lah. Bainlah video kalau hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah. Men telah lim lah usai kira bangsa lah nonan. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
2: Radio Kaya.

0: kenangan waktu kecil. Nanyon tu kan. Tegur tak teduh ungai mana nak dia. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka. Jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nanyon.
1: Berak lah bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kenapa ni andi ke. Weh suan dan dia.
1: Anak empat tugu ngeliat ha. Kelior kan nak
0: nanyon.
1: Dia payah untuk tuli hukma tugu dah. Dah pun mayak tu.
0: Jangan tahu liu mak. Besi sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Ubang ku tau tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kena tam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.

belagah dahin hat telang nusan pakai pakdi dia SWGG 665 kHz. Kena nama hari tanpa ji hati kelengit lagu Alang Kenan Ibau Ajeng lagu Sepuidoh Sepui Ake Ani hana lagu ngepno penghakai bakit tam Gary long nanya mau ngajalah WhatsApp tam hakonti ya. Nune kuna hini kalong naik Sayu Levi DJ Lasu Landau Levi Ani Alam Puyah Masih Kelan Dalok Ha Bawa Selipa Kerai DJ Akai lagu Sepuidoh Sepui Ake DJ Bara Sayu Kena Men Ikai. Wah, nyak baik nak tanya kelan masih ko. Okay, saya kena menikah Gary Alang naik kunci dengah Beji dan kalau alang teh hak kontil human kalau alang kelenghi radio kayan hak hino tu adalah teh jaka ani. Lalu ini hati teh bakai ta malang nanya mau ngejelo live alang teh ha radio kayan habara sayu lebih dau migu DJ hati bakai tam sisila lulau ya lalu mengkelah bakai-bakai ku alang kelenghi radio kayan jaka ni mengkelah hada naik kunci dengan peji dahik alang teh hak konti sayu mengkelah alang dan matan ngejelo live alang teh hak page radio kayan kalau dang mata ngejelo inbox lahu kalau dang kunci dengar ngejelo WhatsApp tam hak konti. Okey ini ku kunci lubun WhatsApp konti menitam lim yati lubun kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu. Okey ku basa ngeluar kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu. Sampai tak pejoh alam segmen tam lebih ini ini ku sengkri tam teh inang kunung kakyok lun gaya do mina alang sang jadi alam daleh tam ya.

0: 20 telok da bulan saya Duman 2026 megat tek dau migu hati pedah lebih dah kio bahui bila minas senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah malam dah kio usan minas senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Kesudau alam 24 atang 34 di krisis. Okey, dan dah minat langsung jadi hati gate Dani 20 telok dau bulan saya Duman 2026 megat tek dau migu. Lahu hati jima jima gate 24 dau bulan saya Duman 2026 megat tek dau satu. Yati pedah jima dah kia usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam bintulu miri mukah dahin hasibu. Lahu dah kia hati lisun jerebu hatata seriaman betong kapit kucing samarahan sarikai serian dahin halimbang. Lahu pedah lebih dah kia bahui belarik minat senjadi alam kuri-kuri navan alam bintulu kapit kucing miri mukah samarahan serian sibu dahin halimbang. Lahu hati jerebu hatata seriaman betong dahin hasarikai. Lahu pedah malam dah kia usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam seriaman betong bintulu kapit kucing miri muka lahu hati samarahan serikai serian sibu dahin halimbang. Kesudau dau jima hati alam 24 atang 34 degree celsius. Nunanah mina alang senjadi dau jima 24 dau bulan saya lahu hati duji gate 25 dau bulan saya Duman 2026 megate dau 2 pedah jima dah kia usan minas menjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah lebih dah kia usan minas bahui belarik minas menjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah malam dah kia jerbu ya kesudau alam 24 atang 34 degree celsius. Okey nunana mina alam menjadi alam dale tamha Sarawak darat telok dau matoh mendani jima dahin duji. Lahu info ni akui ala hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Ji hinan telo alang na hari usu. Aku nyenang kajok lah hari usu alang nak nat saya pabong rei mene. Ada kabar ara menok kampung ka.
2: Ya, aku men kampung Long Bedian aku leleng moyo menumat tam Long Bedian ni. Aku pa barasu lang kenap men kerap tangan ini langkatnya kata kamek ke ya. Men kucing. Saya bilang kenap kui mau saya makamek rumah Long Bedian. Ekonomi oksai oke barasu kenap tak kita men dalo men kerap tangan
1: darah-darah ka nah hadi jua kerap tangan ni atang nok ka ugri hadi usu lang emdane teka halam halam Sarawak ni ka tah kucing ka no
2: darah ku nah hadi ni teka ku ijang mun ka ku tegri nah paksanenan ka metai juan. Jangan ke, oh, nan dapat juan rumah ini, apa jangan, oh, Pak Long Bedian ini.
1: Ini aku nyenang hadui usul lah, yang menanya ke jalan. Meneran ke, oh, nah hari pekali ini hadui usul ini.
2: Adang aku nganap nah hadui ini, ke, mana nak, adang aku naino, nak. Kau hadui ku, oh, nak ubut. Nara ini nggak pakai no, oke, okay, anak aku nak hadui ini lah, pakai way ini.
1: Ya, kita nyenang back way lang yang mana. Kuri darah kak, nak alanan long jadi back, nurepa handbag nan.
2: Oh, iku na ji ni, iku na menjima lebih, oh ke ji kurek, iku na handbag kan ni. Pedong atau gua ada apa pedong, iku na nak kaya.
1: Kalau tu kaya size bag kan ni, tak lang kaya atau dok?
2: Oh, size na, teka lang nak kaya, teka saya isi nonan, teka lang nak isi balai.
1: Kata ada dah ngendap sang mele hadi usu lang yang nani aku nyenang kajo. Anu dok toga dah sang telefon ni ka.
2: Awi dah ngendap sang ngendap alah hadu iko ni pat tek kul bun telefon ko tini. 0GG4G saya 2 4 usu saya. Ani nol bun telefon ku. Awi tek lang ngendap mele bek lang nani ke.
3: Nunana hitam kiriang tengah hati jo nun. Business on A Media FM kayan lebih ni PJ dihin lo hati PJ dihin hinan lo lahi lah yang uyo men umaru long budian lang na hadi usu terpat na hadi kerap tangan awi bag leban an kah nan an hadi usu lang anak na dahin tak menhang tro alang ikam sang melek produk na tak ke nombor telefon alang anak bara anan deh. pinah tamdang peji nguak dalam dengah dagang peji dihendak harin telok alang jak nguak. Saya lebih man telok lem.

Marah Jaki Miat Pengjam. Microsleep Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Tam pala pecah alam segmen tam lebih ni hati segmen Bitung Urip. Alam kridon Tuhan yang nak perste Nicholas Tingan batang dahon ada ni hati iman yang memancarkan harapan.

Salam. Lain selamat domingo menitam lim panak paharin lak kenyalam lan Tuhan tam Yesus Kristus. Belum genap. Pesok din telok lim lam betelo alam alam maya ya. Bi dawani aku sangkri itam pia-pia pekalai. Dahun surat Tuhan alam Ibrani tulam puji. Joji atang telok. Ya aku manu nih. Kuri-kuri kata mensepuntam marung kinah. Joji, tepa kinah ati hakna itam menglan ket alang tam nekyang sengala. Dahin menglan ket alang amtula. Awin, kenan kinah ati dahak sepuntam tula tenang. Joh telok, kenan kinah itam jam lim lim kat kelekunan temai kenan dahun Allah. Ihak ti lim kat alang entam nyinang ani nusi hak laong men kat alang tula. Saya terus bayang. Amai kami dalam surga. Kalau ni nukam haunan kak kerai ni. Kalau baraso kenap Tuhan, awin kami ipun Tuhan Yesus Kristus alang sayu lalanati. Dendani kalau sang piah-piah pakalai tejoh dahumani. Kalau ake belum mengangkat Tuhannya, duit lem kenap kalau. Ja dahumani. Jadi disutuk men kalau, wa amen kalau. Alam urip kina kalau teka Tuhan. Amin surga, ini sebayang kalau. Almarai Yesus Kristus kelapa usubayang. Amin. Jadi batang katuk ataupun bitung urip leng agreement telok ini haknah iman yang memancarkan harapan. Iman yang memancarkan harapan. Musiku sengjam nolot untuk translate nak tel daun kayan mentelok kasih kui. Jadi kenulung telok sumpakalai haknah itam jam alam murib tam ulam usun tanah ani ya nah murib alang penuh ketidak te menita murib alam tusah te palang nak kumahume te patakut amdang menang palahu takut am te masa depan nak alam murib kerini itam pakalai te media. Alam media masa alang te kere ini pa. Pedung-pedung itam ne inang media ati kesing daptam. Kesing sidiri. Usipa te atang daun uti. Bi melepa itam de pasi. Ya kenap. Te penjaka itam laai. Dahin lim tok ani. Itam jam. Itam pah sang padek pengharapan. Persoalan nak ini pada kabar ini akan nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Kenun alang deng na itam kelunan ani tahan alam kinah tam. Alam usun tanah alang jiap dahin jaki tuan ini. Tininah surat Tuhan terang baram menitam ihanah adang alang mauk itam pengharapan ati hana kinah tam te Tuhan tam Yesus Kristus. Kinah itam kelunan Kristen nusiha nai men ba tam tua. Nusipah tawid itam paan nai alam pang gereja. Atau hino tua pang Kristen ati. Bi perlu telok jam. Kinah itam alang tagang atau sejati ati. Ya nah kinah alang murib dahin alang meok sinaran Allah terang hati dan harapan nusiha menbatung itam dap tua pengharapan hati atau sinaran hati bilahu menkelunan alang behtam tawid aninah surat Ibrani bara marung kinah adih menitam. Lebih-lebih nah alam joh
ji anande. Dein trot ini sang pakalai te telok tuk marung tuk iman yang memancarkan harapan ini. Alang lubunji terus sang alai hana. Iman adalah dasar kepada harapan yang sejati. Tabit ananda alam Ibrani alam joh ji ini u ngetadeng telok barat telok meruntuk maksud kinah anan menitam kuna lang pesayak di Tuhan. Harapan hitam keluaran Kristen nusia hak nai menhadui usun tanah ni. Nusia apa menhadui emosi hitam atau remalan hitam kelunan bi nai menjanji Tuhan. Harapan menusun tanah kumanuni. Aku harap lim tok ani adang sayulim. Anan men usun tanah bi kinah kelunan Kristen kuma kinah tam te Tuhan. Aku menglan Tuhan kuis tetap setia. Lanpah tok ati ampayan nai sayu. Wow. Kahum hitam ani kecewa nusi hak tawit Tuhan amdang atau gagal. Bi hitam kecewa tawit harapan hitam mati entam lo tetuk alang jaki tua. Lebih naman hadu hitam. Hubungan, status tam, dan ua batung tam sendiri. Bila nah tok atih am tagang harapan itam pah nai lemah. Awin atina surat Tuhan paan pehitok itam. Tuhan tam am peletu pasan kedap nak te itam kelunan alang lan nginah teha. Lan pah usun tanah anih paan tua pasan gaya nun nak menitam. Jadi ani lah tolong inang. Panak pahrin lah kenyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Ala sayu. Tidengah sayu ni. Alang telah ala. Alang kedua. Alang telah sempat alai. Nah, iman yang hidup melahirkan harapan di tengah kesukaran. Kenun lah asang geri telo ini hak nah. Telok sang inang. Alam 2 Korintus 4. 26. Atang puluh saya. Tinan ku alat jika tah jilung meruntuk Rasul Paulus. Jaka anan nusi te urip nak jak anan kelalau lalek seng denak alam urip nak. Itam penjam anau lung Rasul Paulus sejarah demi sejarah nak. Ya. Abin nihak paan tertolak jekati. Murid kate anda hak jin ada penjara. Lengpaan pindah halu jekanan. Lusi apa subjek itu kati berhadapan dahin ancaman patai palau. Lan panuti palus paan kuma nusi kuis sang bekak kenap. Awin nanun kurina. Awin kinah kuyanih kuna maok urip alang sedep menuh urip usun tanah nih. Wow, luanan luar biasa. Warung urip kinah alang telok pekalai TR Paulus nih. Paulus inang urip kate ati. Ihak jam urip kate ati ihak nah alang jaki tua. Bi kemuliaan Tuhan ati. Urip alang tepa anteha. Ananah kuasa kinah. Nusi itam dang menafikan realiti kate ati. Tetapi itam dang ala urip ati nai man Tuhan. Amin. Itam Kristen alang hipun kinah. Mungkin tek loh kah menitam alang jam kate dahin nangi. Tetapi nusi itam sang berputus asa. Lan itam terluka
tetapi nusi hitam kehilangan arah. Lunana, pada kembali nak kenyala malam tuam Tuhan tam Yesus Kristus. Mungkin te menhang te telok dan ni. Gahum pergumulan tam. Gahum permasalahan tam. Aku sembarang telok. Mengkelung pergumulan tu masalah tam atih. Marem kinah tam te Tuhan. Bainah kinah tam jadi sumber harapan alang maring. Amin. Ya. Mengsem kekenep. Mengsem kalah. Dan bergumulan tam. Ya. Itam perlu tua. Awin itam nah hero. Alam musuh tanah ni. Lam Tuhan ok menitam. Haleluya. Ya. Nah, lang bayar loh. Loh pakalai hak nah. Lang ketelok. Iman yang memancarkan harapan. Menjadi kesaksian kepada dunia. Wow, luar biasa. Alam Matius 5, Joh puluh telok atang puluh enam. Komandu nih. Ikam aninah hia usun tanah. Awi hia tebeleh. Tenun ngaban nak. Nak mih laan. Awi nusit nah tek bang nak laan. Bi endaha sau hida tuanah. Endaha ngaja tungtung. Belumpat. Tepah ikam ani Allah usun tanah. Uma alang hujung ngalang pah. Nusi hak dang sihuk. Nusi dah nyawet lirui dahin. Mahuk nak hida gatang. Bi endaha tenah tek kudak lirui jahak malah menlim dah alam amin. Nunan pah tekep. Allah kam malah hak unan kelunan. Jadah nyindang hadui kam. Alang sayu dahin meju taman kam alang hak surga. Haleluya. Meninjir Matius 5 ani. Niratok marung itam kelunan alang ginah te Tuhan. Bila itam kelunan Kristen ni murib lelan alang ginah te Tuhan. Lanpah itam nelungak tusah. Kejujuran te tengah-tengah terkanan taman ni. Taas setia lanpah tok ati katek. Memang kelunan beh seakan-akan meteng atau ngenihang menhinok pengharapan kelunan anih nih. Wow, luar biasa. Kedua barang metelot ini hana lampet lo paan kate tusah ngau masalah am putus-putus masalah nan leng hitam tulung ngak tisun tanah nih. Bidah beh ti oh senang turip dah biusite pengharapan hati Tuhan. Usite kinah lelan hati Tuhan. Lampah kita minang dah hati. Oh senang tu urip dah. Libai tu urip dah mun hitam ni ke. Bi telo ani ke itu sah tua. Tadi hinang telo tu sah tua telo. Ke Jakarta om cukup lan ket kuman telo. Te ke Jakarta masalah terjadi pantai telo. Bi tam ni pan melu tua. Pan mage tua. Lampai tam ni alam urip tam ni inangi pasti tua. Bi pan melu telo. Ya, amin telok belajar bersyukur lim masalah. Amin tamjam kelunan alanginah di Tuhan ini. Hitam punya harapan yang pasti ne paan mentuhan. Haleluya. Atinah kinah. Hitam jadi kesaksian alang dakaya menusun tanah. Mendahas sekeliling tam. Alam rumah pur telok. Rumah 25 ayat 13 komandu nih. Sayunah Allah alang paun kina hati. Ngepnu ikam lim te lu dahin dena te alam kam nginah. Ja ikam sa. Ja ikam sa nai nyungai te alam kina kam hati. Alam tegang belua maang. Alam tingan belua maang. Usun tanah kreni nusi kekurangan melumat. Wah, ini lang taminang. Ustek, kekurangan lang musuh tanah kreni. Lim-lim tek. Ya. Lim dang hana man hitam. Hitam ngiwah tek tok-tok hati. Ya. Oi kreni ke? Oi hendak ni berjudi pakai daun. Kreni berjudi pakai online. Nah. Ini melumat-melumat lang terjadi di usun tanah.
alang nantam pejate ga urip usun tanah. Bi tangkut ini henok nak kinah tam. Itam seng jadi sutuk sinaran mendahalang beh. Nah. Alam hanuti lampa tuk tuk ati mulumat terjadi te alam usun tanah. Bi alang am te alam usun tanah ni hendak kelalo kurang pengharapan. Usite janji lang sayu. Usite tok lang tenang. Usite urip lang menglan te Tuhan. Anti alam usun tanah. Jadi itam Kristen nusi tua seng anduan maok katok ati. Bi itam lahu seng jadi katah alang sayu. Alam urip kinah tam. Dan geri Allah sinaran ati terang ati menusun tanah ni. Jika tah alang sayu man kinah tam. Nono tuk na, nono cara na itam ji na jika tah alang sayu man kinah tam. Memang lan itam kinah jate mujizat ne lemur tam. Alam bat ne membatong tam, ne menamin tam mujizat. Alang telok biasa telok nihi alang sakit hendak sembuh, alam buta dilihat. Bikinah tini langsung barang metelok panak parilak nyala malam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Usia men sayu men batung telok tua. Usia sayu men ageh telok tua. Bi telok pasang jadi sinaran merkinah telok ti. Mendahun telok. Krek teurip telok. Ya. Nenotuk cara nak. Ya. Talak tanak telok ni kalau nalang Pak Andui. Ya. Mawuk Pak Andua. Nenapa. Lisun jakok ti sekira ngelabuk tua lahu. Lebih-lebih nelahan. Petuyang. Petuyang ninja re. Petuyang ninja ti. Lakit dindo. Nenutuk terus kumak terus nginah ti Tuhan. Nenutuk terus menjadi sinaran. Pancaran mendahak pelunan. Alang beh. Alang musuh tanah ni. Tanak terus ni. Pelunan alang. Pianu ni. Alang dui. Ngelabuk ta, lisun jakok. Petu yang ngerehti. Ya. Sabung ngerehti laan. Jadi, panak parin akan nyala malam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Perlu tuh inang titok kan ya. Jadi, Hana, daun Tuhan ini ngajan telok piah-piah. Marung urip kinah telok pancaran menkelunan lengbeh. Kinah alang sejati nusik sang tesihok. Kinah ati haknah alang maok Allah. Terterang dalam harapan. Bila itam menglantai Tuhan alang setia harapan nusik tay matai lanpah tu atih empayan sang tay pasan. Dawa ni panak paril akan nyala malam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mawe itam lim hipun harapan atih atas dasar kinah tam te Tuhan. Bukan pada keadaan. Paen te kinah lanpah telungak usun tanah alang kate. Itam sang paen jadi seluruhan harapan menusun tanah ani. Alang laai dan teluka. Panak parinal nyalam dalam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Bainah urip itam kulan Kristen ani jadi bukti bahwa kinah itam te Tuhan dang meok Allah te sinaran terang menusun tanah ani. Haleluya. Tuhan memberkati terolim.

0: Penghina Radio Kaya.
1: Okey, kerana hati tepat pukul 4 junang, hitam sampai jauh peci, kelengi hati dengar lebih, alang en Winifred Livan Salin, Diana Basah.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

Leng hiji lagu alang kena standing ngau hati lagu te dale alang maren lan-lan ya. Okay, kali ini aku segerita pejuh alam in segmen tam hati segmen dengah alang ne menhawang dale. Ji dengah alang undang lawasan kusi menitam hati ji dengah alang jadi hak Kenya kina dalam man pihak berkuasa Kenya utakep tepat laung hati menurhap pesuk bahan kimia alang tehipun rasun jaka kes patai melawin gajah enkyo tawit hati gak rasun bangsa sian dia ya alam ji ekosistem amboseli alang hagan lan jadi ya lahu tino patai gajah ni kerani upeju atang pulu saya hati dah barani alang nemen menteri hidupan lia tek daun nam alang lalu di setia usaha kabinet pelancongan dahin hidupan lia Rebecca Miano Bara limpat orang ini di anda habara hati dah suspek dahin kerani alam dah ilau tek jilaan anda pesan alang hipun makhluk matek tuk kes ani. Okey, nana ji dengar halang unak loh hati dengar alang nemen Kenya. Lalu hati dengar alang kedua dengar alang naiman Tokyo tinawa tegen alang jadi pesun cihma dau minggu di hati ayana 5.5 magnitude alang jadi hati moji pun alang una te kuri-kuri ngawan alang kira tusah ngawan halalau lalu te dah alang ga alam wilayah Tokyo ya dah barani alang naiman agensi cuaca dah indah alang pihak berkuasa. Dan tegana ni jadi pukul 2 jima anan asena hati hak matoh men bahagian selatan wilayah Ibaraki dalam 60 km. Lahu kerana nusik kata dah barah hati tetuk tsunami sang jadi lahu tekul-kuri perkhidmatan kereta api lahu anda tagu tapi tegana ni di lahin kalung nah ini tekul-kuri leong alangga alam tagana ni hati tekji menhang nah anji anak ake dahin ji doh halang umun 70 duman ha Saitama utara Tokyo ya. Dahin tek telol onglan ha tatah ngavan wa Kawasaki ha selatan ibu negara. Perdana Menteri Senai Takashi Bara ha gejeloh media sosial na. Yang nangan lim ha pengawai-pengawai alang mano hadui jamenglan tetuk kuri pengalang kat tasa amin ka yang tapi tegar ni di lahu mauk makhluk mat alang tepat menkunan bangun. Okey, dan tenang hati dengah alang ni menhawang dale alang kunci menitam limitan dan pecilan hati ngejelos segmen ni te jaka alang pialan te dau jima. Okey, kerana aku senggeritam keling hiji lagu hati alang kenan Olivia Peter lagu New Pack Geri Tada lho doh pituk mitam lim hati mengkelau alang kelengi radio kayana ni ngejelok FM pitan puluh saya puen kusung dahin FM pitan puluh 5.2 itam sempeji hindi lo baki tam hati alam teledio kenyah lahu mengkelau alang kelengi ngejelok My TV tusu ji kusung dahin Astro saya tusu ji lahu mengkelau alang kelengi radio kayana ni ngejelok FM ji kusung 6.ji dahin ji kusung ji puen tusu lahu menita malam peji dahik ngejeloh live alang teha page radio kayan mengkelah alang kelahi peji dahik ngejeloh radio online RTM klik tepat pukul 5 lebih hitam sang peji kelahi dengah alang pah momen paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena mandi, Kak Rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Tak ada blok pun nanan. Nih, ada aku mutang eka. Ibu nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Nanu pa ku ada nuni rem. Lelan ku ada keren ni.
0: Agak ya tu ni.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh pakalui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasi kak.

berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusu, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada melakukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemanusiaan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Shuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Shuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih kepada sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Elisha Rania Muhammad Abrar Raj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikenal pasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Bad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

padi cucuk-cucuk saja. Hari itu padi pandai tumbuh ke diri. Ini ada. Mungkin kita ngakal marik mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar itu makan mineral, mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya. Pergi Perak, pergi ke Baram, dekat Miri kita naga padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Seven Rundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju.

Hari ini teji info sang kusi men itam lim hati hadri sang dana hak kucing. Peret petgu daw Kuching International Cat Festival alang sang dana te bulan pulu ani hati gate telok do bulan pulu Duma 2026 alang pukul alang ataupun saya junang malam ha Kuching Waterfront. Okey, jika ni nak ke home naan price sang dah pida dah halang tay nepa atau petengi yang hadui keliah ani ya. Yati ani terbuka mendaha alang mengkelolang tahi pun seng tu kegri dah sang nyoda petading cat parrot ani. Yati anda buka mentelok puluh koti jentua hati teji 25 atang 20 peserta tua putung koti jen ya. Yati kalau mesti paling paling kanya kegri seng roti hataji seng ya. Hati lim hadiah halang sepeda dah hateng 5,000 ligit. Okey, tunggu kalau sementara ante tok hadiah ni kalau dang pahabung lubun kusung GG2 5GG2 2020. Aku basa ngeluar kusung GG2 5GG2 2020. Aku kalau dang pahabung lubun kusung G2 6 kusung pitan GG. Okey, nana G info alang naiman kucing alang akun simen itam lim. Sampai kita pejauh dalam segmen tam Levian ini ku sengkeri tanpa hapan jaki hati kelengi ji lagu Alang Kenan Caroline Malai hati lagu Nun Leti Lunukui Nitih Menitam Lim.

0: tepat pukul 5.34 minit, aku pada sengkeritan pecah alam segmen tam, iaitu segmen info kelia ya. Iaitu ini info sangkusi menita marung pingat alang entam Kelan ngejeloh sukma alang ke-22 alang danahas Selangor 2026. Iaitu keputusan ini. Alang-alang lubun ji, jaka ni hana Selangor Ungavang saya 25 pingat emas, 6 pingat perak dan hin telok pingat gangsa. Lalu meng wilayah persekutuan ala lubun 2 Ungavang 40 pingat emas, 40 telok pingat perak dan hin 42 pingat gangsa. Lubun telok ihati Terengganu Ungavang 40 pingat emas, 42 pingat perak, 30 pingat gangsa. Lubun Pat ni hati Sarawak, telok putusu pingat perak, telok putusu pingat emas, telok putusu pingat perak, dahin 54 pingat gangsa. Luhu Lubun 5 ni hati Johor, telok 45 pingat emas, 46 pingat perak, dahin telok putusu pingat perak, pingat gangsa. Okey, tang tini nah hati info marung sukma, alang ke-22, andahan nahas Selangor 2026. Ini aku sengkeritam hati pala pejok alam segmen tamak ni aku sengkeritam pahapan caki kelihi ji lagu alang kenan lian ngau hati lagu mengtenup ngabahu ampai ta pejok alam segmen tam leviani hati segmen bis on a.
1: Hai nendengah ngelarah jaki man aku.

0: untuk kuih siput manis, kuih maruku, kuih jelevin atau dikenali sebagai kuih pintal lah kuih Melayu ti. Dahin kuih selipa, awi dahin Melayu ti kumak kuih lidah buaya ti. Aring nak aku nak suka-suka lah. Aku minat nginang YouTuber nak masak-masak ke. Mekek aku cuba try lah nak kuih tradisional ni.
1: Jadi hino ngapan ika berjuan kuih ni lah ho, sama ada ika juan nak menhamin ka ataupun ika hipun kedai sendiri.
0: Awi aku guna platform digital. Awi contoh ti Instagram, Facebook dan WhatsApp lah. Bagi aku ananji alang-alang hayu menitam. Awi tok ita deng promote barang tam barang-barang dagang tam ke. Men platform manilah ho, aku deng kongsi gaban dan aku deng edit video dan aku deng nerkenda dia direct direct PM kira hubungi customer.
1: Oh, kira dulu customer tipu buikat lah.
0: Dahin bayarlah men media sosial ni dong bagi kui hak dong bagi peluang menitam na dekat business tam lah. Awi situ saya tam guna kosong bawa awi tuk promotion dan nanti ke. Rata-rata customer aku ni kebanyakan na dalam men kenalan kula rakan-rakan kui. Tak kamen Semenanjung, tak kamen Sarawak lah. Okay, untuk je dao aku deng na telur atau dua jenis kuih lah. Aku deng peruji kuih nan ati alam telur ke pat jam je jenis ni. Aku jual alam paket kecil lah. Awi contoh aku jual alam paket 100 gram lah je paket ati aku jual alam lega 2 ringgit. Dahin aku jual alam balang itu telur atau 50 gram ati ke. Untuk kuih maruku ti aku jual 10 ringgit. Dahin 500 gram tiket aku jual 25 ringgit ke ti. Untuk kuih siput ti aku jual 60 ringgit untuk 350 gram ke. Dahin untuk kuih jelevin ke ti aku jual 60 ringgit untuk 350 gram. Dahin 500 gram ti untuk 15 ringgit lah. Dahin yang bayar lo ti kuih selipa ti saya ligit untuk 350 gram dahin 500 gram ti 10 ligit. Awi tak dah alang ngendap belak kuih ni dah dang hubungi aku tak nubun 0GG555-226 dahin 0GPitan saya 4-5-265 dan loh kalau aku petik Facebook page lah ho, kalau dang follow awi aran nak kuih mama kena hati ke. Dahin aku buka COD area miri tau ka. Tapi men hawa miri dan loka kuih mata nak men bus ka.
1: Pakai pos laju
0: hukum. Pos laju ka. Men dalam alang maring alam adui dagangan ni. Mulakan dahin pilih produk yang terpilih lah. Pilih G atau dua jenis jualan alang mudah ke. Kira untuk mengurangkan kos dike. Dahin unalahu guna pembukusan alang menarik ke awi contoh yang colorful ke dan ke untuk tarik customer dike. Dahin alang ke telok lahu guna nah awi contoh media sosial tam ni dike. Awi Instagram ke TikTok ke Facebook ke etam dengna promosi kira macam percuma ke titik kita guna platform ati ke. Alang keempat ke ilo saluran jualan alang pelbagai ke. Awi contoh kan kita mendang guna e-dagang ke. Awi kering tam tike Shopee, awi GrabFood, Credit tike. Dan kita guna dan untuk tam berjuan hinan ho. Dahin alang bayar lo ti belajar men community tam ke awi join na no kelas ke bengkel ke nakweh ke nun ke awi itam sangna kena kira improve itu kita punya skill kualiti kuantiti jualan tak kena no menghinali tak belajar lah. Awi aku matu minat nginang hinak berjuan ihak nak kueh nanti ke menghinan aku macam oh tertarik lah aku nak cuba and then aku cubalah nginang YouTube ke nuka and aku belajar lah sendiri na resepi aku sendiri ke pedong ke nak nginang aku nak kueh ti pedong nak bara oh ni aku nginang nunan ke
1: amak kalau ngendap order kueh halang an harintam devorana ni di mak kalau hadau hubung ha pelalubun kusung ngeji G5 55 tusu 2 6

Dahin aku sung jepitan saya 4 saya 5265. Dahin kalau dan tepala Facebook page hati kueh mama ya. Atina nak kalau dan ginang kueh halang najuan kan berapa video marung aku kueh. Man kalau nanti tadi usu nah di dagang. Man kalau haeh ne peji dan kalau hari doa kayaan miri FM. Dan dah tua petulah hadui kalau ti haman kalau dan bangu. Avin aninah lasan kira ngabani tam petulah hadwe lang tamna.

0: radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klip YFM Bidayuh Kayan.
1: Nunanah maari tanpa ji hati kelihi lagu Alang Kenan Rosana Urel lagu anak Uma Aru. Dina lagu nan di ugri tam kreni hati tepat melak 10 minit alam pain tamsang lasi tepat pukul 6 lebih. Aku dijari merasa kena menitam alang paen dahik darah telok jaman ni lahu. Lalu kena menitam alang umuli reda tam kayan jadi bake keliah dahi ngapan tam ngeluan pahapan haud-haud daw ya. Ok, tam tini tanah segmen peji dahin kalau tam lebih ni. Maunin ay tam sampai jauh peji dahin dalam bake tam alam dahun bidayuh man kucing sampai jauh ya. Awih kenap Tuhan pesuk kita an te caka alang sang naya ni. Lahu lagu alang makap lasan tam doni hati ji lagu alang kenan tadan hati lagu sayulan manitam lip pesuklan. Bye bye.

0: pangalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi ha haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Buah libuh, buah baduk, pesun-pesun jima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk, dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Radio Kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau, atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.

Pukul 6 ngome. Sebongga sedemutik pun punabar, sekurah abu tuap ruban anu berasuh di Sarawak, abu buka bau tiap sepagi. Sarawak suba namah sistem pimerati IPU de betong. Projek kakatakah orang ulu rimbas pakai peranya 20.7 juta ringgit sakat nyenangin utung nudus mengtaruh romin botang siap dang tipuh semung moy buran. Selamat ngumi bisa mendokok Martina Naun dan Abar Suak YFM Bidaya di Mutik Tengah Abar. Suak Sekolah Primary Dua Sekendri de Ribu Semung Upis Pendidikan Watas PPD dan Sarawak dari abuah buka kedap biasa tajah tiap sepagi. Dan pinaranga Upis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS nang inonah lepas indeks pikoi soba IPU dan pukul semung pagi jaya pikiran takah dengan bonar sesi sekurah berbuka bau. Sekurah demunu ialah dari buat PPD Kuching, Pedawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubu Antu, Duh Betong. Sementara ini, ini aktiviti di ruang kelas melibat anak sekurah mesti buah pro sekira IPU Robinson 100. Sementara sekurah mesti rika sebuah top sekira IPU Robinson 200. Dia itu 500 peripru ni buah sekurah dari buah semung PPD obat tuap dan onu pat 2005 ruban onu berasu. JPBN JPNS pun sebaya pihak sekurah dah sedia sukupin brosi bayar prati aktiviti dengan dah nak sekurah kurang onu bongo atau berasu. Berita Sarawak, suba naik stesen pimerati indeks pikoi soba IPU amatah di bagian betong de adin iti gidai stesen pimerati tetap. Gapit Premier de jagin gah pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amal Douglas Ugambas sebut nang hari ini mau abah rundiang bersama dua upis Sabung Torun. Pinama stesen ini mesti obon naik sa bahasa kualiti sobak dapat arit obon dapat 2 botol sobak bahasa PM 2.5 dari sama nunda kuasan. Yenang data IPU pun diguna ngannya notu ngan perintah notu bahasa tindakan 2 prosedur operasi standard SOP sekira takah pikir sobat nek takah bahaya. Ya so boleh niti ropas majlis mubuat tanah sen projek namah paguh orang ulu rimbas de nangga pek. Sementara ini sejakak namah paguh pikir kas pimudah de luar pasar abuh ketubu ngerusuk projek namah paguh orang ulu rimbas. Projek orang de 20.2 taruh kilometer omu ini abuh naik pakai peranya 20 taruh poin juta ringgit dosakanya nangin utung nudus mengtaruh botang romin botang dan kawasan ini. Datuk Amal Douglas Ugah nang orang ini metui abuh pakai duh mesti abuh biki. Yenang projek ini dia ingin penyenang duduk orang kupua amatah sen aktiviti ekonomi dua nguasa tanah. Projek pun nawab gah kerja mimuh orang Piton, Debau dan Sipang Rimbas. Ia sabut nang projek ini sakat nyenang mit masa semung moy buran. Nyamung grid elektrik negeri Kelimbang dan beranjuk deropas sakat nyenang jagin pigorak duduk pimasang watas sino dan tipuh rimuh sawah ada. Gapit Menteri Industri Pinguman Komuniti Dupi Masang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail nang pimudah iti rengin utung duduk ratus ruasan batai pinusah elektrik de Arit Pura. Pimasang Limbang pun abu gerak da kudu-kudu projek Ayu de kedak projek orang nyambung Sarawak Sabah SSLR de sakat nyenang siap pi awar-awar sawa 2020 atau pi ramat-ramat sawa 2030. Yenang lebuh raya pesisir utara pun sakat nyenang lek namah paguh ge penyambung orang raya de kuasa nino.
Ia sabu dan iti terah ngarum jubli perak Persatuan Dayung Besina de Dewan Suara Limbang.

ketubuk Dohabar. Sarawak berguna dan taruh komponen ianya ekosistem pemasang bakat de bitakah beranya pemasang sukan de doi potet-potet baya gaya prestasi bitakah bergantung dengan reaksen peniat jagin negeri kuasa sukan. Rektor Universiti Teknologi MARA UiTM Cawang Sarawak Profesor Dr. Firdaus Abdullah nang suat taruh komponen ianya berguna sen pemasang atlet secara konsisten. Pemasang sukan pun berguna dan pisua sektor korporat di swasta dengan menyokong beranya di sukup dua idah di pesaga dan perintah sija. Yenang mentaliti pakainya beragak duh monang dan takah nasional baya antarabangsa pun mestigah obuh pikanyat ngannya peruah atlet de ogi prestasi bergantung duh dapat beragak. Dia sebut enitik nuduh RTM de Kuching. Dan hal sama, UiTM Cawang Sarawak bersedia turun perita Sarawak dan pemasang bakat duh ke juruteraan latihan dengan peruah Robis Boga atlet de agi prestasi bergantung. Profesor Dr. Firdaus nang UiTM Sarawak agi bara pakar dan bidang sains sukan de dapat berpakai dan pemasang sukan negeri. Ia nang rakah de pakai sains sukan berguna pakainya notap pemasang atlet pakai gaya drobis sistematik duh granan penipuan. Pemandai pakar pun nyukong ke aspek pemasang atlet, analisis prestasi baya gaya latihan dan setiap disiplin. UiTM Sarawak adin ogi setia diploma pengajian sukan duh sarjana muda sains sukan dan kampus Semarahan. Pemudah internet de raju cukup berguna dengan turun ratus dua pasar berhubung duh dunia luar dengan luar sen buka peluang ekonomi. Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon nang pakai pemudah internet ke orang dagang tempatan dapat peraku produk ke nudu nyaruar. Yenang produk tempatan bukan sejak jagin gaya ratus kalikman pak dapat ke jagin produk pinorik-pinomi. Ia sebut dan iti tera majlis Nana Piobo Agricorp duh tajuk program naik nemuai berami 2022 de Sungai Asap. Yenang pemudah internet pun notap ke suara komuniti luar pasar dapat mengojit duh barat demunuk dek supiah suar arus pemasang. Tradisi marhaban duh selawat patut obah ketubu duh patut ketubu obah ima duh berkusi nuduk generasi muda nganya pikiran asing rindu nuduk Nabi Muhammad. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Duh Abang Torun Datuk Len Talif Saleh nang tradisi nuh bukan sejak kidi pengrami Maulid Rasul pak nogap geh terinjamit depannya Islam. Yenang generasi muda patut obah gerak dan aktiviti di kedai iti saah ketubu obah toban dan rawang di masjid duh surau baya komuniti. Ya sebut iti tarah tuap bitaning marhaban beramah duh pengrami Maulid Rasul takah Sarawak dan Serike. Ratus patut dikanyat depa derma doya ngan notap stok doya dan tabung doya sekawat sukup. Gapit Menteri Pelancongan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu nang duman nyaa de derma doya mengin pengarap nuduk sakit tarah tipuah kritikal. Ni beg doya dapat turung ngeramat nyawa pesakit. Bitu nak duenuh ya mitiak suanya ada ketubuk nyukong dua gerak aktiviti dermadoya. Ya sebut dan itik terah program dermadoya A Gift of Life de Mere. Ya nang program penurung de gerak inuh patut obah ketubuk dan takah komuniti. Ngan ku ngemas abar, ku parik basa pun. Sarawak da obuh tuap sekurah da obuh tuap ruban anu berasuh da Sarawak abuh buka bau tiap sepagi. Sarawak suban nama sistem pemerhati IPU da betong. Projek Rakatakah Orang Ulu Rimbas pakai beranya 20 taruh poin juta ringgit sakat nyenangin utung nuduk semung taruh romin botang siap dan tipu semung moih buran.
Dan mutis sejak abal dia menyusun dak Sharifah Jawiyah Wan Abdul Rahman dua menukarkan sinabau dak George Martin Howell sua seksyen berita awal semasa RTM Kuching Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati.

Sapu Tangan Biru, saya Michelle Martina, lagu pemuka kita masuk band Sliders, Archie dengan Nadia. Jadi selamat kami andu, selamat berdeput lagi bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D. The segment ngancang peta the notice mencana andu minggu, the petaruh nombor mahi 2020 mas pukul 6 kami andu sampai terpukul pre-i bingara. Jadi dah pukul 6.30 kami andu temati, kita orang keping agah kami andu di benan sendak bedi biata. Dengan pukul juk kami andu, kita orang keping agah di benan sendak bedi bukar sadong. Masain kita orang puan gaya andu dah mempeluah pada Office Meteorologi Malaysia dah dekat duti 20 taruh nombor mahi 2026. Dengan pukul mahi bingara, kita ira angkeping program Aran Pimudip. Masu gereja Anglikan bersama dengan penerbit nas yang mencina Francis Ferrer Chu. Jadi boleh kita mula ke pinggir media FM BDI di mana frekuensi ni ke 9.2 MHz di Kuching. Ataupun mana frekuensi ni ke 9.7 MHz di Serian. Atau boleh lagi ke pinggir media di mana aplikasi RTM Click. Jadi sebagai kita keping agah kemiandu menen sendak bidayi biata, kita berhibur tayar dengan dua buah lagu Masu Natasha Jago Bunga Anul Rami dengan lagu Masu Tony Spoji Seraru Gaon.

Jam di Studio Marin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibung ngasi pun pun agak. Sekura adi doktor setegar jerbu di Sarawak dekuka pari pegurus pagi. Sarawak rek nambah stesen pemerhati IPU di Betong. Projek katutakah jalan ulu rimbas berga 20.7 juta ringgit rek teban utung ka sementara buah remin Betang. Selamat Sengumi Andu bisa mengaku Vic Mo Lauren Dermegah Sengumi Andu YFM Bidia. Madin Tengenegah Perug Sekura Primary Ka Sekunderi di Simeng Opis Pendidikan Gadung PPD di Sarawak Redo Kuka Nimun Biasa Piguru Sepagi. Opis Pendidikan Ri Sarawak JPNS Kidanang Pimata Dana Besengan di Indeks Penyekai Sebab IPU Ngapukur Simeng Isa-Isan Jejah Adi Bedak Sesi Sekura Dok Kuka Pari. Sekura adi bikait inah diribo PPD Kuching, Padawan Bau Lundu Semarahan Simunjan Serian, Sri Aman Lubu Antu Ka Betong. Stadan anak pereg aktiviti sepak birit kelas adi bikait ngah anak sekura berguna dok pre kambai IPU Rebis 100. Sekura menegah berguna dok teep kambai IPU Rebis 200. Sebayu hati perungun 500 pripundi buah sekura diribo Simeng PPD, Dr. Up nga andupat ka andurima bitunda nga jerebu. JPNS menegah kingat pihak sekura bedak netu stok pin nok ina sukup saman primerati katak aktiviti adibikait nga anduperas ka jerebu. Perita Sarawak drem rakah nambah stesen primerati indeks penyekai sebak IPU rebisi dipitak ris Betong adi madinati gibayuh bian stesen primerati adi tetap. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas adi menegah pengerusi jawatan kuasa Nura Susah Abang Terun JPBN Sarawak Kidanang pikara ane menduk jure bisama opis Abang Terun yang kapah pimerati kualiti sebak diri sati. Pinambah stesen ane cukup guna yang bedak takah kualiti sebak da produksi en ngak udah ka betur bitundak ngak takah PM 2.5 inah de samah tundak kawasan. Ayanang data IPU cukup berguna yang bedak perita dapat tembit tindakan adi bituku katunda prosedur operasi standard SOP kambai penyekai sebak di takah bahaya. Ayah kidaan sakati ripas rami nukas tanah projek katu takah jalan ulu rimbas di Nanggape. Sedanana rakah nyebeke pikas pemuda sepah pasar menegah dok piju so projek katu takah jalan ulu rimbas. Projek aran adi ambu 20.2 taruh kilometer nga okos 20.7 juta ringgit reteban senang ka simeng taruh buah min Betang di kawasan ana. Dato' Amar Douglas Ugah Kidanang, projek ana biket nga kerja katu takah aran adi sidiagi adi mehtui dog pakai ka guna dog nambah kena. Ayanang projek ana reteban penyebemai ka rakyat rebisi yen kanu aktiviti ekonomi saman ngusah tanah. Ati menegah bikait kerja naik aran piten bauh di simpang rimbas yang muruk pimenu di ratus. Ayanang projek anak jika kemas dalam tipu simeng maiburan. Penyambung grid elektrik RIS ka Limbang ngaburan Julai adiripas jaka jadi penyegerak ka penyekembang gadung anak dalam tipu rimesoa adire. Gapit Menteri Industri Penguman Komoditi ka penyekembang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Kidanang, penyambung grid tanah teban utung ka rakyat kedak so turung nurak susah elektrik di kawasan nana. Penyekembang Limbang menegah dokakat bedak kudu-kudu projek pikas pimudah saman projek aran Sarawak Sabah SSLR adi jaka kemas ngasawa 2020 Mei puan ka serambat rahmati ngasawa 2000 taruh puru. Ayanang projek lebuh raya persisir utara menegah jaka katuh penyejawit aran raya di kawasan ana. Ayah kidang sakati tipu rami ngarem Jubli Perak, Persatuan Wanita Cina di Dewan Suara Limbang.

Piju dinge ngaga Sarawak berguna taruh komponen bas ana ina ekosistem penyekembang bakat adi bien struktur dana penyekembang sukan adi mampan saman betan prestasi begatung yang sian aspirasi jadi reis kuasa bagak sukan. Rektor Universiti Teknologi Mara UITM Anjak Sarawak Profesor Dr. Firdaus Abdullah Kidanang taruh komponen anak suku berguna yang penyekembang atlet adi konsisten. Penyekembang sukan berguna penyiswa pita korporat ke swasta yang sumber adi lebih semampan ke dekaus bersengan di peritahada. Ayanang mentaliti yang setama ke menang di takah nasional saman antarabangsa. Berguna dokasan yang peruah atlet adi bian prestasi bergantung ke kompetitif. Ayah kena sekati DRTM di Kuching. Derem perkara adi samah UITM Anjak Sarawak sidia turung perita Sarawak yang kapah penyekimang bakat ke kejuruteraan latihan yang peruah rebih sebagai atlet prestasi bergantung. Profesor Dr. Firdaus Kidanang, UITM Sarawak bian pemandai derem pitak sains sukan adi dapat nyukong penyekimang sukan reis. Ayanang raka bersengan di sains sukan suku berguna yang netu penyekimang atlet pakai raka hadir lebih sistematik ke bersengan di pemandai. UITM Sarawak Madinati nyidia diploma pengajian sukan saman sarjana muda sains sukan di kampus Samarahan. Pemuda internet adi raju suku berguna yang turung rakyat swa pasar kedak sokuka peluang ekonomi. Adun Murum, Kennedy Cukpai Ugon Kidanang, internet adi kena dapat pinandeng produk ke pasaran adi ribis baga. Ayanang produk drum ris dekas jadi sumber penyedapat pak dapat dokakat jadi produk kerja nemi ke teban peluang ekonomi. Ayah kena sakati tiput program Agrikop ke kuka program Nai Nemuai Birami 2026 di Sungai Asap. Ayanang internet adi raju dapat netu siraan rakyat swa pasar dok kiringah kangera deh dok tinggi so penyekembang. Tradisi marhaban ka selawat berguna piju dok jaga yang dok kasan ka tuba bau yang kiren penyerindu di Nabi Muhammad. Gapit Menteri Planning Pasar Pentadbiran Tanah ka Abang Terun Dato Len Talif Saleh Kidanang tradisi anak dekas bedak rami Mauridur Rasul pak menegah negap ukwah masyarakat Islam. Ayanang penyiswa tua bauh guna dok ngatat sieni tradisi ana piju dok kasan drum rawang di masjid ka surau saman masyarakat. Aya kina sakati tiputa bitanding marhaban bipawat penyita Mauridur Rasul taka Sarawak di Sarike. Derma dia guna jadi betan yang netu stok dia di tabung dia adu-adu suku. Gapit Menteri Kerja Nemi Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Kidanang pinurung ngera di dermadia ngen harapan ke pesakit tipu kritikal. Ni baik dia dapat turung nyeramat pesakit adib guna di daya. Ngana ayah mite pereg rakyat bedak piju nyukong ke ngatat aktiviti dermadia. Ayah kena sekati tipu program Derma Darah A Gift of Life di Miri. Ayah nang program penurung ni munana guna dog piju di takah komuniti yang jadi betan dermadia. Ngaku kemasagah peribahasa pun-puni. Sekura adi doktor setegar jerebu di Sarawak dokuka pahri peguru sepagi. Sarawak le nambah stesen pemerhati IPU di Betong. Projek katutakah jalan ulu rimbas berga 20 taruh pon juta ringgit reteban utung ka simeng taruh buah remin betang. Ngana ati adagah dedok nyusun bedak Syarifah Aujau Yahwan Abdul Rahman, so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungguh mianduka, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi saya macam mana matanya lagu penghibur kita masuk di Jegan Band Cinta Nombor Ni. Jadi Disember 40 minit rimpas pukul 6 kemiandu. Abang kita kembali pukul Ju kemiandu temati kita orang keping agak kemiandu di menang senak bidaya buka sadong. Jadi sebayu kita keping agak kemiandu di menang senak bidaya buka sadong. Kita berhibur taya dengan dua buah lagu Masu Dino si mencina lagu Dari Pogan dengan lagu Masu Adrian FJ Dayung Tipu G. Jadi terus bersama dengan Mediawai FM Bidaya Gerak Bersama.

0: Eh? Oh, sini cari-cari dalam telur ni, Din. Mereka tu muncul lagi ke mana?
1: Jus! Oh, Jus!
2: Asyik-asyik ke nombor kan aku, Din, ya? Lepas tu, aku sadik aku je dalam telur ni. Lepas tu, tak kamu telur ni, mungkin aku bukan negadon ku, ya? Eh, ada jawab, ti. Lepas tu, dia naik oti, ya, ti.
1: Jos, aku leti katik puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada dalam tolun ti. Mau mogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar dati dah.
2: Aku tengah nukar taya bisikal aku bi. Dia patut mu dia kili nukar ti.
1: Tak bisikal lo ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, aku gong buku tidur dah aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan ada nobong koyu no. Ni lah mengajuk ke.
2: Dia mu puan ya, ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyoh nanang pasang le jalur gemilang.
1: Iyo apa ke? Di mokos mula tunggu mana ni di mokos mana?
2: Iti le dari aku gatung ti. Dia patut mula pilu.
1: Ani nakih, kau ingat ani apa?
2: Tibi mau ingat binirati jalur gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai? Ani hari bi.
1: Binirah no itu nyana tu tunggu.
2: Aku dek tu pas sekolah nak ti aku. Tahu baku nyakut di koyu ti emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup sesuatu buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino
2: mau mas barang sini doi aku dah bertoko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti doi kain biasa iti jalur gemilang iti sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang naik kerja dua titi buka punya lati buka
2: muti ti emu mau yang
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di pasar bukan buka.
2: Iyo le, aku tis bonar. Binilah ti, dole aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Patut. Tole aku ningat kala binilah ti ti kini di mopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mo lebih kurang sama je kala mo limo sawak aduk gemlo pakai. Dah mo is dah ik muti lagi atau dihale. Mumit di tikuk ni ti. Tu aku milih ti esok pasal ti.
2: Iyo mai.
1: Pagu ah.
2: Kudu mau jual mai. Dia mau jual ni.
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonggak aku tu ke kelin bendera muti.
2: Tiap pagi ku gati lah aku di kemun pasal pagi dek kali ke. Gati tu timuti.
1: Tapi ingat iti masa mau pasang bendera, iti rakah-rakah diwajib mununa
2: Ini no.
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, pali pagu mak dah nuk tanak. Mu ni bendera no mu gatung sokmu. Nak dipapi melakitnya bih. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot bersebak puah.
2: Aku kali uwi ya. Tak kena mokos ya.
1: Uwi ya ge.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi tu berguna ge.
1: Pakai uwi ni tak toka apa ya. Mak dah ya potot dia bersebak puah. Wati doh ya. Pak paling ni ya. Mak dah terbalik ni.
2: Moki pandai terbalik mai. Dia patut.
1: Wat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan ya mesti ke semua di ke umiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ni
2: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengalami nulis pakai datang lagi ya
2: iya
1: ada terbalik ne.
2: Pakai mau mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mesti nuk dia nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asa mereka pasang tanah aku dia nombong apa asa dah cukup tengok ayuh no. Mereka tadi ayuh kan
2: Selamat ONU Kebangsaan.

Si bunga snak ti pun agak. Sekolah pangkat Jerebu de Sarawak balik sekolah mengbiasa pagi. Sarawak nambah indik stesen pirati IPU de Betong. Projek pigatuh taraf jeran ulu rimbas minan ungkos 20 juta ringgit ngaban pinguntung nek sementaruh ramin entangan siap timpuh semangma hiburan. Selamat Kemiandu, salam Malaysia Madani, bersama dengan aku Beatrice D da agah Kemiandu YFM Bidaya. Iti agah de puno. Semua sekolah primary dengan secondary de semeheng bahagian pendidikan daerah PPD de Sarawak ira buka balik pagi. Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS Menang pimutus tundah ngajah bacaan indeks pinekes angin IPU pukul semeheng berupagi ijen pitengah keadaan boleh muka balik sekolah. Sekolah terlibat derungan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dengan Betong. Semua aktiviti sepak bilik kelas ngilibat anak sekolah kait boleh tundah sekira bacaan IPU lebih 100. Sekolah perlu tutup serta-merta wang bacaan IPU lebih 200. Sebayuti 500 peripunik sekolah darungan semeheng PPD tutup 4 dengan 5 sebab jerebu. JPNS pitayin pihak sekolah nentu cukup pingada umum berasi serta perhati aktiviti anak sekolah supaya kait da tempat dibuka dok peras atau jerebu. Perintah Sarawak ira nambah indik stesen pirati indeks pinekes angin IPU de bahagian Betong sebab itiseh lagi anyap stesen. Gapit Premier Jaji Pengerusi Komiti Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Ugah Embas Menang pikarati merundeng bisama opis Uhong Tarun tinan piluas kerja perhati kualiti angin dan negeri. Nemanang data IPU penting tinan panduan perintah nentu tindakan dengan prosedur operasi standard SOP sekira pinakes angin nek tahap bahaya. Nek pidaan ti memuka majlis pecah tanah projek pigatuh taraf jeran ulu rimbas de Nanggapek. Infrastruktur kawasan sepa pasar pisilung pigatuh teras derungan projek pigatuh taraf jeran ulu rimbas. Ngundah jeran kamu 20.2 km minan ungkos 20.7 juta ringgit irak ngaban pinguntung nek nyaratus dan sementaruh ramin entangan de kawasan ti. Dato' Amar Douglas Ugah Menang tinan pigatuh taraf jeran demba de tinan itiseh. Tipi berat ngundah laluan pitan bauh dan simpang rimbas supaya lebih sindek pimpenu inya ratus. Namanang projek jangka siap timpuh semua hiburan. Nyambung grid elektrik negeri nek Limbang Buranjuk dah merimbas jangka muka peluang pimancang daerah timpuh rimah sewak da iramandek. Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Menang, nyambung grid ngaban penguntung secara langsung nak inya ratus selain CN nuluh ngilise penyusah gangguan pingada elektrik. Pimancang Limbang Pigerak bedak tingah projek infrastruktur bahas mengprojek jalan nyambung Sarawak Sabah SSLR jangka siap un sewak 2020 atau paling lambat sewak 2030. Lebuh Raya Pesisir Utara jangka nega penyambung jeran bahas de kawasan ti. Nak pidaan ti de ngara nyambut Jubli Perak Girumpung Dayung Bisina de Dewan Suara Limbang. Pisilung lagi agak. Sarawak perlu taruh pikara CNC ekosistem pimancang bakat, dana pimancang sukan serta batan asal prestasi Datuk Tinan Cien tujuan jaji negeri kuasa bahas sukan.
Rektor Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah Menang, taruh perkara penting dadak pemancang atlet secara konsisten. Pemancang sukan perlu penglibat sektor korporat dengan swasta supaya kait bergantung dengan perintah. Menang mentaliti ira bertanding serta menang di peringkat nasional dengan antarabangsa perlu namal tinang kader atlet prestasi ratu. Nak pidak anti nak RTM de Kuching. UiTM Cawangan Sarawak sedia nulung perintah Sarawak peluas pemancang bakat dengan kejuruteraan latihan tinan peluah ihong atlet prestasi datu. Profesor Dr. Firdaus Menang UiTM Sarawak ada pakar bidang sains sukan boleh tinan nyukong pemancang sukan negeri. Wang ada pakar boleh nyukong aspek pemancang atlet, analisis prestasi serta latihan ngajah ada perlu tiap disiplin. UiTM Sarawak iti sedia diploma pengajian sukan serta sarjana muda sains sukan di kampus Semarahan. Line internet laju paling penting nulung inya ratus kawasan sepa pasar berhubung dengan dunia luar serta muka peluang ekonomi. Adun Murum, Candy Cukpai Ugon Menang, line internet lebih laju dengan luas lebih mudah pidagang promosi produk murut pasaran bahas. Produk lokal dapat jadi sumber pencuun dengan boleh tinam produk pinemi ngaban penguntung nek ekonomi. Nepida anti dan majlis nutup AgriCorp dengan muka program Nine Muai Berami 2026 da Sungai Asap. Lain internet lebih luas dengan pantas dapat jamin pingkira dengan piminta inya ratus da sepak pasar da keping serta kai mantek masuk pimancang. Tradisi marhaban dengan selawat pisilung dok jaga serta waris nek ta'abauh tinengakat semangat cinta Nabi Muhammad. Gabit Menteri Perancangan Bandar Pendabiran Tanah dengan Uhong Tarun, Datuk Len Talif Saleh Menang, tradisi ti ngkudip suasana Maulid Rasul dengan ukhuwah Islam. Bala ta'abauh perlu perancang terlibat supaya tradisi pisilung abih mambak dan masjid dengan surau serta kaum. Nak pidak anti masa nutup bertanding marhaban indi masuk program nyamut Maulid Rasul peringkat Sarawak Desarike. Derma dayak penting tinan jamin cukup stok dayak de tabung dayak. Gapit Menteri Pinami Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Menang, sumbangan inya derma dayak ngaban bahas surati nak pesakit tempoh kritikal. Indi beg dayak dapat nulung nyelamat asing pesakit da biguna dayak. Nak minta semuanya ratus terus nyukong dengan perancang aktiviti dermadaya. Nak pida anti the program dermadaya A Gift of Life Demiri. Program pingkuati perlu pisilung da peringkat komuniti supaya inya ratus kait trawa dermadaya. Tinan ngemas agah ti pun agah binaca lagi. Sekolah pangkat Jerobuda Sarawak balik sekolah mang biasa pagi. Sarawak nambah indi stesen pirati IPU de betong. Projek pigatu taraf jeran ulu rimbas minan ungkos diputaruh penjuk juta ringgit ngaban pinguntung nak semutaruh remi entangan siap timpuh semua hiburan. Keti agak lamat anu susun bedak Syarifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman masu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching sinalin minan sendak bedaya bedak Morin Anjak Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Jadi si Mujudah Matinan lagu Masu Alun Lupeng Joget Dayung Lawa dia mengeban kita semua mahi minit rimpas pukul liju bingare. Jadi dia itu saya kita ira bersama dengan Linda Gagem ataupun DJ Lin the abih program sesi libat urus bersama dengan M5 Kot the Lusong Laku Belaga.
1: Okey di selamat kemianu. Terima kasih nak ke pengarun kita ada konti YFM dia the community DJ Batteries ataupun DJ T. Jadi Tina nampak bersama aku itik nak ada the Lusong Laku Belaga sence bagi acara sesi libat urus bagi program pembangunan Pimpuruh Padi dengan Pikembang Pimpuruh Pingluah Kenaan bersama dengan Yang Berhormat Menteri M. Faikon. Jadi dalam mau bersama sebenarnya kami panu masuk Sungai Asap sence kira-kira pukul 6:30 pagi dengan sampai ke Lusong Lakuti kira-kira pukul ini kemianu. Jadi cukup tuhai sebenarnya umit masa kira-kira 5 jam ngin jaran nuju nak Lusong Lakuti sence nguhang jaran balak kawan kita ya. Jadi kami paksa paya penuh angin jaran ti abi darat kon kita ya agak tumuhun tinamah lagi dengan batu de bahas kon kita de jaran dengan ada lagi tengah-tengah jaran ada jipe lagi dengan selain masuk sen lagi keadaan jaran de bidarut mati na ngancak pimpanu ami tuhai sebab dipaksa berampan kon kita ya berampan bisa mendengan dengan konvoi kita ada beken sece masuk agensi ataupun Jabatan Pertanian Sarawak dengan masuk kumpulan M5 Court ada lagi masuk Salkra pun ada lagi sua bisa mah dengan ami tak abi konvoi sesi libat urus pembangunan tanaman padi dengan pengembangan tanaman pengeluaran kenaan bersama Yang Berhormat Menteri M. Faikot. Jadi sampai kami de ati kira-kira pukul ini lalu mesen ya kami sempat maan taya dengan ripas en kami penuh menuju nak kon kita ya ini kebon puruh ni kon kita mati na tiung daya ataupun tiung asem pak sebesar nami cukon udah cukon pinterang pada pegawai pertanian ada ngurus ataupun dah ngundah penyelidikan berkait dengan Pimpuruh ni kau temati nah tiung asem si temati ami terus ngajung ne kabon tiung asem temati tubek memang cukup bahas sebenarnya kabon tiung asem timati na dengan ripas en ami ngajung kabon empuruh sabi ada lagi de kabon sen empuruh tiung bisina kon kita ya tiung de bikal purple sen ripas en ada mehbo program sesi libat urus timati na umah ngajung angunah lawatan na kabon-kabon de sabut kumati na ami pan sampat lagi nak tubek kawan kita ya ini tempat de cukup timagah de long de kawasan city sence mati nah sence ong peci ini umur terjun ataupun rimuan dah cukup timagah de media-media sosial dah cukup viral kawan kita ya dengan masa amik gain sence bersama dengan aku de Kemenlu City de ngacung ni mati-mati nah kawasan ti sence DJ Francis ataupun DJ F ada lagi DJ Philo DJ Mil bersama dengan aku de ngacung tanpa mati-mati nah dengan amik cukup ni kon kita matiin cukup ripu rami ingin nanti sebungas kali amin nak Lusong Laku kon kita dengan amin sempat ngajung umur rimuan ataupun umur terjun dah cukup timagah timati nah amin gain kira-kira pukul 5 lalu memang ini pemandangan dah cukup indah kon senak kireng jadi ti sebenarnya ini pinarik ni kon kita mati nah ini pinarik pinami dengan tip pun ini kawan kita ya. Ini tempat de mungkin dapat ngakat lusong laku ti sebagai tempat epidemi kawan kita. Dengar ni pasti mati kira-kira pukul iju mesti ini ya. Ami ngajung lagi nak program dak dok natur ada lusong laku sence sesi libat urus bisa sama dengan nyeratus dak lusong laku dengan rimpas n ada lagi aktiviti-aktiviti dah turun dak lusong laku ti bisa sama dengan M5 code. Jadi Amira balik anu pagi kira-kira mungkin pukul 6 pagi ngin ada kon kujen pimpanu ami masuk lusong laku ti masa kira-kira 4 jam dan 5 jam ngajah pimpinan wadep, ngajah keadaan jaran, ngajah keadaan muto, ngajah lagi mengani ni kita mati lah keadaan ada sama ada ada panu wadep. Ingin kami sempat lagi nyikin driver dengan benar mitik dan menang kan wang ada panu mungkin dari umit masa taruh jam pakkan secara konvoi lebih masuk sen sebab ada terpaksa berampan kuana. Jadi kira-kira pimpin domi umit 5 jam masuk lusong laku nak sungai asap impas en ambil nuju nak sungai asap nuju nak kucing mungkin terpengaruh pagi antena ambil sampai dah kucing kau kita ya. Jadi selain masuk lagi aktiviti dah donatur anu pagi 24 anu buran mahi SNC yang berhormat menteri ira ngunah rombongan bersama dengan rombongan melawat ke pusat kraftangan lusong laku impas N kira-kira pukul 9 pagi ada benar berangkat balik jadi SN mati nah antara aktiviti di donatur amiati dan lusong laku belaga kampung penan lusong laku belaga senegaran kuno nah. Jadi terima kasih nak semua belok kaping kita ada bersama dengan miktuai taruh anu kawan kita ya angin nama so anu 4 anu 5 anu 6 ami ada sungai asap Uma Baha berenang dengan program NNB ataupun naik nemuai berami 2026 dengan ambru pagi je nah. Ami ngajung lusong laku belaga sesi libat urus bersama dengan M5 Court bisa berkaitan dengan program pemancang pimpur padi dengan pengembangan tanaman pengeluaran makanan bersama dengan yang berhormat Menteri M5 Court. Jadi saya saja dah dapat aku kongsi dan anu siti kita balik lagi di jadi the county dan masa itinerary.

Jadi semasa matina kita mau bersama dengan DJ Lin ataupun Linda Gagem the Lusong Laku Belaga. Jadi mati-mati aku dah sekunci dengan bala kita Gaya Andu. Dah berpuluh pada Ofis Meteorologi Malaysia Dadak Andu T. Semencian 20 taruh Nombor Mahi 2026. Sebaiknya kita bihibu tayar dengan lagu Masu B2B, Nela dengan Lita, Joget, Bida Pejawin.

Jerebu dapat teban enam kapurung tak. Rebis i berpaut ngas saluran ngaseng tak. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adi bian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepak. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perintah bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Selamat Sita Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah nga Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremi nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep atkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atunik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi Sik Mishina Matina lagu Masu Rena J Bujang Serikin. Jadi di sema 40 minit orang pas pukul Jubingara kita era Antebek gaya andu dan mapuluh pada Opis Meteorologi Malaysia dadak anuti Sik Mishina ada bertaruh nombor amahi 2026 dan berkut kuasa masa pukul 4 kami andu kini hai semeng 2 jam. Jadi gaya anu da kami anu ti ribut petir da kudu-kudu tempat da kawasan Kuching, Betong, Sarike, Mukah, Sibu dengan Kapit. Dengan Jerebu da kawasan Serian, Samarahan, Sri Aman, Bintulu, Miri dengan Limbang. Gaya anu da ngarati hujan da kudu-kudu tempat da kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong dengan Kapit. Jerebu da Bintulu, Miri, Mukah, Sarike, Sibu dengan Limbang. Kiraan umur laut Sarawak, angin umur masu barat laut kilaju semeheng sampai tok 20 km ini jam. Dengan angin umur masu barat lagi semeheng sampai tok 20 km ini jam. Dengan gelombang kinatuh 0.5 sampai 0.0 meter. Jadi suhu da anuti suhu minimum 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum si emisyen taruh 4 darjah Celsius. Jadi si emisyen matina gaya andu da mapuluh pada Opis Meteorologi Malaysia dadak anuti 20 tahun bermahi 2026 da berkat kuasa masa pukul 4 kami andu kini hai semeng 2 jam. Jadi sama-sama kita nyaga pinihat adep kita da wang masa itina ngin masa itina si emisyen musim Jerebu. Ya, umur anda secukupnya dengan minan penutup undung dah sesuai wang kita luah de sepa remin ataupun wang kita remun kerja ataupun kepi-kepi saja pinyalan adip kita. Jadi apa kita kemana pukul mahi bingar mati kita irang keping program aran pimudip masu gereja Anglican. Jadi sebaik CN kita berhibur tadi dengan lagu masu Nazri and J Amba Kai Sibarang.

0: Jadi TCM berpukul Mehi Bingara sama-sama kita orang kebing program Aran Timudip Masu Gereja Anglican.
1: Tayo kun tabi sundi kun kabang aku Reverend Johnny Libar Masu Gereja Anglican. Bila pun kita lagi dah habis program Jaran Pimudip Datinan Anu Mengusiti setempa merekat semua kita. Amin. Tidak kena tikuru untuk menagih program ti, kena tikuru menagih minan nyanyi.

Kita sembahyang doa anu minggu sembang dua lepas anu minggu Trinity. Kita sembahyang, oh Tuhan tempat berkuasa demudi peduadu, Tuhan da adu ira sedia keping lebih suami dabi doa nyungka. Alu adu ira nyugon lebih kayuh soda patut sungka ami. Ami nyungka Tuhan nyugon ahi pimasi Tuhan negemi. Nampun nami semua kayu dan ngancak ati asa ngawak nami terawa. Lalu juga negami semua kayu da paguh da patut sungka ami. Minan pinulung dengan pimaguh anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pimaca dan mengerti pimaca kita masuk Injil Saint Matthew bihan semengenem tikuruk temaca dan semengtaruh top dua peru ni. Peter ngaku Jesus inja Kristus. Ikan Jesus memandek tok tarun tanah Caesarea Palipai, senyikin bala anak muridna. Kuana? Kuaninya asinche anak manusia. Kau menang adanya menangna John Pembaptisa, dan beken menangna Elijah, ada yang menang siin Jeremiah, ataupun Nabi, Nabi dan beken. Senyikan bala kamu murid. Kini apa? Nyebut aku si. Lalu Peter nyaut kuana. Akam siti Kristus, anak tanpa damudip. Saud Jesus bida anak siin. Biberkat tamu Simon, anak Jonah. Sebab beken manusia daripadaan yumai negamu. Pakamangku dah habis surga. Lalu aku berdaan negamu, Peter, dah tunuh batu siti, aku orang pijok eklesia aku, lalu jigan neraka kai kanan ngalahna. Aku orang juga negamu, bangku perintah surga. Lalu ani-ani dah amu nahan dah dunia siti, mungsin lagi, saya nak duti nahan, dah habis surga. Lalu dah jam siin, siin pasan nekawa muridna, kejaman abah pidaan inya pasal adabna Kristus. Setimah inya Kristus. Puji Kristus dan Tuhan kita. Suminaganan tanpa amang, tanpa anak, dengan tanpa Roh Kudus. Amin. Pala kemandingan, ping-keping, dan anu minggu siti. Dalam kitab kudus dan mati, ataupun dah habis kitab kudus, ini semetiu bihan semengenem, ayat semengtaruh, tok dua perundi, kita ngkeping pingangku Peter pasal asih Jesus dah semena. Tina nanyaut Jesus. Jesus nyekin, asih aku ti dakuan kini. Di Peter siti nyaut, akan menceh Kristus anak tanpa dah mudik. Di kemeningan kebenda ketangkeping, ani-ani terna kita, baik jalan pengharap kita. Kita beken minat nyebut, Pak Siti ngajak kita mene-mene ngaku. Ngaku erti ini, kita sama dalam pemudip, dalam senda, dalam pengunah dengan Jesus. Beken ngaku, Pak ngaku. Jadi sana Siti, buat sana Siti, mene-mene tegap. Ya pada kita ngeping Peter dan mati ini, ngaku Jesus inja Kristus sertin dalam pemudip me puan Jesus siti inje pinubos tinan adep dengan tinan inya ada beken orang putih menang Peter personal statement of faith. Peter siti mengetainya lagi dalam pemudip sebab no manusia ada pengurang ada penyalah udok ihok macam penyusah dalam pemudip. Kita lagi sama Mang Peter. Kurang. Kadang-kadang dalam pengguna kita asat. Pakan kita ngaku jadi asat. Pakan kita ngaku Jesus yang jadi bos kita. Kita biadu-adu dalam pemudip kita. Ada kayu patut dan nubah dan tunah kita kan kita ngaku Jesus yang jadi bos. Retin. Dan dalam pemudip, dan dalam pengguna, pengaku kita sini, Jesus ada dengan kita. Jesus mesua dengan kita. Jadi pemudip ulah gaya kita patut ne berubah.
Dia kata ngigi pimudip cara gaya pengguna pitetik. Wong kita macam dalam kisah Rasul da anu Pentekos, Peter mijo lalu nyukun ajar lalu pidaan murih tanen menganih patut ane da tunah kan kita mengaku Jesus yang jadi Tuhan pinubos dengan pimudip kita. Kita perlu ngubah pengunah kita nurut ajar ngiyo pimudip kita sebab kita mengaku sin jadi pinubos kita. Kebandingan ke mana anda? Coba mengenai kita mengubah pemudip kita. Mengaku Yesus ini, Kristus penebus kita. Jadi mengerti cara. Kita perlu uang kita sikakan. Kita perlu berdoa. Kita perlu ingat tempat dalam pemudip kita. Roh Kudus dalam pemudip kita. Dia jadi jawa, dia jadi pemudip. So, ini tetunah kita. Baik dalam doa semayang kita. Kita ngaku tanpa dalam Roh Kudus meadah dengan kita. Kita nyambut sien. Dengan nombor dua, ani-ani kena sat salah. Kita aku pun tulik tega menang adep. Karena ku senja aku. Pak kita ngaku, kita ngan asal manusia dalam mah. Yang pada doa dan mati pilihan kita, kita nyungka tanpa ngatur kia pimudip kita. Sehingga kita mudip mena dan nyati. Dalam berkat tanpa, dalam penyedamai tanpa, lebih lagi deruang mama kita mengenai kita dalam kita nyebut dan memenang hidup kita di Kristen sepatutnya kita mengubah ulah kita mengpita dan mati bukan kita ngaku menang kita aku ti menya Kristen betul patut pak kita ngaku dan ngaku asih Jesus dan dalam pengunah kita dalam pemudip kita, dalam mama kita. Jadi tidak perlu patut. Kita, dekuan sana orang putih, patut negap hidup kita dengan personal statement. Maksudnya kita betul-betul puan Jesus, puan tanpa. Sungguh-sungguh kita ngaku adep kita di nyamut, adep kita di dok pitayun, adep kita di dok najar meng pengaku Peter dan Martin. Peter, walaupun manusia ada lemah, manusia ada kadang-kadang terus ataupun kaitan tumpuan. Pak dalam pengaku, dia mengaku Jesus, Kristus, Ratin, Jesus menjadi penebus, Jesus menjadi batu, Jesus menjadi jawa, Jesus mengkira matul ulah pemudip. So kita dengan dijaya Kristen, bukan kita cuma ngaku kita ada adat. Pak kita ngaku kita ada adat. Jadi manusia ada biradat. Manusia ada agama. Tapi guna da silung jawi tanpa. Siti da perlu da patut kita puan. Da tunah kita dalam kita mengaku adepti inya Kristen. Manusia ada mengingat Jesus. Bukan cuma kebes datu regang. Pak kita mengaku sin jadi penubus kita dan dunia dengan dunia darah mandek. So balak mendingan ke mana kita sama mengkaping. Sebab kita pesan nengnya beken. Ngen puan, nyukun puan nengnya beken. Kita patut pesan neg adep kita, neg mama kita, neg ulah kita. Asih Jesus da dalam pemudip kita. Mengenih berkat tempat dalam dengan Yesus Kristus mengkia ngedah ngangen pimudip kita. So dengan siti kemendingan kepada anda kan kita ngangku kais ada pak kita ngaku Jesus ngaku bukan ngangku ngangku siti kita kena nyabut pak wang kita ngaku ni kita dalam betubat kita dalam pengharap kita kita menyemut siin. Kita mengaku sin dengan tisaga Kristus Jesus sin je menjadi penyelamat penubus kita da dunia nan sedia dunia dramande so kebandingan ke mana aba mina ngaku pak ngaku dalam pemudip dalam pengunah dalam senda dalam ulah ya badan mati kita mulu kaping dalam kitab kudus
menyebut pasar gereja, eklesia. Jadi itu sebungas tanpa pedaan kita hati. Kita hati mah gereja Tuhan. Nuhun tanpa mene, nuhun tanpa pejawa, nuhun tanpa petengah ajar. Mula-mula penyaut kita sin kita ngangku kita hati gereja Tuhan. Baru kita pedaan nuk dengan kita nuk bahan nabakan. Gereja Tuhan narin nuhun pemene Kristus. Dia janji penembus kita. Pemudip kita. Lebih lagi di ruang memak kita. Kita mengangku sin jadi gereja Tuhan. Erti ini. Ini tak asap. Abang-abang negain. Tak berdoa. Sin pinglamah kita ditenggap. Baik di ruang memak kita. Baik di. Ini tunah kita. Tanpa tayu. Untuk piraga. Sin jadi jaran. Dan kita berantek. Jadi pengantek. Dalam pemudip. Dalam kita nyebut kita hati. Anak. Tanpa. So dengan Siti, dengan pingkeping pimaca, demel kaping dem naca kita nanti, ngedah ngangen kita, si kita kai tulik tege, kurang dalam pengharap. Pakai tangkeping dem mati, negap kita, mengpita dem mati. Walau ne, manusia ada lemah. Pak dalam jaran pengharap, si ngaku, Yesus, jadi penembus. Bukan cuma ngangku, pak ngaku, tegap, dalam doa, tegap dalam sembahyang, tegap berubah dalam pemudip. Ngajah jaran Tuhan. Siti mah, dapatut berlalu hitantian. Sehingga kita ngayak pita. Mena ne lemah, pak pengharap ne tegap. Dia berlalu udok tunah dalam cara pemudip. Kita sebagai gereja Tuhan. In English, in the life of the early church. Tanpa ngajar, tanpa metul. So kebandingan benda pingkaping. Abah tulik tege, lemah. Pak jugur nadep, senyajin narin, nehen, pimena Roh Kudus. Dalam kita ngaku, adep kita hati, gereja tanpa. Amin. Menangkanan tanpa amang, tanpa anak, dengan tanpa Roh Kudus. Amin. Kita sembahyang. Tuhan tanpa Roh Kuasa, tinagap pimudip pami. Sen mi ngaku Jesus nje Kristus. Jugur ni kami pimagag asung. Sen mi tetap tegap ngajah jaran akam na Kudus. Berkat semua mi dalam pimudip. Sen ulah gaya pimudip pami. Jaja jawa ni semua manusia. Jugur ni kami gulo. Sen mi tegulo jaja gulo dunia. Sen pimudip manusia dapaguh. Dalam mengaku akamin seninje kuasa pengguna negaban pimatul dan menyungkati dalam anakam Jesus Kristus Tuhan dengan pinobo sami. Amin.

Jadi semasa mati nak kita mengkeping program aran pengudip masuk gereja Anglican. Jadi di semua tarpuju minit tak rindu pukul mahi bingara. Pada pun kita terus lagi bimbo dengan lagu bimbo kita masuk Imelton Choneng, Ruruh Atinku.

0: tadi ya. Ponu, nikah ponu. Mu tidak sehat sebenarnya kamu.
1: Tiak, tadi kembali dukun kena dari tubuh ku buat teh.
0: Nah,
1: nyutiak ni sedoh je. Pandai pagu kamu. Boleh aku tolong kau dikati kamu.
0: Inoh leh buat enak inoh leh. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak. Yo cek kota sebarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nok dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tadi di mid nomor. Pandai terus tadi ni dia. Tunggu tu berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke depan. Lepas tu tiban tu pun buka din.
2: Asih hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, terubuk ya,
0: betul. Gulu ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kali siapa mu siapa Nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong.
0: Dah, tolong nih, gulunya nak. Gulu sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, bale nimbak olo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bale nimbak sinyal sebarang je.
0: Iyo, enas sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ay jawit yang pucat mana? Nua kopi agong sakit leput tonggan mau buyang. Aku mau tahu lu kiri iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa le. So lagi so enok ay mau umur yang ti. Kuasa doya di periksa atau pakai kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek setelah ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si Ian lah.
2: Kahit ku ngecek kamu mati. Kahit
1: naman si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu. No, it na.
1: Oh iya, Mai.
0: Aduh, lebih.
1: Aduh. Imot kita, Nas.
2: Datuh temperature mu tiba.
1: Mau pakai, Mai.
0: Tanah, dah Nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Sepulang na nurse check otopnya nyepuan. Ini onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya ti. Dati dia paguh ya.
2: Selamat dia beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ini nang lo.
0: Bak mu kaning ke dos beti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Bergolot dah.
1: Kau tak ada guna lah.
0: Ada berkurang dia.
1: Bak bergolot.
0: Mujit je, ngejit je.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, Mai, tu. Ada lagi, ada lantai tu, Mai.
2: Ngejit kadak mu tayo, ngejit kadak mu.
0: Dominik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya doh berbatu tanon iyo doh tepan iyo mat doh telah penuh iyo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku.
0: Hati mau gatung patut meter mau tonggok dengan sambung ha.
1: Okey mati
2: kehal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tu, ni menang sikit tu, kau tu dia kata ya tu.
1: No, no.
0: Lihat ni tu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tu, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bak urik disepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh Nas, boleh Nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokon dah lihat ketaban ya Tina.
2: Iya, iya, boleh.
1: Sadi-sadi kunlog.
2: Pagulah.
0: Nombor mana nombor ni nak kot ya?
2: Iya, iya, boleh.
3: Jadi di jam ti me irak buku pilih bengara, aku di jadi irak ngemas tugas. Aku dengar ti. Terima kasih nabal kita ada sudi bisa mendengar nama dia YFM berdaya di segmen ngancang peta dan masuk pukul 6 kemian wijina sampai tu pukul pre-i bingarap tematik. Mati-mati balik kita boleh bersama dengan pengarah nama dia berken the segmen ngarem pawan masuk pukul pre-i bingarap sampai tu pukul 2 terus pengarah. Jadi isin saja masa aku. Terima kasih semua. Bye-bye.

0: PJA sahkan tiada maklumat cubaan militan selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arwa dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PJA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini susulan siri pengumuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PJA SAC Ahmad Razi Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pematauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPU yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300 ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPU tidak sihat ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak, 5 kawasan, Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak ya, Kedah, Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15% yang berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawasan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsi Lat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitu ya. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewangan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Puitika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Puitika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta diluluskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang Perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Kelulusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Anu tinggal sewa 2,000 mai Rami Mansang Burat Negah Jenayah Takah Kebangsaan Tuku Ka Beda Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Bedawi Perdana Menteri di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC Kuala Lumpur. Dirami Pemansang Tiga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Kagahnang Untuk bertaruh 2 Ogos tiap sewa jadi Andu Negah Jenayah Isak tiap agensi hingga yayasan Ali Suwa dapat keruk yang perhati ke pederas dingin program rawan jenayah. Pemansang Ati menegah nanya mengapa peneten toleransi sifar perita tuduh jenayah yang tetap abang terun adis ramat yang rakyat nga pelabur. Soak menegti rami Pemansang Ati ina yang berbahagia Tan Sri Lee Lam Thai naik pengurusi Yayasan Negah Jenayah Malaysia MCPF nga yang berbahagia Tan Sri Ismail Omar gapit mengubah polis negara. Anotik dan siarah duksen so section dikomentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: Dengan Anin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sampukur peringarom, next segmen dua teruk ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Ayah ragu pun tadi semua ngasih dalam segmen Ngarum Power tak bisa mah enggak penyanyi selaku Via Mela enggak Andrew Cree bukan diri di Pramantai ya tenggara mati ragu di semua ngasih dalam segmen Ngarum Power kasrama Ngarum Gah ya nabrangan di bisa mah KD YFM beri ya terima kasih amai mian YFM beri jadi station ngata sama bi Praman ya tenggara mati kasrama ya nabrangan di tikati ke di angge nama moto selamat nama moto harapan selamat dan keterun alita tuju kas negara kembet ya berangan dari petugas selamat petugas selamat kan lu kerja fikir naik kaya nak berata di tikah timbul payah gede arut na selamat anu re ya berangan adi re sepagi bapak guru dinge tugas-tugas ta ya anu adi bau minggu adi bau ya beran ogas kas negara beran ogas mai kembet beran kebangsaan beran ngata sesama kiren semangat patriotisme mai kembet agi bendera ta kas negara selamat mengharap gaya nabrangan di agi bersama di tikati dekira berangan di kini pakai siaran radio di 06.2 MHz kan di 02.7 MHz ada kemat yang berangan di kini pakai RTM klik kas negah yang berangan di kini pakai Facebook YFM beri ya terima kasih yang berangan di mba bersama KD YFM beri ya so pukul 6 singgung mi anu tijah bisa mengga pengarut mi DJ D di mba peraman dengan kayin karya tiak ngan bisa mengaku Hazel Dius di peraman dengan tuit taruh jam ke so tikati neka pukul 9.2 strap ngarep. Jadi yang nanti jatah mba bisa mangga ragu pramenta adis mengasi ragu selako ragu bau ragu duit kami kembat lepas satu itu yang berangan di papaya lagi buka akaun Facebook ngan mai kembat type salam ngan diit ngan mati lepas satu itu kebasa salam adegi ngan pai di Facebook YFM beri. Jadi kan atau picu ni ngan ragu pramenta adi mba ku sediakan sopreg bisa mangga Stephanie Salau.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks pengikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Bagus pun tak bisa panggil TSB na peluang ketaru ya na berangan dari bisa maki di YFM berdi. Kas lagi ya na pimpasa perga di ke mari nanti nang ta bawa hati sukan Malaysia pun kas sukma ya na dongatu di Selangor 2026 di ke dongatu rasa semang lima anu berat dari pas nekas pagi di ke pagi lagi acara penutupan kas lagi kami tak tinggal ya na sukma ya na karyati Sarawak di tepat di nomor 4 betul nak gengga pungutan pingat di agi dog kedaan na ayat na suka nanti pangka sukma di dog ngatur di Selangor ka sedaga ripas sukma di re dog ngatur di ki agi ni dingi sukan di re dog ngatur ayat na ripas sukma ina sukan para sukma di ki sukan para sukma jakar peguru so semang so ribah anu berat na September next mepat anu berat September ka sedaga ayat na komite tinggal ya na para sukma kontingen Sarawak biharap ke meting tetap emas di redong seut na ya na para sukma di repak kesungguh mana tiberat na pankah kontingen Sarawak biharap para sukma ya na karyati re jadi pujuu jadi juara diki sewa dua sewa adri pas diki dong atur di Sarawak tiba-tiba na kontingen Sarawak par yana para sukma ti mengeruk mai 2 pingat emas 5 pertaruh pingat perak 74 pingat gangsa diki ati membeda ngarati jadi juara ngadua sewa adri pas. Jadi harap ke dapat bitan kejuaraan yana edisi 2026 kas nega yana edisi 2026 ati tiba-tiba kontingen Sarawak yana sukma adi dongatur so semang 5 Ogos adripas neka anu ati diki neka mari nanti iat na kami tertinggal deka pukor pri ngarap mati Sarawak di tempat nomor 4 ngangurut 40 pingat emas 40 pingat perak ka 62 pingat gangsa ka iat na di tempat nomor ni drap pungutan pingat ina Selangor di tempat nomor ni ngangurut PI perjuk pingat emas, juk perni pingat perak ke 60 PI pingat gangsa. Wilayah persekutuan rima di tempat nombor 2, 50 pingat emas, 40 PI pingat perak ke 52 pingat gangsa ke di tempat nombor taruh ina Terengganu dikima mujur nguruk 40 pingat emas, 44 pingat perak ke taruh peruk rima pingat gangsa. Jadi harap ke nang ta agi dinge kedai agi dinge pingat-pingat di dapat ada di sepet dengruk ngan tu genang picu jadi juara dega jadi juara pakis ka kurang dapat maal dinge di tiket apankah di nomor adribis kena dinge. Jadi setengah ya tabrangan di sama KDW FM dia harap mai kemeta type salam ngan terpas hati teko basa salam adi agi ngan type di Facebook YFM di Paks Bayan atau di Pramadi bersama ngan Amal Tenjoning ruruh atinku.

Ragu Pantai bersama dengan Rina J di Pramanta dengan Ragu Bujang Serikin. Ini agak berah Bujang Serikin. Ini agak berah Bujang-Bujang di kini radio di Tika Tiko Sabadang lagi berata. Di angka lepak-lepak setenang. Ya lepak-lepak, main lepak-lepak di awah, di sepak. Amai bitulak ke gaya jerbu di teka perkena madit nanti. Kakak sebenarnya, kami tak tinggal ke ya na, sistem pengurusan indeks penyakit sebab puankah APIMS dapat ditinggal di website rasmi Opis Abang Tarun doe.gov.my diki yana takah penyakit sebab di Kuching berubah ke 175 ke Serian 100 mai perima ke Kota Semarahan 170 ke sebagainya kami tak tinggal ke di takah penyakit sebab di Sarawak habis segi di Sarawak lagi kudu-kudu tepat di rekod takah sebab di takah ada sehat jadi ni mun ada berkelan antijah Kasim Begatung ini di Serian 100 mai perima Kuching 175 Semarahan 170 di Sri Aman 106 permai ka di tempat-tempat beket nah sebagai agi gari kotaka takah di takah di sedang-sedang di sama-sama tak jaga Abang Tarunta maya tak kenu kerja nyitungan tikuka amai mari nanti perita menegah ke kerja nyitungan tikuka tipu andu jerebu jadi mari nanti kan sebenarnya tipu ngah andu jerebu dijadi mari nanti sama-sama tak jaga penjahat perenggenan tak netu genang tak ngurang aktiviti-aktiviti tak disepak ke yetna barata di bian anak ke kena ke tak negah anak-anak tak naik aktiviti di sepak kas negeri mai kemat nok piit adi sukup ngan netu genang atak piju sehat dapat kanu kerja pengerai di birang kanu kas negeri mai kemat yang berangan di sama kek di WFM ni ngapuk kos mengarap te atak dapat sama keringah agah adi skasun iya tengah ramati kas negeri atak piju ngga program all this minggu hati kas negeri yang berangan di gi bersama di WFM ni mai kemat type salam ngan di Facebook WFM ni aku bahasa salam ngan ripas program all this minggu hati atak piju ni ngga Ragu Pramanta bersama dengan Namilia Lia bersama dengan Generation B Band aku dah kenaman kerapasan bersama dengan Ragu-Ragu bukan adima aku sediakan sop program

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: tiba jalo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah fikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Parik roja pirai, nok bori rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man 2 pinggan.
1: Eh, mutih. Man bogor le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang 2 jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik meno tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat.

Selamat datang ke Salam Malaysia Madani. Bersama dengan aku Hazel Dias dan berkahadu Proso YFM Media. Rami Sita Anu Malaysia 2026 di Kuching gas mengenam anugerah September adirik bisengan di Gaya Anu ke Jerebu. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Akhidat Adnang Peritara Sarawak Repiju Uprati Pi Kembangana sebayu mata kedai rek ngatu ramiana. Peritara sebayu hati mata ia tenanggu acara-acara baga dalam tipun di nek dua minggu adirek. Pi mata dana ia ngetak risiko penyihat sama tembit bat di atur seramat dairatus. Kedah so acara adidok nangguh ina penyita rami andu kebangsaan takar is ke program Sarawakku Sayang. Aikah sakati di penerusgah di Kuching. Industri penjagaan insan adu-adu berguna di Malaysia beramangga penuju masyarakat tuuh. Menteri Pi Kembang Kaum Dayung Rawang Ka Community Datuk Sri Nancy Syukri Kedatnang PBT Tulu Penjaga Insan Adi Bien Training PJU bertambah adi saman so hospital swasta. Pita kerjana menegak jadi kerja profesional dengan gaji minimum lebih setaruh ribu ringgit yaitu beran. Perita netet nyiperuah 2,000 penjaga insan dengan beran November hati. Ainang penjaga insan berguna dengan training gerindung kadok ngatet yaitu netu industri yana PJU berkembang. Akhirnya sakati tipu kuka program sokongan penjaga insan sejahtera pangkas spektrum di Kuching. Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB berguna nyebeke jentera di Takar Segan. Rakana ini penyedia Yitnura Brunir Is PRN Sarawak Adis Mengtaru. Gapit Ketua Pergerakan Wanita PBB Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali kedatang penyedia awal suku berguna Yitnetu tiap jentera merti penura saman profil pengundi di kawasan masing-masing. Ayanang tiap anjak buna perhati register pengundi adi bau saman kiang ka demografi pengundi yaitu tu gerak kerja berundi rebis terasa. Eka sakati tipu te program Sarawak Kitampun SKI Taru Point Kosong Pergerakan Wanita PBB Zon Tengah di Sibu. Tibaran pemiang dong mite berang ngusa platform e-sukan setia usaha politik yang Premier Sarawak Bel Bernard Anggan Geratnang isukan detiak ka us aktiviti main pak jadi platform penyikembang bakat dalam pitak teknologi ekonomi digital ka kerja. Penyikembang pemiang berguna berama ngapingubah bauh saman kuas potensi so mainana. Aikira sakati tipu te bitandingana di Dewan Sri Krian Seratok. Pengatur bitanding PUBG Mobile OHA Sarawak 2026 kiran peluang dalam pitak isukan dapat ada penandang di kawasan sepah pasar. Perungut 166 peserta adi sok taruh perdua tiberan suat dalam bitanding anak. Ati ada gaso YFM Bedia dok newsen beda Monica Gary kadok nukar ke Pimio Biata beda Vic Mo Lawrence se section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana semangarum ke salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Yananin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Tawun.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih dan kai.
2: Sabukur peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Ragu sebengas di drum all this minggu tita ragu adi dokter bana beda Ray Charles ragu adi dan I can't stop loving you. Selamat ngarep makasih perik atau beda pedingnya di ngarep mati di drama program Altis Mingwati ta program adi tebanata sama-sama pari ke jaman-jaman ta adi dawei program adi tebanata sama-sama pramen di tika ngarep nemonati drum ta sama guru payang. Terima kasih ke Sobreg amai memen YFM bidaya di ngarep mati. Kaku harap Sobreg agi di drama buat senang. Harap Sobreg agi di drama rame power. Jadi ngarep mati atak rek sama-sama kedengah ragu. Adil tebana pada tebaran nemon The Bee Gees, kasmena ke Brenda Lee, Ronnie Carroll, Rose Iwanaga and The Avengers, summon Bob Dylan. Tak sungguh mana atak pejuk dawa nga dua tengan ragu so Ray Charles ragu Unchain My Heart Summon You Don't Know Me.

kemas Apraman So The Bee Gees ngah Ragus Kasen They're Just Saved By The Bells. Jadi meduanan artis adi mah tak kedengah ragu I di ngarep mati ka lepasati atau ada sama-sama peraman atau tak ngah ragu ada Dr. Ban pada Rose Iwanaga and The Avengers ngah ragu adi dan I Hope You Won't Say You'll Be Mine Summon Tu Yang.

kemasa peraman Sort Rose Iwanaga nga ragus kasen tejah You Belong To Me. Terima kasih kasut perg amai giba bagi bersama ngaku di drum All This Mingguati tak ngaramati. Kaya nabarata adi giba up sama ngaku di drum All This Mingguati tak ngaramati. Selamat ngarem dan harap sok pergrep juga bersama ngaku neka penemban program tak ya nak Mingguati.

full number one kas bayo na Everybody Loves Me But You Saman All Alone Am I. Jadi kita madua dengan ragu so Brenda Lee yang tak ngaramati ada enak Only You Saman To Many Rivers.

kemas supplement so Brenda Lee ngah ragus kasa de jatuh many rivers. Jadi ngah ne atau menegak penerbangan program ta yen all this mingwati ta ngah remati. Terima kasih kasop preg amai agi bersama ngaku serabi sega sok ngah puun program ta awar deja. Jadi harap sok preg ta meramen ngah pemain peragu adi mukodog main yen sok preg mingwati. Banyak kemet atau ada berapa dengi di anu kajam adi samah minggu bau. Ngata kedengah ragu so artis adi berkeningi. Ragus kasen di drum all this mingwati ta ngaramati ragu dok teban pada Bob Dylan ngak ragu adi den Lay Lady Lay. Jadi ngata berdapat bau, kujuga nasramat ngaram ka soprag, ka damai ka soprag.

0: dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sepukul peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Ragu Pantai bersama Angga, Jackson Bosonga Magnificent 5 Band di Pramantak Ragu Bintangku di Pramantak Yat Angga Mati lebih si dalam segmen Ngar Pawan Mai Kepat Angga bisa aku Hesedius di Twitter jam Nega Pukul Semang 2 Strip Ngar Kastuga Yat Berangan di Awin Petugas Tikati Selamat Kenu Kerja Pandai Selamat Petugas lebih-lebih si Berangan di Jaga Penyihat Pitak Penyihat di Jaga Atus Ramat Raista Kastuga Yat Berangan di Jaga Gage selamat kenu kerja pengendai. Guys nega yet na beringan tak dikip sama yet ngermati Mike Boy Timur ambil ke awal antija. Ya barangan ada ki akaun Facebook ngan angga bisa type salam ngan di Facebook WFM dia. Ami mari nanti kalau bahasa salam adi do pait beda beringan tak bisa mangan Mr. Mid SM enang hai bara geng-geng awal de kemat bara peminat-peminat dikiriki bara agit selamat kasopre. Sama ngarup. Guys nega sama ngarup ge di dengan tak lagi ke bersama kata James Pengiran Ani Aga kada ke kemat di Derek Arsen lagi bersama kata nasa bingara dengan selamat bertugas terima kasih Mr. Peter Kilan lagi bersama kata inang serama ngarep anu minggu harap sehat ceria selalu harap semua peminat setia YFM dia kas juga dengan kemat di dengan tak lagi ke bersama kata ia dengan mati lebih sehingga di Veronica Set inang serama ngarep ani agah ngarep mati agah kena ina sama ngarep misopreg harap pagu-pagu terima kasih ina harap di dapat main ragu Jepang the blues tak main awar teja kas dege sama ngarep ke berdengan dalam ket nah adiki sama hata ngarep mati atap pucu dengan ngar ragu praman bisa mangga penyanyi bau Natasha Jagu Bunga Andurami.

Ajar aku perantau bersama dengan Lin Sing Yesi, pengerindu otak oleh perantau ia tengah mati lebih seberangan dari BG Baba bersama KTY FM beri. Ya, kan? Sehingga ia nak pergi pasal perga pergi kedua-kedua acara bas di Sarawak di Pemberat Andu Kebangsaan melalui derasun samun program Sarawak Kusayang SKS menurut tangguh bitu nak ngagaya jerebu adi jadi madit nanti di Sarawak tinggi tu nak gesok Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg adi kerana pemerintah datik dan naik ngajadi rakab jaga yang gerindung penjahat rakyat lebih segera tiberan adi bin Andam Asma sama nyerah adi udah lebih segera bin pedeban tunduh gaya sebab adi de sehat lebih segera jerbu mari tatik kan segera acara bisa do tangguh setenang diki dapat do ngatur di tipuh adi rek kas negara ikratnang diki gaya anu susah jerbu ati rek pejuu do prati adre tipuh di 2 minggu adi rek ka negara ikratnang pemerintah dah berkait dengan Rami Sita Andu Malaysia dengan semangnam Andu Berat nanti sebenarnya dok naik bitunak dengan gaya jerebu di adu-adu benar jadi di Sarawak. Sebenarnya sesama gata jaga penyihata lebih sehingga berata adi kurang sehat biar risiko yaitu Nura gaya andu jerbu mari tadi kas ni kas mengharap dengan ta anit-anit lagi bersama ta Vincent Tagau Mituatan inang sama mengharap mi sopra doa ka harap sopra ta sihat ka sama bipraman dalam segmen ngaram pawen selamat berkonti terima kasih kas nega irat nang ngaram meruai peras diti di kampung punau kas nega terima kasih ge dengan ta beket nak dikip bersama ta pitekilan terima kasih lagi bersama ke Eddie YFM dia dengan kemedi penyanyi tak Christopher Mooney by Nella ini sama pengara terima kasih Rachel Marika lagi ke bersama ngata ini sama mengharap DJ khas negara di barang dengan dia kena ada pedikit-dikit saja barang igi mari nanti salam manis siburan di barangan terima kasih Rachel Marika at yang pakuk lagi ke bersama ngata kan dengan kemedi Ruth Merrill lagi bersama ngata ini sama mengharap selamat tugas dua suap pengaji setia YFM dia dengan FB Dedaki-daki sejak Ogi Adin salam ceria sebung brado kupuak segong singai bau terima kasih dengan tadi bau Ogi bersama kata ia ngga dapat cuba dengan kata ngga ragu praman adi mesti dia kesopan bersama ngga ventina naut cinta angan-angan.

0: Dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sebukur peringarum, next men dua turut ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Ragu pun tak bersama kan lagi ada sebaik nak bak bigora tadi peraman tayat ngal mati memetik nyam ia tambah senek di penebat na segmen ngal bawat niat ngal mati. Terima kasih yang berangan di imba bersama ke AD YFM berdi lebih sehingga berangan di imba ke type salam ngan di Facebook YFM berdi mereka pun pasal titik ngal pecu bersama hingga ragu-ragu peraman berdi leka pukul 6 sesas pagi kan ngana aku Hazel Dius juga terima kasih kasih pun lebih seberangan di imba bersama ke AD YFM dia atap berapa ringgit di anda ada bekat nah kas tiga ngana aku juga seramang ngalam kasa pelag ragus kasen bersama ngak ek tripadis bain anda dan nyandu nah.

0: ibah jalo gemilang di bori ke?
1: Alu, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok bori rasu fikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak susah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat.

Anu sukup ras, bam peras i sukup bena, kewek strok haba, kekejangan haba. Ati ina kedak sok perkara adi dapat jadi sok gelombang haba, ane ina gaya anu adi pauh peras. Mok piin kosong sekurang-kurang i mai sakir ni anu ngan netu perintah bin sukup piin. Pakai perka adi jangan jawa samun baga adi dapat turung derum kadud perintah. Ngurang aktiviti fizikal diri buat surat, lebih ini tipuh adi raru peras puankah surat berdenging. Ka pakai kipas, puankah aircon, ka mamu, puankah gutos genanta yang kadut berita. Pakai spiah, seremin betul adi kerem ka krim yang gerindung kurita so sinaran ultra unggu UV so surat. Atak do betayan ge beda begaut nai rawatan kemebian tanda-tanda strok haba nimun ubak bekaning kurit bedah ke peras degupan atinta raju ka nguta. Jaga penyihat perenggenan tak ka adu-adu bedak perentak bian sukup piin.

0: Jos ini cari-cari dalam tahun ini. Bertemu Jos lagi mana?
1: Jos! Oh, Jos!
2: Asal sih kena bukan aku di Noyo. Dipatut aku sadiku jadi dalam tahun ini. Dipatut kamu tahun ini bukan aku, bukan negadonku ya. Eh, ada jawab ti. Dipatut ini oti ya nanti.
1: Jos, aku leti kati puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada yang tahu nanti. Mungkan ya.
1: Aku untuk baku dati kamu timbul. Adi benar yang dati dah.
2: Aku tanya nukar tayar bisikal aku bih. Dia patut mau dia kilin aku ti.
1: Tak bisikal ni aku buku oleh nyepak-nyepak.
2: Aku gong buku tidur aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Dobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lah mengajuk ke.
2: Dia mau puan ya timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM bidoyo nanang. Pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Jadi mau kau tunggu mana ni di mau kau semua.
2: Iti re dari aku gatung tia. Dek patut mulai pilu.
1: Ani naki, kau tengah ani apa?
2: Tibi mau ningat binirat di jalur gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari di.
1: Binirat itu hanya nak ditunggu.
2: Aku dek aku tak pasti kau lena hati aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Si, tapi buka. Aku ingat mau cukup si sesuatu. Buat tu punya lihat toko. Mau naik ke Jawa Tino.
2: Mau mak sebarang sini. Doi, aku lebih toko ni. Aku juga nyakut dati. Aku mau kos dati seada Rabu. Juga kena je.
1: Aduh, ti bukan oni. Iti idoh kain biasa. Iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik ke Jawa Tino. Buka benda lati, buka.
2: Muti. Ti emu moya.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu. Ti bahasa aku tak buka.
2: Yoleh. Aku tis bonar. Bini rati, dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya, patut. Dole aku ingat kalau bini rati ti kini dimopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawak, aduk kamu pakai. Dah mau kok is dah ik muti lagi. Aduh, dihal ya. Mumit di tikuk ni ti ya. Tu aku milih ti ya, so pasal ti ya.
2: Iya, Mai.
1: Pagu, ha.
2: Kudu mau jual, Mai. Dia mau jual ni?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonton aku tu ke kelihatan bini rati muti.
2: Tiap pagi ku gati lah. Aku dikemun pasal pagi dia. Kali ke ngerti itu Timothy.
1: Tapi ingat ya, itu ya masa mulai pasang bendera itu raka-raka diwajib menunaik.
2: Ini no.
1: Jadi bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu mak dah nuk tanah. Mu di bendera no mu gatung semu nak dipapi melakitnya bi. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia dah doh nak foto bercebak buah.
2: Aku kali uwi ya. Ke kermokos ya.
1: Uwi ya ge.
2: Ini nang kiliang dah. Doi tolin uwi terguna ge.
1: Pakai uwi nak tak toka apa ya. Mak dah ya foto dia bercebak buah. Wah tindo ya. Pak paling dia mak dah terbalik dah.
2: Moki. Moki pandai terbalik mai. Dia patut.
1: Wah ini. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh? Ya mesti ke semu di ke umiah tiang mesti ya.
2: Yo.
1: Berarti ni.
2: Yo.
1: Nasib dia buk berarti dia mengalami nulis. Pakai datuk lagi ya.
2: Yo.
1: Ada terbaliknya.
2: Pakai mu mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik. Ku tahu jadi mesti nok dia nada-nadanya susah ke.
1: Yo. Terbagi asal mulai pasangnya tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak asal dah cukup. Tengok ayuh no. Mesti tadi ayuh kan ya.
2: Selamat untuk kebangsaan.

Jerebu dapat teban enam ka perengta, rebis i bepaut nga saluran ngasengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Ebong Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Seramat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangan rebisi diremin Nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Puankah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang nimun nukar color puankah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan samun kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani kesejahteraan.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab mogok game dan mana. Yang mau. Sebab no, kadang-kadang tidak ada buat yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Yang pun ada tewas, pun ada sien non ni. Atis pengobat guru-guru dia dapat nak non di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai buat di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti le buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belanja. Okay, jadi mau fail ke benar-benar. Di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine handphone selain punya nyaman Nadine.
1: Cikgu Raymond Behood.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, dan tepat roh kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar atas sama nang, sama amin di syurga, kudus adan mai, mandeg perintah mai, jadiran mai dalam uang, nimun dalam syurga. Ngen dike dan wati pengumahan ami, ampun sarah ami, nimun ke ampun sarah dek dike, deh nyanak edem penyesubah, pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg, ingin terima kasih di keam sebab di puun anuati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi keam raan ke nai ngak bisa ingin seramat di dalam kerja pengenai ami ke mana ke isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami nanyam penyeraan mai. Ingin terima kasih di keam sebab di setianti keam bagi nguan jaga ke di dalam tadi masam kerja pengenai adik ke naik di dalam pemudi pemi. Lebih saya dinuati ke minta keam pada puju'u gerindung jaga ke adirik mun nyerja baik adirik naik tadi masam kerja di barang kayaan i. Isai ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di dalam keinai kerja pengenai ami di birang anu isa i kerja pengenai ami bisa dok nai ngade de kena nanyam penyeraan mai ke mete ge kam isa i kam ngen di ke atin adi sabar di dalam keinai tetep masam kerja pengenai ami isa i ke bisa dapat pemutung adi kena yen adep ami pak arbis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Ke semayang ke osama. Isa i nimun ke amuhnya berkat kerja pengenai ami di mestian ti. Dingga ke eh. Mbah dapat kenyam penyekena suka am. Madina ti ke ke semayang mete ke am. Mada puju u nyebarkat kerja pengenai ami. Adi kere nai di nua ti. Isa i bisa jadi kena yang ke eh di dalam pemudi pemik. So pregati osama di mete di dalam adan anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigen perintah sama ngak kaam ngerwa kudus seraru ni tepak nek setuitu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerinduk tepak kandi itong ruwa kudus sia ni adu-adu re ngasuk pregta nek setuitu. Amin.

0: Sedaya gerak bersama.
1: Pukul 6:30 Isan Isan. Sarawak Araan Ngusa Pita Metalurgi nambah nilai sumber mineral. Dua buah makmal penyelidikan nanosatelit untuk netap suak bau. Ibaran bitaya dok ngatat beda nyedia pelan adib terang yen ngatet aser adibion potensi. Selamat isan-isan bisa mengaku Marceline Gansi termegah so YFM Bidia. Madin tengenegah. Sarawak Araan Ngusa Pita Metalurgi yen beda sumber mineral reis dapat dok proses ka peruah aser nilai bergatuk. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Adnang bimandai terempita ana skup guna yen proses sumber mineral samun unsur nadir bumi puankah REE. Sarawak bien sumber REE adidapat dok nyekembang pak berguna tenaga pakar ngah saintis dalam reis yen pelajar teknologi proses mineral ane kakakat ekonomi Sarawak. Agiran saat diri paskuka program AI untuk pencipta Pesta Pencipta Borneo 2026 di Perkampungan Digital Tegas. Dalam pikiran di sama Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Kida Adnang dua buah makmal penyelidikan redok naik soal bauh dir isati. Makmal ane renyukong raka Sarawak nyekembang teknologi nanosatelit adepi ngap penetun dok mansang sewa 2000 taruh pru. Di buah makmal redok naik pada agensi angkasa lepas reis ke nidingik pada Universiti ICATS. So dua makmal ane rek kena kerja perhati bipau chip kamera dengan sistem komunikasi nanosatelit. Ainang chip nanosatelit menegaduk naik pada Sarawak adipakai pemandai so termeris dalam pita aero angkasa. Aikida Adnang nanosatelit ane rek mekebur di orbit rapat inyuruk data bumi yang berak masa pengguna samun pengurusan sumber dengan susah abang terun. Pemandai dalam teknologi samun data satelit skup guna yang nyukong pengembang ekonomi ke gerindung data berdaulat Sarawak. Sedenana Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Kida Adnang pengatur Rami Ando Malaysia 2026 di Kuching semenem Ando Peran September adirek dok nangguh petunda ngak gaya andu ka Jerebu. Perita Rais Rek Peju Prati Pikara Ana supaya naik penetap kira sama ada Rek Peju Sita Ramiana. Perita Rais supaya ati metod yang nangguh acara-acara baga dalam tempoh hendi ndek 2 minggu adire. Penetap kira Ana yang tak risiko penyihat sama temit bat di atas Rama Teratus. Kedak so acara adi dok nangguh ina penyita andu kebangsaan Takar Rais sama program Sarawak Kusa. Perungun semerima unit termin bauh mekemas tok naian rakyat adi paut nga projek pengembang bauh pekan terusan lawas. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kida Adnang penyedia remin ane skup guna yang netu rakyat di kawasan ane bian remin sepayuh bipindah. Projek ane asar i dok pelan diribu skim pibayah kampung beda opis tanah ngasabe pak meh dok beda rikas yang beda projek pikabang bauh pekan terusan dok guru. Pertara isu opis tanah ngasabe nyerja sama ngan lembaga pengembang ke gerindung tanah LCDA nyedia remin bauh yen daya ratus adi paut. Aikida Adnang pengembang bauh pekan terusan dapat tetap kawasan adi rebis disusun ke kakat aktiviti ekonomi kawasan. Terusan adi bersindak nga beatris menega dapat jadi bandar transit ke kakat ekonomi di kawasan ane. Tibaran betaya pengguna nyedia pelan bas adi berterang yang itu aser kemiang adi biar potensi yang untuk jual. Menteri Industri Pengumuman Komoditi dengan Pengembang Wilayah Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom Kida Adnang raka ana yang itu pelan pengembang kerja kemiang dok kanu dengan disusun. Pelan adi berterang menega dok guna supaya dok nyokong beda opis kerja kemiang dengan opis menteri adi paut. Aikiran sakti depot up Agricop Kak Kuka program Nain Muai Brami 2026 di Sungai Asap Belaka. Inang masyarakat berkunang ngatun potensi ekonomi adi dapat sama dok musa sama netu tiap pelan adi dok mansang teban asir. Ai menegah ngatat penyegunang teknologi nemun Internet of Things, kerja kimia yang modern, ke rumah hijau, ingkatuh produktiviti sa menteri kerepi sebega tibaran merak, ngusah pita kerja kimia. Piju uringi ngagah. Industri penjagaan insan dadak berguna di Malaysia beramah nga pinuju masyarakat tuuh. Menteri Pemakam Dayuk Rawak nga masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri Kida Adnang bimitik tunduh penjaga insan di biar training pejuuh bertambah saman so hospital swasta. Pita kerja ana menega jadi kerja profesional nga gaji minimum rebis taruh RM1,000 niburan. Perintah netut ia peruah 2,000 penjaga insan ngeburat November adire. Ainang penjaga insan guna dokngen training, gerindung ka dok ngatun ia netu industri ana peju'u berkembang. Airan Sakti dia berkuka program sokongan penjaga insan sejahtera Spectrum di Kuching. Pimujur pengatur sukan Malaysia Sukma Selangor de patut dok ngeket bisengan di penyerami ada. Gabit Menteri Pimiang Sukan Mordi Bimol Kida Adnang pinetun patut dok ngen di prestasi atlet pinyeduduh bitanding ka semangat sukan sededen pertandingan. Berak masam setegar sama geopolitik nga politik global guna Dr. Mitkira terup nilai penyerami di buah pertanding. Enang konsep pengatur pertanding adi sedang-sedang menegah beramah nga PMT Sultan Selangor. Akhiran saat di ripas program Sukan Rakyat Persatuan Wartawan Bahagian Kuching di Kuching. Setelah nana Mordi kita Adnang program mana jadi platform adik anak inegap atur berdingan dupan tibarat media. Arok mai perunaan pengamal media so berak masam agensi suwa program mana. Pengatur mini karnival Persatuan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Kampung Setunggang Melayu Baru dok cadang dok bebayah ke ranting PBB adik beken. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adinan Kida Adnang raka ini inisiatif adik skop berguna ingin di rakyat kaum de peritah agensi peritah nga kaum dera mandi program. Akhiran sakti tepuh teup karnival ana di Lundu. Program tui dua anduana ngatur berak masam aktiviti nemun acara sukan bitanding ngala nga karaoke kelawan emas. Tibaran pemiang dok mite pada ngusa platform isukan. Setiap usaha politik ian Premier Sarawak Bel Bernard Agan kita Adnang isukan de tiak kaus aktiviti main pak jadi platform penyekembang bakat dalam pita teknologi ekonomi digital nga kerja. Penyekembang pemiang berguna beramah nga pengupah bau samun kuas potensi so main ana. Akhiran sakti tipuh teup pertandingan di Dewan Sri Krian Sarato. Pengatur bertanding PUBG Mobile OHA Sarawak 2026 mana kiren peluang dalam pita isukan dapat dok penandang di kawasan sepak pasar. Perungun 166 peserta adi so taruh perdua tibaran sua bertandingan. Aku ngemas segah, aku perik basah pun-pun ni. Sarawak araat ngusap pita metalurgi nambah nilai sumber mineral. Dua buah makmal penyelidikan nanosatelit tok netap suap bauh. Ibaran betaya dok ngatat beda nyedia pelan adi peterang yang ngaten aser adi biar potensi. Inga ana tiregah adi medok nyusun beda Monica Gary kadunukar ka pemibiata beda Vic Malawrence. So section berita Ewas Masa RTM Kuching, selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jaga Berpagi, segmen Makan Terima Khas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 3 berpagi, peluah info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz ke Kuching dan ini 06.2 MHz untuk Serian.

Ya, jadi ini in the Jericho Pramana di Dr. Pembeda MV Family Ragu Aditan Trilogy G. Ramai saya sangka sopernya Niki atau berapa bau drum segmen Mekat Kelima Has Tuknya Anu Senin 24 Nomboran Ogos Suat 2026 Tumnega Praman Nga segmen Mekat Kelima Has Tuknya Anu Senin 24 Nomboran Ogos Suat 2026 Tumnega Praman Ngaku Marcel Di Isar Nisanati Sokap Korn

ngah KL di YFM Bedaya. Okey. Kamu lemah ada kembali pokor ju isan isan titik tak agi agah adi nomor 2 adi Redo Masa terem peminyu Bukar Sadung. Kamu lagi dengan pokor ju setengah isan isan ini tak agi agah discussion adi Redo Masa terem peminyu Bau Cagoy. Okey. Kejap meh terpujuk dengan ragu peraman tak hati ina ragu yun meredingan tak adi metak kerja di isan isan hati. So Ezra Randip.

jahat sa manghibar Jalor Gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga moto ta. Ingat denyah ngiba bendera ta tebarik. Pontah Jalor Gemilang adi rusak nga asab. Kamanya gedap bendera ta dog tana. Denyah ngubah Jalor Gemilang nimun nukar kalep atkah tede elemen beken. Jalor Gemilang ina tanda atau nik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Kaigah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba Jalor Gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan didik.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Jam 10 studio tin pukul 7 berpagi. Selamat pagi, salam Malaysia, Madani, semoga senati pun pun aga. Sarawak kerat terlibat di bidang metallurgy dengan nama nilai sumber mineral. Dua makmal penyelidikan nanostrelite tunas bau. Balai pengenyang Rupinta sedia plan bahas dengan kenal pasti produk boleh maju. Selamat pagi bersama dengan aku Ibrahim Jangan Dagada berbagi timur suai FM Bidir. Sarawak yang terlibat di bidang metallurgy dengan proses sumber mineral dengan kadar produk bernilai datu. Premier Sarawak tertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang tenaga pekerja pintar bidang ti biguna dengan proses sumber mineral berat unsur nadi bumi atau REE. Sarawak ada sumber REE boleh maju pak perlu tenaga pakar dengan saintis mahar dengan belas saintis mahir teknologi proses sumber. Dan nanti na masana muka AI dengan pencipta pesta pencipta Borneo 2026 dan perkampungan digital tegas. Premier Sarawak tertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang dua makmal penyelidikan yang ada tunah dan negeriti Sobau. Makmal itu telah menyokong langkah Sarawak guna teknologi nanostrelite yang lancar masa 2020. Ini makmal yang ada tunah pada agensi angkasa lepas negeri, sementara ini lagi yang ada tunah pada Universiti ICAT. Dua makmal yang ada tinan guna penyelidikan berkait chips, kamera dengan sistem komunikasi nanostrelite. Namanang chip nanostrelite tunas Sarawak minan tenaga pakar tempatan da bidang aero angkasa. Namanang nanostrelite yang operasi da orbit Sagan tenan ngumpul data bumi, tenan ngurus sumber serta bencana. Pimanai minan teknologi serta pintar data satellite dapat nulung pemakat ekonomi serta ngelindung data berdaulat Sarawak. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang program Nyemut Anu Malaysia 2026 di Kuching wang semengenam Anu Baran PI bergantung dengan Gayanu serta Jerebu. Perintah Negeri yang berselung perhati Gayanu dengan Jerebu sebayu guna pemutus dengan berselung atau kai program. Perintah Negeri sebayu ti menetap nangu acara-acara bahas tempoh ni nek dua minggu dalam menek. Pemutus tunah dengan nyaga penyihat dengan penyelamat nyaratus. Acara Duk Tangguh Seninceh penyambut anu kebangsaan peringkat negeri dengan program Sarawak Ku Sayang. Semengrima unit teramin bau siap tinan nyaratus terlibat dengan projek pemancang bau pekan terusan lawas. Gapit Premier Sarawak Amar Awang Tengah Aliasan menang ramin tinan sementara sebayu pindah. Projek ti asalnya dok rancang dorongan skim pembahas kampung pada opis tanah dengan sebe. Perintah Negeri minan opis tanah dengan sebe kerjasama dengan lembaga pemancang dengan lindung tanah Sarawak LCDA sebagai tempat mengenai bau dedek 100 dah terlibat. Nepedaan pemancang bau pekan terusan jaji kawasan pasar lebih tersusun dengan aktiviti ekonomi. Pekan terusan sene kawasan bat negara jiran boleh tinan bandar singgah dengan perancang pemakat ekonomi de kawasan ti. Balai penganyang perlu sedia plan bahas dengan empuan produk kemanyang dah boleh jual. Menteri Industri Pemaan, Komoditi dengan Pemancang Wilayah, Dato' Sri Stephen Durini Utom, menangti dengan jamin plan pemancang kemanyang lebih tersusun. Plan bahas perlu sebayu dapat pinulung masuk opis kemanyang dengan opis menteri berkait. Berhenti da penutup Agrocorp dengan muka program Nai Numai Brami 2026 da Sungai Asap Belaga. Ini ratus peralumpuan potensi ekonomi boleh buka bersama serta nentu tiap plan tunah tok peluh hasil. Ne perancang minan teknologi meng Internet of Thing kemenyang pintar dengan remin hijau dan pegatuh produktiviti serta narik ihong belata bau suamurut sektor kemenyang.

Pisilong lagi agah de berupang iti. Industri nyaga nama tuuh makin berguna di Malaysia sebab negara ti nuju nurah ihong nama tu. Menteri Pemanjang Dayung memak dengan kaum Dato' Sri Nancy Sukri Menang penyaga nama tuuh dengan peminta penyaga terlatih makin bertambah keberut masuk hospital swasta. Bidang ti ini kerjaya profesional dengan gaji minimum taruh ribu ringgit niburan. Perintah resdia semeng 2,000 penjaga nama tuuh tok beran semeng nikti. Penjaga nama tuuh dok juga pengelatih pelindung dengan iktiraf da patut tinan industri terus berkembang. Dan berhenti wang berdeput da program rasmi sokongan penjaga insan sejahtera atau spektrum da Kuching. Pengatur Sukan Malaysia, Sukma Selangor, kai patut senukat ngajah penggerami majlis. Gapit Menteri Belia dengan Sukan, Modi Bimol menangti perlu numpu prestasi atlet. Lancar bertanding dengan semangat sukan timput termasa. AIP Karek Berut, gaya geopolitik dengan politik global perlu dokumit kira dengan nilai termasa ti. Konsep pengatur lebih sederhana ngajah peminta Sultan Selangor. Dan berhenti the program Sukan Rakyat Gerumpung Pengarang Agah Bagian Kuching KDJA de Kuching. Modi menang program ti platform dengan perapat terberingan ancah bala pengamal media. Mahipur orang pengamal media masuk ahi agensi sua the program ti. Mini Carnival Gerumpung Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Kampung Setunggang Melayu Baru Peluas Negeranting PBB Beken. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan menang langkati dengan nyindi 100 badan berkanun perintah, agensi perintah dengan gerumpung dan ini program bersama. Berhenti masa ini nutup Carnival ti Dalunu. Program dua nuti dengan ahi macam aktiviti dok tundah mengacara sukan bertanding ngale dengan karaoke kelawan mas. Bala Pimujang dok pinta minan platform e-sukan. Setiausaha politik neg Premier Sarawak Bill Bernard Agan menang e-sukan. Platform pemancang bakat bidang teknologi ekonomi digital dengan kerjaya. Pemancang Pimujang perlu ngajah pengubah paling bauh keberut magau potensi masuk pemain e-sukan. Dan berhenti ada masa untuk bertanding The Dewan Sri Krian Seratok. Penganyur bertanding PUBG Mobile OH Sarawak 2026 bukti peluang bidang isukan buletinan di kawasan Sepah Pasar. 120 orang masuk taruh perdua pasukan sua bertanding. Tinan mengenaga tipu una binaca lagi. Awak yang terlibat di bidang metallurgy tinan nambah nilai sumber mineral. Dua makmal penyelidikan nano sterlite tunas subau. Pada pengenyang do pinta sedia plan pas dan kenal pasti produk boleh maju. Dengan sekian keti agak berpagi dan susun beda Monica Gary masuk session berita masa RTM Kuching. Nalin beda Maureen Anjan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anda tinggal suat semua peri 65 Rami Kuka Studio Filem Negara Malaysia Dok Mansang Beda Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Begina Yang Dipertuan Agong Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ati bian berang masam fasiliti moden nimun pentas penggambaran, makmal, opis penyunting, nga opis rakam bunyi. Pentas penggambaran adi agi di studio ati bian taruh kamera bergerak, ane ina kamera taruh 5mm Studio Mitchell BNC, nga dua kamera taruh 5mm Ariflex. Ka yin makmal dingi, yin pengekas, yin naik film-film negatif, nga positif taruh 5mm, nga 9mm. Mesin pengolah Ariflex adi dah pakai dikiti dapat bibisik filem-filem negatif ngepositif taruh 5mm adi raju 120 kaki di minit. Anda tidak sejarah dok sen so section dokumentasi ngepenerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ia kebrumah na di Dr. Pembenda Acid Rain. Susah senang adih bisa mas mengperi minit lepas ngapu korju isan-isan. Kemudian kaya dengan adih di kati ke alam kena moto ngan adih arat isa ingat seramat neg ke tempat adih re ngan tuju ya panggil ke tempat kerja masing-masing ke. Jadi menit mes eran tadi isan-isan hati yang ada pegedengar pakai FM ni ke 9.8 MHz Kuching Puan ke Nixon 8.2 MHz. So serian bukan zona dah pergi dengan pakai gaya online anak ina so RTM click. Jadi dengan adi kata ke di tika di alam tema handphone ka kuka dengan apa media sosial dengan bisa kata nak ke live so Facebook YFM beri ya di isan isan nanti. Okay, jadi banyak kembali like ngah share atau apa live YFM beri ya dapat Facebook. Okay. Jadi mereka ada kebetik dengan pukul jut setengah isan-isan ni tak kira ke hadis kasen. Tak pujuk dengan aku Prama nanti inna so a young black. Ragu adi den. Oh Julia.

Hish, nasib sepuk break. Kebaya tak teman moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit, yang mengurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat eran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipuh teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

0: tiba jalo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah fikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Palik roja pilai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasak nah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama oto ngibar jalo gemilang, nguat semangat patriotik.
3: YFM di 06.2 MHz di Kuching.
4: Pukul 7:30 pagi. Sebungasah demutik pun punabar Sarawak ran ngosa bidang metallurgy kakat toket nilai sumber mineral. Duh makmal kerja perhati nano satelit bermasang sobau. Komuniti denai kerja pemuruh bermitia sedia plan induk de tateng nganyapuan produk de ogi potensi. Selamat pagi bersama Doku Martina Naundang Abar Suat YFM Bidaya dan Mutik Tengah Nabar. Sarawak Raan Ngosa Bidang Metallurgy Sena Proses Sumber Mineral Depa Duh Peruah Produk Bitoket Bigatung. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang Pengipuan Dekeda Inuh Biguna Sen Proses Mineral Dekeda Nadil Bumi Atau REE. Sarawak agi sumber REE dah dapat bermasang Pak Negeri Tih Biguna dan tenaga pakar dosentis tempatan depuan teknologi proses. Pakai pengipuan ini sumber mineral ria obuh ngin nilai tambah duh ngin utung nudu ekonomi Sarawak. Ia sobat dan niti ropas nekang majlis petaja AI untuk pencipta Pesta Pencipta Borneo 2026 dan Perkampungan Digital Tegas. Dan harda sama Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang duh makmar kerja pikari kedai bermasang sobau di negeri ti. Makmar ini pakai nyak nyukung secakap perintah Sarawak masang teknologi nano satelit depa dua piniat ria tedah kang au torun dan sawak 2000 taruh puruk. Ni makmar ria berpasang agensi angkasa lepas negeri sementara ni ada the University ICATS. Suat duh makmal ria naik kerja pekarik berkait duh chip kamera duh sistem komunikasi nano satelit. Ia nang chip nano satelit oboh pasang pun oboh pasang ke dah dep Sarawak pakai pemani anak tempatan dan bidang aero angkasa. Ia nang nano satelit inuh ria reoperasi dan orbit de rapat nganyak ngurang data bumi sen boga guna de keda ngatur sumber duh bencana pemani dan teknologi via data satelit ini berguna pakai nyong pemokat ekonomi duh ngelindung data berdaulat Sarawak. Sementara ini Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari nang pengatur pengerami ONU Malaysia 2026 de Kuching dan semunom ONU Brand Pri riak nunak gaya ONU 2 Jerebu. Perintah negeri riak ketubuk naik pemerhati dia naik pemutus pengalami nuh dapat dibuh naik atau ida. Dia itih perintah negeri menetap suak acara ayuh dang tipuh ni atau dua minggu direk neg abuh tangguh nganya ngin pengedia nuduk penyihat 2,800. Kada sen acara dak abuh tangguh ira onu kebangsaan takah negeri duh program Sarawak ku sayang. Semung rimuh unit bori bau mesiap 100 lesuak dang projek pemasang bau pasar seterusan lawas. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan nang itingannya notap ratus ogi tepat re supaya berada munuk obah pina dan sebunga sah projek ini obah cadang dari buat skim pibas kupuk upis tanah dosabe pak abuh perikas pakainya pimudah pimonu projek pemasang bau pasal isa terujak terusan. Perintah Negeri ngusuh upis tanah dosabe kerjasama dua lembaga pemasang dua pengelindung tanah LCDA sedia topat real bau sen berademono. Yenang pemasang bau pasar seterusan dapat sedia topat real darabis teatur ruasan gerak aktiviti ekonomi dan kuasa nino. Terusan de berinduk dua negara jiran pun dapat ke jagin pasar transit dua pikorak nedu pemuakat ekonomi kuasa nino. Komuniti denai kerja pemuda mesti agi plan induk datateng nganah puan basa produk dedapun oboh jua. Menteri Industri Pengumuman Komoditi Dua Pemasang Wilayah Dato' Sri Stephen Rundi Utom nang rakah iti piguna nganya nota pemasang kerja pemuda oboh naik secara teratur. Plan ini pun mesti gah terima sokong upis pemuda dua upis menteri berkait. Ya sabut dan iti tara majlis penutup AgroCorp dua saja naik program naik nemuai Prami 2026 dan Sungai Asap Belaga. Ia nang komuniti pun mesti gah puan potensi ekonomi dan dapat bermasang sama-sama dan notab setiap plan obah naik negara ngin hasil. Ia pun gerak gah pemakai teknologi dekeda Internet of Things kerja pemuda pintar duh rumah hijau nganya nama productivity bayar norik minat lebih boga kaban anak muda da suba sektor ino. Kita buat dua habar. Industri jaganya terima pemitia dan suku boga de Malaysia bituna dua negara nuju komuniti nyanyoma. Menteri Pemasang Dayung Rawang Lu Masyarakat Dato' Sri Nancy Syukri nang pemitia sen tukang jaga nyaa de ogi latihan ketubuk bitamah amat so hospital swasta. Bidang ini pun dapat ke jagin kerja profesional dengan gaji minimum taruh ribu ringgit dan ikan buran. Perintah berniat riak peruah 2,000 orang tukang jaganya neg buran semung diiti. Ya nang nyaa de kedai ini mesti ogi latihan. Pengelindung duh ogi sija dipatut nganya notam industri ini dapat ketubuk bikomang. Ia sebuah niti terah tajuh program sokongan penjaga insan sejahtera spektrum The Kuching. Pemujur pengatur Sukan Malaysia, Sukma, Selangor, idah dijek nyeninga sua majlis bitaja pak nudu prestasi atlet pimono bitaning dua semangat kesukanan. Gapit Menteri Belia de Sukan Mordi Bimol nang faktor deboken de kedah gaya geopolitik duh politik global pun patut ke obuh mitkira. Ya nang konsep pengatur de sedang-sedang pun nunak ke pengunang Suat Sultan Selangor. Ya sobat ini ti repas program Sukan Rakyat Persatuan Wartawan bahagian Kuching KDJA de Kuching. Sementara ini, Maudi nang program ini jagin platform dekasen paguh senyak nagap terjamit duh pihak media. Kira moih puruk pengamal media sua bogok masa agensi sua dang program ini. Pengatu Mini Carnival Persatuan Parti Pusaka Bumi Putra Bersatu PBB Kampung Setunggang Melayu baru oboh cadang da oboh toban ke rating PBB The Boken. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan nang itih dapat jagin inisiatif nganyak makuang komuniti badan bukan atau perintah agensi perintah dua pertubuhan dan ni topat dan ni program bersama. Ia sabar ini ti terananda piobok karnival ino terlundu program ino program de duhanu ino sedia bagaimasam aktiviti dekada acara sukan bertani ngala duh karaoke kilawan emas. Kaban belia apa dak punok-punok pakai platform isukan setiausaha politik nuduk Premier Sarawak Bel Bernard Anggan nang isukan mau idut tiak dijaga aktiviti pemain pak tapet jagin platform pemasang bakat dan bidang teknologi ekonomi digital duh keraja. Pemasang belia mesti riak nunda perubah terap cuman de murid prati peruang ngerusu pemain ino. Ia sebut ini tiktara nana piobok bertanding PUBG Mobile OHA Sarawak 2026 di Dewan Sri Krian Seratok. Pengatu bertanding ini, pikiran peruang dan bidang isukan pun dapat ke obok peraku di kawasan luar pasar. Nikan atus 90 orangnya suak taruh produh pasukan suak mit pikiran dan bertanding ini. Nian ku ngemas abar ku peribasa pun-pun. Sarawak ran ngosa bidang metallurgy ri kakat toket nilai sumber mineral. Duh magma kerja prati nano satelit oboh pemasang sobau. Komuniti denai kerja pemuruh pemitiak sedia plan induk de tateng nganyepuan produk de agi potensi. Dah mutus jabah dah menyusun dah Monica Gary dah menukar kang Sinabau dah Josh Martin suak seksyen berita awas masa RTM Kuching Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati.

Ragu Pramana di Dr. Pempeda Elvis Kaseng Mansur Ragu Adidat nak kopi susu ya. Kamu ni tak tinggal di report gaya andu di ina yang tipu semangat 2 jam ya. Di gaya andu di Isar Nisarati agi ujian rebu di kudu-kudu kawasan ina di Semarahan Betong Bintulu Miri Ngalimbang ka Jerbu di Sri Aman Betong Kapit Kuching Semarahan Sarike sama di Serian kanga ripas kumbang yang gaya andu so kanga ripas kumbang na kanga sungumi andu skamba gi duduk kicat ujian di depan duduk kicat jadi di kudu-kudu kawasan di Bintulu Kapit Kuching Miri Muka Semarahan Serian Sibu Ngalimbang kat mana ke Jerebu di Sri Aman Betong Saman di Sarike ka yan sebab mana ke poso parat ke barat daya di Raju desa 20 neka taruh puluh kilometer ni jam ngan gerumbang raut adi bergantung desa ni pengkosong neg ni point rima meter kak menaga yang takah peras panka suhu ina di asah 24 neka taruh 24 darjah Celsius. Jadi mana emeh tak lagi berapa dengan Nora Jerebu ya. Di isah so perengan nakit jaga penyihat perengenan ngan rebis iit ngan adik kena aktiviti ngan di sepak bangunan jadi

Dah pakai angan depu tutu unduk dengan bapa puan ka face mask ya kemayangan berguna ke kena aktiviti ngan di sepa terun puan ka di sepa bangunan. Jangan meta pujuk dengi ngan aku prama nanti ina sok semua gelinas rami ingan rami geh aku.

Sarawak Forestry Corporation SFC kingat daya ratus pasahar dong nyerang buai rubisi di kawasan sungi pada kap bengen sungi. Ingat adu-adu temitbat kat tunda pergerakah berjaga-jaga. Denyah mamu misis kat nyejala arong sungi andu. Tak ada tak so dong nyerang buai kat tunda peraturan adi dogna di papan tanda amaran. Manyah metak misis sadi pakai adut adi beke grindung adep tak. Muat turun aplikasi Sarawak Croc Watch, so aplikasi ati atau dapat terima penyebakan pasar kawasan adi agi buai. Puan pasar akses tips atau seramat taru M kat dapat terus telefon SFC yang naib ngadu pun kah mitik turung. Jaga adep tak, kami tebat di atur seramata. Penyitayan ati, so Sarawak Forestry Corporation.